0: yang selalu mengisi starting eleven itu. Mentalitas tim sebagai sebuah kesatuan yang saya sebut tadi itu jadi problem bertahun-tahun bagi dari Inggris, dan kali ini dia dilatih oleh seorang Jerman ya, Thomas Tuchel. Dan yang Anda lihat kemarin adalah pemilihan pemain, dia berani meninggalkan Harry Maguire, berani meninggalkan Luke Shaw misalnya, berani meninggalkan pemain beberapa bintang, dan dia memilih pemain yang memang dia percaya akan bermain untuk Inggris, bukan untuk diri sendiri. Dan itu memang beda kemarin ketika sempat babak pertama stuck, mereka ditahan draw 2-2, di ruang ganti itu dia memprovokasi semua pemain bahwa mereka harus bermain dengan apa yang mereka miliki, dengan apa yang dia inginkan. Kalau tidak, Anda akan duduk di bench selamanya, dan itu membuat perubahan di babak kedua. Ini yang mungkin bikin Inggris agak berbeda, dan memang catatan Pak Seko tadi, kemenangan dia atas Kroasia, Kroasia tim besar ya, beberapa kali masuk semifinal Piala Dunia, dan ini jadi catatan bahwa kebangkitan Inggris memang wajib diwaspadai oleh tim manapun.
1: Baik, kebangkitan Inggris wajib diwaspadai oleh tim manapun ya. Ini menjadi tentunya menarik, ada Inggris, ada Argentina selaku juara bertahan, ada Jerman, Brazil yang juga masih kesulitan di match-match awal. Tentunya kita sangat menarik untuk menantikan bagaimana kiprah mereka di match kedua di masing-masing grup. Dan saya kembali dengan Pak Sek ya. Ini mungkin berkaitan dengan nilai-nilai yang relevan ya. Jika diminta memilih satu nilai dari sepak bola yang paling relevan untuk menjaga identitas budaya lokal, nilai apa menurut Pak Sek yang kira-kira akan dipilih dan alasannya? Nilai-nilai dari yang kita lihat saat ini pesta bola dunia terjadi.
2: Ya, satu kata kalau saya, disinilah momentum untuk menjalin silaturahmi dan persaudaraannya. Sehingga ketika sepak bola ini hadir, karena sepak bola ini kan sangat universal dan sangat inklusif. Nah, di sana tidak pandang tadi Bangga sampaikan jabatan lain-lain. Nah, memang apa yang kita lihat di sana bukan juga hanya itu, tetapi budaya, kemudian ada teman-teman yang mungkin dari agama yang lain atau mungkin dari kelompok yang lain, itu semua bersatu di situ. Nah, bahkan kemarin waktu saya nonton Spanyol dengan Tanjung Verde, itu di sekelompok orang ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Tapi pas ada yang kenal, dia taruh kursi. Saya bilang jangan, saya sama pada malam hari ini. Saya datang sebagai fans Spanyol dan kita sama-sama. Dan saya duduk bukan di rumput, saya di bawah, karena rumput itu telah dibooking oleh teman-teman yang lain yang memang sudah lebih dahulu tiba dari saya. Dan ada satu hal menarik juga, Bangga. Untuk di Taman Film ini, saya baru lihat ternyata yang datang nonton malam itu bukan hanya saja fans Spanyol ya, nah ada juga fans susupan Argentina dan Brazil
1: yang ingin,
2: nah,
1: Spanyol,
2: ingin
1: kalah.
2: Spanyol kalah, dan itu baru terbukti ketika mungkin 10-15 menit babak kedua berakhir, ketika Tanjung Verde melakukan serangan balik, itu mereka semangat untuk ayo gol. Wah, ini sesuatu yang luar biasa juga saya lihat suasana.
0: Itu
2: artinya
0: pasti, kalau Argentina itu pasti kiriman ke diaspora tuh.
2: Iya, itu bisa jadi itu ya. Mungkin itu kira-kira suasananya.
1: Baik. Ini juga yang mungkin menarik kita ulas di, mungkin hanya ada di Maluku Utara, Bangga, ketika Brazil bermain pasti banyak fans susupan, termasuk fans Argentina mungkin yang paling banyak saat itu menginginkan Brazil kalah, begitu juga Spanyol, Jerman dan lain-lain. Nah, fenomena ini Anda melihat apakah hanya di Maluku Utara ataukah mungkin secara universal di Indonesia secara umum?
0: Panjang yang saya tahu ini terjadi di Maluku Utara ya, di Ternate terutama, di tempat lain juga mungkin, di Ambon. Teman-teman di Ambon itu dominannya Belanda, agak eksklusif ya. Tapi kalau di sini kan banyak sekali fans yang ini, dan pengakuan cerita dari Pak Seko tadi kan jadi menarik tuh. Orang betapa bebasnya orang datang untuk mengintervensi. Kadang-kadang ya memang apa hubungannya sih sebenarnya pertandingan yang berlangsung di Houston, ada di Dallas, ada di Texas, ada di Guadalajara dan apa dengan kita di sini? Tapi kan itulah orang menikmati benar euforia itu, dan memang ada batasannya. Makanya kalau kita bicara nilai tadi, saya sepakat benar dengan apa yang dibilang oleh Pak Sek. Ternyata ini hidup dengan banyak sekali nilai ya. Yang sepak bola itu yang paling penting itu ya, kalau kita transformasi baris segam sungai itu, kerukunan, persatuan di kampung itu jangan sampai pecah karena event-event seperti ini. Jangan sampai orang saling baku terek, kemudian berlebihan, terus jadi permusuhan. Tapi kalau misalnya orang datang nonton, tiba-tiba kita sadar bahwa wah, ini di dalam stadion ini ternyata bukan cuma fans kita yang ada, tapi ada fans lawan yang berkepentingan timnya, tim kita kalah. Itu juga kan akan sesuatu yang benar-benar spesial, dan itu akan tidak terjadi di tempat lain.
1: Baik, ini menjadi hal yang menarik di setiap kali perhelatan Piala Dunia. Baik, nampaknya kita sudah berada di menit-menit akhir untuk dialog Pesta Bola Dunia pagi hari ini. Saya

0: ke Pasek. Pasek di grup H, Uruguay, Arab Saudi, Spanyol, dan Tanjung Verde. Anda melihat Spanyol akan finish di peringkat keberapa?
1: Pertama.
0: Peringkat ya. Pertama, begitu optimis ya, ya. Tanpa ragu beliau ya. Menyatakan itu ya. Nah, kira-kira di babak selanjutnya misalnya, apa tim yang Pak Sek favoritkan dapat berjumpa dengan Spanyol?
1: Saya pastikan yang jelas bukan Argentina, bukan juga Brasil.
0: Karena?
1: Iya, karena sepak bola tadi menurut Bangga ini bukan matematika yang bisa kita mudah menghitung. Tetapi ya. Dengan tren mereka di beberapa piala dunia sebelumnya, saya agak sedikit kaget ketika Tanjung Verde ini bisa menang imbang Spanyol. Ya, ya. Artinya bahwa untuk bertemu Spanyol di sana itu segala sesuatu bisa terjadi. Nah, mungkin sekarang orang banyak seperti fans Argentina, Brazil, itu semua tim pasti mendambakan masuk ke final. Yeah. Nah, tetapi perlu hati-hati karena semua tim yang saya lihat kemarin seperti Portugal di Tahan Kongo 1-1, ini kan sesuatu yang luar biasa juga dengan bintang yang bertaburan di Portugal. Yeah. Saya lihat Pepe juga yang ada di bench. Nah, ini juga mereka bawa talenta-talenta Portugal yang memang luar biasa. Nah, ini tentu memberi pesan bahwa nanti di Piala Dunia kali ini yang di final itu bisa saja bukan klub-klub besar. Ya. Nah, baik. Mungkin saya juga Spanyol mungkin seperti itu. Ya, tetapi paling tidak semangat saya ya kalau bisa Spanyol itu final dengan Brazil.
0: Baik, saya tegaskan kembali ya, secara realistis melihat kekuatan Spanyol saat ini. Ya. Seberapa jauh Spanyol akan melaju? Apakah akan berada satu titik puncak di Piala Dunia tahun ini?
1: Ini sesuatu yang memang realistis karena kemarin juga Spanyol itu trennya cukup bagus, apalagi pemain yang dibawa ini kan pemain-pemain muda yang memang berkualitas semua, sehingga mimpi harapan untuk maju ke sampai ke babak penghujung final itu memang materi pemain kali ini siap semua, apalagi di belakang sana masih ada Unai yang dibawa Mister Gawang. Nah, tentu ini menjadi kesejukan tersendiri untuk Spanyol. Ya, kira-kira seperti
0: baik,
1: itu.
0: Baik, jadi Anda tetap optimis ya dengan materi pemain yang begitu muda. Iya. Kalau melihat kekuatan Spanyol, apa enggak, apakah Anda sepakat dengan Pak Sek katakan tadi bisa melaju ya ke puncak?
2: Jadi gini, Pak Nevi, turnamen ini kan sistem turnamen ini. Iya. Dulu 6 sampai 7 pertandingan sudah juara. Ini karena pesertanya jadi banyak, setiap tim tuh kalau dia bermain sampai di partai final dia bermain 8 kali. Dalam tanda kutip, sebenarnya beberapa tim tuh belajar untuk ya mau bilang bersyukur atau tidak, tapi itu realitas. Jangan sampai misalnya Anda menang besar di awal-awal kemudian habis di pertengahan. Karena babak yang menentukan itu babak di gugur ya. Dan kalau misalnya Spanyol misalnya kemarin ditahan oleh Tanjung Verde 1-1, kan evaluasi timnya, game plan-nya, kemudian manajemen game-nya itu akan dievaluasi. Pasti kenapa kita harus gitu. Sehingga nanti ada progres yang meningkat. Dibanding misalnya ketika Jerman misalnya salah satu, Swedia ada beberapa yang menang besar. Kalau misalnya ini dijadikan sebagai euforia di internal tim itu akan berbahaya. Karena di babak selanjutnya lawan akan
0: semakin berat.
2: Semakin berat dan ketika Anda kalah Anda langsung tersingkir. Jadi sebaiknya memang di sepak bola itu yang patut dijaga oleh pelatih-pelatih hebat itu peak performance. Bagaimana memelihara agar momentum tim ini dia mencapai puncak pada laga final misalnya. Jadi dia tuh nyaris ketika nanti Anda lihat ada permainan-permainan di babak gugur dia bermain tidak terlalu mengeluarkan kemampuan terbaik karena memang dia tahu bahwa ketika dia mengeluarkan semua yang dia miliki bensinnya akan cepat habis dan itu berbahaya di level turnamen yang panjang seperti Piala Dunia.
0: Baik, artinya Pak Sek ketika melawan Tanjung Verde Spanyol yang difavoritkan akhirnya imbang, ini akan membuat Spanyol semakin tersengat untuk di babak berikut, di pertandingan berikut
2: pasti
0: akan mengeluarkan seluruh tenaganya. Baik, terima kasih pendengar Pro 1 RRI Ternate, dialog interaktif Pesta Bola Dunia kita usaikan sampai di sini. Namun sebelum usai saya ingin ada closing statement semacam ajakan ataupun penyampaian-penyampaian yang spesifik terhadap dukungan timnya, dan mungkin Pak Sek dapat menyampaikan ajakan-ajakan kepada masyarakat Kota Ternate yang dalam satu bulan lebih ini akan menikmati Pesta Bola Dunia.
1: Saya di akhir diskusi ini saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kota Ternate yang pencinta sepak bola untuk ketika datang nonton bareng di Taman Film di Kampung Piala Dunia 2026. Saya mengajak untuk tetap kita menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan juga tidak mengganggu kenyamanan publik yang lain. Artinya ada warga juga yang mungkin ada beraktivitas ketika pagi di toko makmur utama atau mungkin di lingkungan sekitarnya. Nah, ini juga yang intens kita harus lakukan adalah saya sudah minta Kadis Perhubungan untuk bisa mengatur parkir-parkir para fans untuk kita juga tidak mengganggu pelayanan publik yang lain. Nah, sehingga saya berharap ayo rame-rame kita datang ke Benteng untuk nonton bola, tetapi juga kita juga bisa menjaga suasana untuk dia tetap aman dan damai di sana.
0: Baik, sebagai pendukung Spanyol, apa yang ingin Anda sampaikan?
1: Saya memang laga ini kan mainnya di jam 1. Iya, nah nanti di pertandingan berikut saya justru yang lebih fokus ini hari Minggu ini saya ajak Pak Wali ketika Jerman melawan Pate Gading di hari Minggu, Care Free Day yang tadinya di Taman Nukila, saya coba geser ke Benteng dulu. Iya, di momentum pagi ini karena saya memeriahkan di situ, saya undang kepala stasiun TVRI Maluku Utara untuk bisa nonton bareng sesuai arahan dari Kang Vicky, direktur utama TVRI yang baru dilantik kemarin, PAW Vicky Satari, untuk sama-sama kita nonton di sana. Dan apa tadi satu hal yang mungkin saya sampaikan di sini, ya saya tetap mengajak fans-fans Spanyol untuk ketika tim Spanyol main nanti melawan Arab Saudi, ya kita tetap memberi contoh yang baik. Mungkin pulang tadi Bangga sampaikan kita juga bisa mengantongi sampah-sampah yang ada di sana. Terima kasih.
0: Baik, Abangga, apa yang ingin Anda sampaikan di akhir perjumpaan kita?
2: Ya, saya kira menikmati sepak bola ini jangan sampai dirusak dengan hal-hal negatif ya. Banyak hal menarik, memang ada kesadaran bahwa pemerintah kota tidak hanya memberikan fasilitas tapi juga mengatur tempat parkir. Memang ini jadi problem Bang Davi, karena kalau dia bermain tengah malam di Amerika, kita di sini pasti jam 1 siang. Tapi kalau dia bermain siang di Amerika, kita akan menikmatinya malam. Kita belum tahu nanti jadwal, mudah-mudahan di jadwal penyisian grup selesai balik ke jadwal normal, sehingga memang waktunya mungkin subuh di sini sehingga tidak mengganggu aktivitas. Tapi saran apa, pesan saya ya tetap kita menjaga itu, persatuan, nilai-nilai kesamaan, jangan sampai berlebihan, menikmati, mempererat, anggap saya sepak bola ini mempererat tali persaudaraan. Tadi Pak Sekot bilang orang-orang yang tidak saling mengenal tiba-tiba kumpul di sebuah tempat bercerita, kan ada jeda-jeda menikmati momen, dan itu justru memperkuat nilai-nilai kita untuk hidup bersama di Ternate dengan damai.
0: Baik, terlepas dari Anda sebagai pengamat sepak bola, seberapa besar peluang timnas Jerman, Der Panzer, di Piala Dunia kali ini? Biar imbang, tadi Pak Sek juga sudah saya tanyakan.
2: Kalau mimpi semua orang ingin juara, ingin juara ya di level turnamen, dan Jerman sebenarnya sudah terbiasa menghadapi, makanya disebut-sebut sebagai tim spesialis turnamen. Beberapa kali kalah, menang, itu hal biasa sih sebenarnya, karena proses yang dilihat. Kalau misalnya kita kalah, kita pernah dipermalukan setelah juara Piala Eropa misalnya tahun 96 di Inggris, 2 tahun kemudian kita kalah di Piala Eropa selanjutnya dan Piala Dunia, dan itu memalukan. Makanya Jerman kemudian menutup diri, membina pemain muda, dan hasilnya ya seperti yang kemarin juara di Brasil. Jadi ada priorisasi yang dilakukan. Sebuah tim tidak mungkin dia akan ada di puncak selamanya dalam 10 tahun, 20 tahun untuk menjuarai terus-menerus. Karena Pak Sekot bilang tadi, sepak bola sudah jauh berkembang. Tadi di awal saya bilang, jangan bertanya kenapa Spanyol ditahan oleh Tanjung Verde, tapi bertanyalah, harus mengakui bahwa sekarang sepak bola sudah tim sekelas Tanjung Verde yang namanya tidak familiar. Bagi kita, toh bisa menahan Spanyol. Itu artinya sepak bola sudah jadi komoditas di seluruh dunia, tanpa batas ya, dan dia berkembang pesat. Karena itu ya, kalau misalnya harus realistis, terus terang saya secara pribadi tidak berharap banyak untuk Jerman tahun ini, karena ada adaptasi pemain baru dan sebagainya. Mungkin 8 besar atau semifinal itu sudah hasil yang terbaik, tapi kalau bicara mimpi, semua orang ingin timnya juara.
0: Baik, ini Pak Sek merendah untuk meninggi kayaknya ya. Jerman bisa saja jadi ketika Jerman berada di partai puncak, wah ini luar biasa tentunya. Dan tentunya sebagai
2: kita sih berharap ya, satu-satunya tim yang kita takuti itu sebenarnya Italia. Karena itu tradisi berkali-kali Jerman itu kalah di turnamen, mayor turnamen itu karena Italia. Italia tidak lolos, kita relatif tidak punya lawan ya. Brasil kita udah kalahkan 7-1, Argentina berulang kali ya Argentina, kita kalah. Spanyol ini rivalitas yang serius, karena kita kalah menang dengan Spanyol, mereka lebih banyak mengalahkan Jerman sih di turnamen-turnamen besar ya. Tapi kalau Argentina, Brasil dan lain-lain, kita tidak terlalu menghitung.
0: Artinya Jerman sudah memiliki mental itu ketika menghadapi lawan-lawan seperti Argentina, Brasil dan lain-lain. Pak Sek, masih ada lagi sebelum kita benar-benar tutup? Baik, terima kasih pendengar Pro1 RRI Ternate. Demikian dialog interaktif Pesta Bola Dunia 2026 dengan topik menjaga identitas budaya di tengah euforia. Terima kasih kepada Pak Sekda Kota Ternate, Pak Rizal Marsauli, yang juga pendukung timnas Spanyol, dan terima kasih Bung Asgar Saleh ya, pengamat sepak bola tanah air yang juga pendukung timnas Jerman. Saya baru mengulitinya di akhir-akhir dialog mengenai bagaimana peluang timnas Jerman di Piala Dunia 2026. Dan pendengar, terima kasih. Akhir kata, saya Dave Bawa mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam olahraga, salam pesta bola dunia.

0: di Republik Indonesia, Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.
1: Syaratan koordinasi dengan Angkatan Lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Siklarin dan di menit ke-16 Jonathan David di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, di antaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kembali bersama kami tentunya di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, untuk Ternate pagi ini ya, kami ajak Anda untuk mengikuti program Halo RRI di edisi Jumat 19 Juni 2026. Tentunya masih bersama saya, Maisara, pendengar. Pendengar, tentunya berbagai keluhan dan masukan juga dari Anda ya, masyarakat Maluku Utara pada umumnya, ini sangat penting tentunya untuk kita bersama. Dan buat Anda yang pengen bergabung, silakan di telepon interaktif kami 0921-312-5521. WhatsApp kami juga bisa di 0821-2037-5180. Baik, kita terima penelpon yang bergabung. Ada siapa di sana? Halo.
7: Ya, halo, RRI. Assalamualaikum, Ica.
6: Waalaikumsalam, Pak Yasin. Salam sehat.
7: Alhamdulillah, sehat-sehat saja.
6: Amin, insya Allah. Bagaimana, apa yang mau dikeluhkan?
7: Ini mau sampaikan di Kepala Dinas Delha. Mm-hmm. Masalah batas bastion sama mangga dua, masalah sampah ini.
6: Masalah sampah.
7: Nah, di Barangka itu atau Kalimati. Mm-hmm. Ya, kalau ada waktu coba di istilahnya jembatan 3 itu. Mm-hmm. Itu penuh dengan botol-botol plastik dan rumput yang lain gabung di situ. Tinggal kurang lebih setengah meter sudah seponong sudah semua sampai di atas jalan. Mm-hmm. Jadi kalau boleh adalah singgal alias tadi itu begitu, supaya panggil dua lurah dari Bastiong, Terangame dan Mangga Dua, supaya antisipasi bagaimana kalau boleh di empat camat. Nah, supaya lihat ini, kalau kelas RC saja kan tidak mungkin. Mm-mm. Tidak mampu bagi desa.
6: Di batas jembatan. Tapi, jembatan antara
7: jembatan 3, batas Mangga Dua Bastiong.
6: Oh, yang pas ada ini, apa?
7: Dealer Honda ke bawah itu.
6: Oh iya, benar-benar, siap-siap. Nah,
7: itu sudah penuh itu. Mm-mm. Di muka laut itu, penuh sekali itu. Bukan di belakang lagi, tapi di muka jalan laut.
6: Siap.
7: Itu sudah penuh, jadi paling bagus kalau ada dari dinas barangkali bisa lurah dengan pertama juga barangkali belum masih pikir itu. Mm-hmm. Tapi kalau cuma kelas RC saja barangkali kurang bagus kapal.
6: Baik, siap.
7: Nah, karena saya mengeluh yang juga itu dua tempat sampah saya di sini atau di Mangga Dua ini. Mm-hmm. Dari Kayu Merah, Pala Jawa Dua, Bastiong Karangci, Bastiong Terlangnangnya, ubu-ubu di Perumna, semua pun jaga antar di sini. Padahal di sini bukan tempat penampungan sampah, kota Ternate bukan.
6: Iya.
7: Ini yang perlu juga harus ada peneguran atau ada surat disampaikan di Pacamat dan lurah-lurah masing-masing supaya bisa atasi begitu, Pak. Mm-hmm. Oke, sudah sementara begitu.
6: Baik. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Yasin di Mangga 2. Ini salah satu warga yang paling rajin memantau ya, karena beliau juga selaku RT RW juga yang selalu memantau situasi di sekitaran lingkungan beliau. Dan ini beliau tadi menyampaikan ya keluhan, ini masukan juga kepada Kepala Dinas ya, DLH, Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, untuk mungkin bisa turun langsung ya melihat sampah-sampah kiriman juga, yang tentunya sampah-sampah plastik, botol-botol juga yang ini sudah penuh di sekitaran antara batasan Bastion Talangame dan juga Mangga 2. Ini di jembatan yang di situ kita tahu ada dealer Honda, ada beberapa bengkel juga di situ, dan sampingnya juga Masjid Mangga 2, dan juga sampingnya itu ada kantor pos juga gitu ya di sekitaran situ. Nah, tentunya kepada Bapak Kadis DLH mungkin ya, untuk stafnya yang lagi dengerin juga gitu, bisa disampaikan agar mungkin bisa turun langsung melihat situasi tersebut. Dan terima kasih sebelumnya buat Pak Yasin, nantinya untuk informasi ini akan kami tindak lanjuti ya, kami sampaikan kepada Bapak Kadis, karena hari ini juga WFH gitu ya, masih di aturan dari Kemendagri juga masih WFH, dan insya Allah nantinya kami akan tindak lanjut menyampaikan hal tersebut. Baik pendengar Prosatu RRI Ternate, masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, masih di program Halo RRI. Tentunya buat Anda yang pengen bergabung silahkan, bisa tentunya Anda berikan masukan atau keluhan mungkin di sekitaran Anda terkait itu sampah mungkin ya pendengar, mungkin ada beberapa kejadian-kejadian atau kelalaian dari masyarakat setempat yang tidak bisa Anda sampaikan. Nah, bisa Anda menghubungi kami di program Halo RRI ini, mungkin bisa selanjutnya akan kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Baik pendengar Prosatu RRI Ternate, tentunya masih di program Halo RRI ya, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0921312551, atau Anda bisa bergabung juga di WhatsApp kami di 0821203735180. Buat Anda yang pengen bergabung silahkan. Dan pendengar, untuk Anda ya masyarakat Kota Ternate dan sekitarnya, tadi juga sudah kita dengerin di mana Pak Sekda Kota Ternate ya, Pak Rizal Marsoli juga selalu menggaungkan dan juga menghimbau kepada masyarakat yang tentunya nantinya nonton bareng di sekitaran Benteng Oren ya, di Kampung Piala Dunia ya namanya sekarang ini, tentunya buat Anda yang nonton mungkin sampahnya dijaga, dibuang gitu ya, selesai minum, selesai makan gitu ya, plastik-plastik atau barang-barang bawaan Anda yang sudah tidak digunakan terus mau dibuang, jangan diletakkan di area tersebut gitu ya. Tentunya mari kita bersama-sama untuk lebih melestarikan Kota Ternate ini dengan hal-hal baik, dengan kebersihan, supaya mata kita juga enak ngepandang gitu ya pendengar. Jadi sampahnya dijaga gitu pendengar, ada tempat sampah besar di situ, bisa Anda buang mungkin botol-botol minuman yang Anda pakai, mungkin snack-snack juga. Nah, bisa ditertibkan gitu ya pendengar, agar kelihatan rapi juga kalau selesai nonton bareng. Ya, pendengar Prosatu RRI Ternate, buat Anda yang pengen bergabung silakan, masih kami buka di line telepon di 0921312551, atau di WhatsApp kami juga di 0821203735180. Baik, kita terima penelpon lainnya. Halo. Halo RRI.
8: Halo.
6: Iya, dengan siapa?
8: Siapa?
6: Halo.
8: Halo.
6: Dengan siapa?
8: Dengan orang Susupu.
6: Oke, dengan orang Susupu. Baik, silahkan Pak ya, Pak Tahir.
8: Iya. Kiluan saya tuh kasih tahu ulang-ulang tuh, saya mau tanya.
6: Mm-hmm.
8: Hubungi dinas terkait tentang pagar jembatan.
6: Apa
8: pagar jembatan? Pagar jembatan ini.
6: Di mana itu, sekitaran mana?
8: Sudah keluar di tahun 2025 kemarin.
6: Jembatan di mana, Pak Tahir?
8: Jembatan yang di Susupu, sudah antara Susupu sampai saya RTD. itu sudah dicatat oleh apa Mbak Sisi sama Mbak Fira juga itu.
6: Oke.
8: Okay. Mungkin saya mau tanya sudah hubungi dengan terkait apa?
6: Oke, okay, baik.
8: TU itu agar cepat terpresiden karena ini sudah lama gitu, mulai dari rusuh kemarin.
6: Oke. Okay. Itu antara Susupu dan antara Susupu dengan
8: desa
6: apa?
8: RTB. Desa RTB.
6: Oh, desa RTB ya?
8: Iya.
6: Okay.
8: Ada dua pekerjaan partner sekalian tuh. Satu di perbatasan Susupu desa RTB dan satu di tengah kampung desa RTB. Dua pekerjaan partner yang belum diperbaiki sampai saat ini mulai dari rusuh kemarin itu.
6: Oke. Okay. Baik.
8: Jadi
6: sih.
8: Nanti hubungi TU Albar agar lebih cepat perhatikan karena ini sudah lama kan begitu.
6: Oke, okay, baik.
8: Terima kasih sekedar itu, Maeda.
6: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Pak Tahir ya di Susupu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di program Halo RRI. Nah, ini tentunya beliau mengeluhkan ya, tentunya ini masukan juga buat pemerintah setempat juga di sekitaran Halmahera Barat ya. Ini untuk menindaklanjuti beberapa pagar jembatan antara desa RTB dan juga ini di sekitaran pertengahan RTB juga, dan semoga untuk para pejabat terkait gitu ya bisa menindaklanjuti hal tersebut, yaitu dari dinas PUPR atau dinas-dinas terkait lainnya agar bisa mendengar keluhan dari masyarakat sekitar. Nah, ini di antara dua pagar jembatan ya, antara desa ujung RTB dan pertengahan RTB itu sendiri. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan ya kepada Pak Tahir di Susupu Jailolo Halmahera Barat yang sudah bergabung. Semoga bisa kami tindak lanjuti dan semoga nanti kami menghubungi Presiden Argentina langsung ya, untuk perwakilan Halber yaitu Pak Jufri Muhammad juga. Semoga beliau bisa mungkin bisa menunggu, bisa langsung menindaklanjuti kepada pihak-pihak terkait juga. Baik pendengar Pro Satu RRI Ternate, di mana saja Anda berada, kami masih di program Halo RRI. Waktu beranjak pukul 9 lewat 39 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya kami masih menemani Anda ya dengan berbagai keluhan, masukan juga di program ini. Tentunya insya Allah kita bisa tindak lanjuti kepada pihak-pihak pejabat terkait lainnya. Dan pendengar, untuk Anda ya pecinta sepak bola, jangan lewatkan juga nantinya pada pukul 10 waktu Indonesia Timur kami akan ajak Anda untuk mengikuti ya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Meksiko versus Korea Selatan. Ini untuk grup A ya, antara Meksiko melawan Korea Selatan nantinya langsung dari Stadion Guadalajara. Baik, kita terima penelpon lainnya. Ini ada Ibu Koordinator kita nih, Pro Satu RRI Ternate. Ada Ibu Sisi. Halo, yang lagi WFH.
9: Halo,
6: di rumah.
9: Pagi, batuk nih, Cak.
6: Oh, selamat pagi, jangan begadang ya, Bu ya.
9: Habis konser saya, Mbak Ica.
6: Konser karena berhasil kalah mulu ya.
9: Iya, lagi, aduh, lagi asik nih, Mbak Ica.
6: Oke, okay.
9: Sudah ada ya, yang disampaikan sama Pak Yasim dan juga
6: Pak Tahir.
9: Ya, Pak Tahir. Nah, untuk Pak Yasim itu kan masih sama ya, tentang kebersihan itu tuh sebenarnya udah dijawab Mbak Ica dan juga Pak Yasim langsung oleh Kadis DLH. Betul, di program dialog khusus di Ternate Pagi di pekan kemarin. Nanti kami akan coba produksi untuk base cut-nya supaya nanti Pak Yasim bisa direkam sendiri langsung ya apa yang disampaikan. Nah, itu untuk yang sampah dari kelurahan lain yang buang sampah di Mangga 2. Terus yang untuk ke Barangka, saya kebetulan tadi lihat story-nya Pak Kadis DLH itu lagi bersih-bersih itu di Barangka yang ada di depan ini Mangga, apa sih yang di situ tuh namanya? Dekat Hypermart tuh apa ya, Caya namanya?
6: Di mana ya, sekitaran masih masuk
9: dekat dinas perindak tuh yang ada kayak kolam ya itu ya.
6: Oke. Kanal
9: dekat daerah Kanangan.
6: Oke.
9: Beliau tadi Jumat bersihnya di situ, jadi udah coba nanti saya WA lagi untuk kalau bisa nanti Jumat depan kah ya bisa di Mangga 2 begitu ya.
6: Iya.
9: Di situ juga tadi seperti keluhannya Pak Yasim, kalau banjir kalau hujan juga suka banjir kan di situ. Nah, nanti kami coba untuk sampaikan. Untuk Pak Pak Taher, masih sama keluhannya. Saya juga sudah WA terus Pak Tair ke Dinas PUPR, Pak Hadisnya, dan Pak Sekda juga sudah sampaikan kan. Cuman mungkin kalau Mbak Eca bisa komunikasikan juga bisa langsung aja ya.
6: Oke.
9: Okay. Ke Wakil Bupati. Mungkin nanti kita coba lagi ya Cak ya untuk sounding, karena itu sudah lama Cak. Untuk yang jembatan tuh kabarnya dari Pak Taher, dan mudah-mudahan Pak Taher dan Pak Yasim dan juga pendengar lainnya bisa terus menyuarakan hal ini di program Halo RRI, supaya kami juga bisa terus menyampaikan lagi gitu ke beliau-beliau tersebut sampai akhirnya dong pasti begitu.
6: Kalau gimana? Oke, insya Allah ya kita nanti tindak lanjut kepada Pak Wakil ya.
9: Betul Kaca, nanti mungkin bisa jadi dibantu sama Kaca untuk koordinasi dengan beliau. Terus juga Ca, ini kita juga senang banget ya karena apa yang menjadi keluhan salah satu pendengar kami tentang begal payudara tuh Ca, maaf ya kalau agak sedikit vulgar ngomongnya. Tapi memang seperti itu penyebutannya. Itu kan sudah tertangkap ya Mbak Eca?
6: Iya
9: kan?
6: Sudah tertangkap orangnya.
9: Betul kan, itu salah satu korbannya itu pernah tuh ada salah satu pendengar kita juga gabung untuk ceritakan tentang kejadiannya yang tidak mengenakan di jam 6 pagi waktu itu di sekitar Ngade. Nah ternyata dia juga adalah salah satu korban dari yang kemarin ditangkap sama Polres Ternate. Dan ternyata dia bukan hanya korbannya, bukan cuma dia aja, tapi 11 orang ya Caya dari hasil liputannya Kabradex.
6: Iya.
9: Nah, jadi mudah-mudahan itu menjadi satu apa yang bikin kita senang juga karena alhamdulillah bisa tertangkap. Dan mudah-mudahan tidak ada kasus-kasus yang sama lagi ya Kak Eca terkait dengan perlindungan terhadap perempuan.
6: Baik.
9: Terus juga ini Kak Eca, ada satu edaran dari pihak TNI ya, itu terkait dengan pemasangan bendera. Nah memang disarankan di situ untuk ada yang memasang bendera di rumahnya itu harus disertakan dengan bendera merah putih di atasnya Kak Eca.
6: Oke, baik.
9: Iya. Tadi makanya saya mau nanya juga di program sebelumnya tadi ya.
6: Oke, karena memang benar banget
9: tersampaikan karena kalau misalnya saya lihat teman-teman dari aparat TNI dan juga sebagian Polri itu kalau misalnya story-nya mereka memang mengingatkan itu kalau pasang bendera negara lain di rumah kita, pendukung apapun itu, Brazil misalnya yang akan menang gitu ya, salah. Itu harus ada bendera merah putih di atas dulu, baru bendera negara yang kita favoritkan begitu.
6: Okay.
9: Iya, Prancis misalnya, tapi di atasnya harus ada bendera merah putih dulu. Ada Korea Selatan juga nanti main ya, ini kayaknya ada jagoannya Pak siapa, Bang Otis ya.
6: Iya, ada Korea. Jadi Selatan. Itu imbauan dari TNI ya.
9: Iya betul, nanti saya minta ke gue menyampaikan ya, nanti kita coba untuk share untuk mengingatkan lagi kan, ini masih Piala Dunia masih berlanjut panjang.
6: Iya, hari Senin mungkin ya, hari Senin ya.
9: Iya, menjaga rasa nasionalisme kita juga ya. Bendera merah putih di atas dulu baru bendera negara lain yang kita favoritkan. Okay. Itu aja sih Ca yang akan disampaikan.
6: Baik, terima
9: terus
6: kasih.
9: Kita pantau untuk apa yang menjadi tanggapan-tanggapan atau menjadi keluhannya masyarakat untuk Pak Yasim dan Pak Taher, makasih ya. Nanti kita akan terus ingatkan sampai akhirnya terjawab dan akan dibangun itu jembatan yang pegangan jembatannya yang ada di RTB.
6: Iya.
9: Sama mudah-mudahan minggu depan atau Jumat depan bisa turun langsung ya ke Mangga 2 untuk membersihkan barangka yang ada di sana.
6: Oke,
9: itu saja Ica.
6: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih buat Ibu Sisi ya di sekitaran Jerbus yang sudah bergabung walaupun WFH, tentunya masih tetap produktif ya mendengarkan kami di Pro 1 RRI Ternate dan menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan tadi, di mana keluhan dari Pak Yasin dan juga Pak Tahir di Susupo. Dan pendengar, ini informasi urgen juga ya yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Koordinator kami, yaitu untuk Anda, untuk kita semua, ini kan masih euforia Piala Dunia 2026 yang kita ketahui juga ya, mungkin rasa nasionalisme kita yang kuat, tinggi pastinya ya, tidak ada larangan tentunya kita mengibarkan bendera tim kesayangan kita, tim favorit kita gitu, tapi alangkah baiknya ini disarankan ya oleh TNI Untuk bendera merah putih juga ini bisa di atas bendera tim favorit kita gitu pendengar. Jadi ini sangat digaungkan, ini penting juga untuk Anda, untuk kita semua gitu pendengar. Karena harus nasionalisme tinggi, karena kalau kita lihat ini ada besar, ini sudah ada bendera Argentina, Brasil, ada juga England ya pendengar, ada Portugal, Spanyol, termasuk Perancis juga. Banyak negara-negara yang memang menjadi favorit para pecinta sepak bola gitu ya. Ya tentunya untuk Anda, untuk kita semua lebih menertibkan gitu ya rasa nasionalisme terhadap negara kita. Jadi tentunya buat Anda mungkin bisa di lebih ditinggikan lagi ya untuk bendera merah putih kita gitu pendengar. Baik, kita terima satu penelpon kembali masih di program Halo RRI. Halo, selamat pagi.
10: Halo, halo Beca.
6: Iya, selamat pagi.
10: Oh, itu arahan dari TNI. Kalau kita bendera favorit,
6: iya,
10: kita taruh di bendera merah putih di atas bendera favorit ya.
6: Iya, betul.
10: Oh, oh kalau gitu nanti sampaikan di presiden Argentina di Almira Barat itu. Jangan
6: okay.
10: Jangan hanya di bendera apa sih.
6: Oke, okay, nanti bilang nih Pak
10: Argentina tuh,
6: Jufri. Itu
10: presiden Argentina Almira Barat itu, Pak Jufri.
6: Oke, okay, siap.
10: Dan ternyata saya di Mbak Tiki satu fans ya gitu.
6: Brazil. Ya,
10: senang saja.
6: Semoga besok menang ya.
10: Senang besok.
6: Semoga besok menang. Oke.
10: Ternyata saya di Mbak Tiki satu fans ya.
6: Oke.
10: Senang Mbak Tiki. Kita akan menang besok bisa.
6: Kalau nggak ada,
10: terima kasih Mbak.
6: Siap, siap. Terima kasih kembali Pak Tahir di Susupu. Ini Pak Tahir sama Ibu Sisi kayaknya harus mengada mangkok apa ya, mangkok putih apa ya, supaya Brazil besok menang. Vini JR dan kawan-kawan bisa unggul gitu ya besok melawan Haiti. Baik pendengar Persatu RRI Ternate, di mana saja Anda berada, tentunya masih dengan program Halo RRI. Buat Anda yang pengen gabung silakan, masih kami terima satu penelpon kembali. Buat Anda yang pengen gabung bisa di line interaktif kami 0921312551 atau di 0821203751 untuk nomor WhatsApp kami. Buat Anda yang pengen gabung silakan. Aduh, ini Bung Otis ya. Bung Otis, orang-orang Korea Selatan gitu ya. Halo. Selamat pagi.
11: Halo,
6: orang Maliaro.
11: Selamat pagi.
6: Semangat sekali orang Korsel semangat. Nih. Orang Korsel semangat. Oke, okay. Semoga menang ya grup A.
11: Grup A, tanya Korsel itu juara tiga di Tangang sudah.
6: Oh, juara tiga bagaimana begitu?
11: Tidak bisa, ambisi juara satu terhadap, tapi juara tiga tetap sudah.
6: Oh, yang
11: Asia tuh.
6: Yang penting masuk final gitu ya?
11: Final, iyo.
6: Oke, okay. Bagaimana bisa ini apa? Mungkin bisa kasih tahu toram pendengar Meksiko Korea Selatan ini berapa? Prediksi.
11: Oh, prediksi Meksiko dan Korea Selatan ini Korea menang
6: 2-1.
11: 2-0.
6: Oh, 2-0. Sungguh mati 2-0. Memangnya optimis sekali ya.
11: 2-0.
6: Oke.
11: Okay.
6: 2-0 Korea Selatan atas Meksiko.
11: Ayo, karena Korea harga mati itu.
6: Oh, Asia Korea
11: tetap mendukung.
6: Oke. Okay. Pantas kok mata cipis pada gue orang Korea, peranakan Korea begitu ya. Bung Otis. Oke, okay. Bung Otis yang lupa kalau kasih naik bendera itu harus bendera merah putih di atas ya.
11: Oh iya, memang harus itu.
6: Rasa nasionalisme kita harus digaungkan gitu. Yang orang
11: Abang Otis punya di motor juga sebelah Indonesia sebelah Korea.
6: Masya Allah.
11: Oh, itu harga mati sudah.
6: Berarti apa badan sebelah nih Indonesia versus sebelah Korsel gitu ya?
11: Asli.
6: Sadis. Oke deh. Okay. Siap. Terima kasih banyak Bung Terima Otis. Kasih. Semoga menang Korea Selatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Famos Korea Selatan ya, semoga unggul sebentar melawan Meksiko pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan kurang lebih 9 menit lagi ya pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 untuk grup A antara Meksiko melawan Korea Selatan langsung dari Stadion Guadalajara pendengar ya, di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami pendengar, satu lagu kami hadirkan menemani Anda.

0: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 antara Meksiko versus Korea Selatan di Grup A dari Stadion Guadalajara di Meksiko. Selamat mendengarkan.
2: Sama-sama bersalaman. Ada bisa dibilang bahwa pembukaan dibuka di Stadion Guadalajara dengan dentuman dari 3 pesawat tempur ya, yang membuktikan 3 warna, yaitu merah, putih, dan hijau. Ini warna khas dari Meksiko, Bung Nova ya.
3: Iya.
2: Three. Dan kita juga tidak sabar nampaknya ini seperti apa nantinya. Apakah ada jebakan serangan balik nantinya dari Hong Myungbo yang mempertahankan dari formasi 3 back tersebut, ataupun juga akan ada dominasi-dominasi sayap Meksiko yang biasanya kita ketahui, itu juga nanti kita sama-sama akan melihat. Anda sendiri mengunggulkan siapa nih? Saya pengen tanya itu, Bung Nova.
3: Saya mengunggulkan gol-gol banyak terjadi dalam pertandingan ini sehingga kita akan menyaksikan pertandingan yang penuh warna, penuh gol ya.
2: Iya, iya. Karena memang pagi ini membuat semangat dan jadi melek gitu ya hasil-hasil pertandingannya. Ini yang saya kagumi dari seorang pengamat ya. Tidak akan menjurus pada salah satu, tetapi akan sangat diplomatis ketika dua-duanya siap untuk bertanding. Ada yang ingin Anda sampaikan atau Anda bacakan juga dari kesiapan pagi hari ini? Silakan.
3: Ya, ini akan seperti tadi dibilang Mbak Risti bahwa akan menjadi pertandingan berdarah-darah ya, bisa dibilang, karena memang menggiurkan, akan menggaransi sebuah tiket ke fase gugur yang pasti akan membuat kedua kubu sama-sama punya ambisi ya. Karena sebelumnya memang Hong Myungbo dan Javier Aguirre menegaskan bahwa target utama dalam awal fase Piala Dunia adalah lolos ke babak 32 besar, begitu.
2: Iya. Pendengar dan juga pemirsa, kita sama-sama akan mengikuti siaran langsung pertandingan Timnas Meksiko melawan Timnas Korea Selatan yang akan berlangsung di Estadio ataupun juga di Stadion Guadalajara, Meksiko. Bersama dua rekan saya yang sudah hadir kali ini, ada Bung Erik Hamsah dan Bung Senpi Hil Hamsyah. Selamat pagi Bung Erik dan juga Bung Senpi.
4: Pagi.
2: Ini pagi hari makin semangat kita ya dengan tim Asia yang mewakili ini ya.
4: Ditambah melawan tuan rumah ya.
2: Betul sekali. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita sama-sama akan mengikuti bersama-sama dengan dua rekan saya. Saya serahkan langsung kepada Bung Erik dan juga Bung Sanpi.
0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Korea Selatan.
5: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju Stadion Guadalajara di Meksiko untuk menyaksikan pertandingan di Grup A yang mempertemukan tuan rumah Meksiko menghadapi tim asal Asia, Korea Selatan. Ya baik, saudara pendengar, nanti juga pertandingan ini akan dipandu oleh Bung Senpi Lilhamsah dan juga komentator Bung Nova Arifianto. Baik, saudara pendengar, kita langsung menuju ke stadion. Saat ini kedua kesebelasan tengah mempersiapkan

Pendengar Pro 1 Ternate akan segera bergabung bersama dengan teman-teman yang sementara ini berada di Masjid Al-Mutakin Ternate untuk menyiarkan jalannya sholat dan khutbah Jumat 19 Juni 2026.

Mm-hmm.

了。

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاذ الله.

0: الحمد لله الذي جعل الدين قواما لحياتي وأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحسن التعامل مع الخلق أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعث الله متمما لمكارم الأخلاق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أولي الفضل والإحسان أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير فإن التقوى هي زاد المؤمن في الدنيا والآخرة قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله Dalam Islam, kesolehan seseorang mukmin memiliki dua sisi yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Yang pertama ialah kesolehan ritual atau kita kenal dengan hablum minallah, yaitu hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya melalui salat, puasa, zikir dan berbagai bentuk ibadah lainnya. Kemudian yang kedua ialah kesolehan sosial atau kita sebut dengan hablum minannas, yaitu bagaimana kehadiran seorang muslim mampu memberikan manfaat, rasa aman dan kenyamanan bagi orang-orang di sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وبال والدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنب وصاحب بالجنب وابن السبيل. Yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, dan teman sejawat dan ibnu. Seseorang muslim yang sempurna tidak cukup hanya memperbanyak ibadah ritual, tetapi juga menjaga agar lisan dan perbuatannya tidak menyakiti orang lain, sebab kesempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya tercermin dalam akhlak yang baik terhadap sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'minu qila wa man ya rasulullah qala alladhi la yu'manu jaruhu bawa'iqatahu, yang artinya demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa dia wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis rawahu Bukhari. Jamaah yang mulia, salah satu bentuk kesolehan sosial atau hablum minannas yang perlu mendapat perhatian pada masa sekarang adalah bagaimana kita memperlakukan fasilitas umum yang menjadi hak bersama, khususnya jalan umum. Tidak jarang ketika mengadakan acara seperti pernikahan, syukuran maupun kegiatan agama, keagamaan, kita tanpa sadar memanfaatkan fasilitas umum secara berlebihan sehingga mengurangi kenyamanan dan mengganggu hak para pengguna jalan lainnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rambu-rambu yang sangat jelas mengenai hak jalan. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal julusa fi turuqat." Qalu ma lana buddu. Qala fa'tu tariqa haqquhu. Qalu wa man haqqahu tariqi? Qala ghaddul basri wa kaful adha. Yang artinya, hati-hatilah kalian dari duduk-duduk di pinggir jalan. Para sahabat berkata, kami tidak bisa meninggalkan majlis kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian tetap ingin duduk, maka berikanlah jalan itu haknya. Sahabat bertanya, apa hak jalan itu? Apa hak jalan itu? Beliau menjawab, mendundukkan pandangan dan menahan diri dari mengganggu orang lain. Dalam keadaan tertentu, penggunaan sebagian badan jalan karena adanya kebutuhan atau hajat dapat ditoleransi selama dilakukan secara proporsional. memperoleh izin yang diperlukan dan tidak sampai menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi masyarakat yang lain. Sebab syariat Islam dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Ingatlah dalam riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan betapa mulia menjaga kelancaran jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah." Yang artinya kamu dan kamu menyingkirkan gangguan dari jalan ialah sedekah. Jika menyingkirkan gangguan dari jalan dinilai sebagai sedekah, maka sudah sepatutnya seorang muslim berhati-hati agar jangan sampai dirinya menjadi sebab terganggunya hak dan kenyamanan orang lain. Dalam ilmu fikih terdapat kaidah yang agung, la darara wa la dirar, tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Para ulama juga merumuskan ad-dararu la yazalu bid-darari, kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lainnya. Dan juga yutahammalu dararu al-khas li daf'i dararil 'am, yang artinya kemudaratan yang bersifat khusus dapat ditanggung demi mencegah kemudaratan yang bersifat umum. Artinya kepentingan pribadi bersifat dan keluarga hendaknya tidak sampai mengalahkan kemaslahatan masyarakat yang lebih luas. Jamaah Jumat rahimakumullah, perlu kita renungkan bersama bahwa jalan umum bukanlah milik pribadi seseorang ataupun milik satu keluarga tertentu, melainkan merupakan hak bersama yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu tidak selayaknya seseorang memperlakukan fasilitas umum seolah-olah menjadi miliknya sendiri sehingga dapat digunakan atau ditutup sesuka hati tanpa memperhatikan hak orang lain. Sesungguhnya kebahagiaan dan kebutuhan kita tidak boleh diwujudkan dengan cara menghilangkan hak masyarakat yang lain. Hajat pribadi tidak boleh menghilangkan hak publik sebagaimana kita ingin hak-hak kita dihormati oleh orang lain. Demikian pula orang lain memiliki hak yang wajib kita hormati. Jangan sampai demi kemudahan diri bagi diri kita, justru banyak orang lain mengalami kesulitan karenanya. Sebab kezaliman tidak hanya dapat berupa mengambil harta orang lain, tetapi juga dapat terjadi ketika seseorang menghalangi hak-hak sesamanya yang telah ditetapkan oleh syariat dan diakui oleh masyarakat. Maka seorang mukmin hendaknya senantiasa bertanya kepada dirinya sendiri, apakah kebahagiaan yang sedang saya rasakan justru menjadi sebab terganggunya kenyamanan orang lain? Jika demikian, sudah sepatutnya kita mencari cara yang lebih baik agar kebutuhan kita terpenuhi tanpa mengurangi hak sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'dhanul mu'minina wal mu'minat bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithaman mubina." Ya, artinya dan orang-orang yang menyakiti kaum mukmin laki-laki maupun perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebodohan dan dosa yang nyata. Jamaah Jumat rahimakumullah, karena itu apabila kita memiliki hajat atau acara besar, hendaklah kita berusaha memilih tempat yang memadai dan tidak mengganggu kepentingan umum. Jika dalam keadaan tertentu harus memanfaatkan sebagian badan jalan, maka tempuhlah perizinan yang diperlukan, aturlah lalu lintas dengan baik, dan jangan sampai menutup akses masyarakat secara total sehingga hak-hak orang lain tetap terjaga. Perlu kita sadari bahwa sebagian kebiasaan macam ini telah berlangsung secara turun-temurun di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengingatkan dengan cara yang bijaksana, santun dan penuh hikmah. Tujuan kita bukanlah untuk menyalahkan, melainkan bersama-sama mencari jalan terbaik agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa mengurangi hak orang lain. Karena sesungguhnya hajat pribadi tidak boleh menghilangkan hak publik, dan kebahagiaan yang kita rasakan jangan sampai menjadi sebab kesulitan bagi masyarakat yang lain. Sebab kita ingin hak-hak kita dihormati oleh orang lain, demikian pula kita berkewajiban menghormati hak-hak mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, serta menjadikan kita hamba-hamba yang baik di hadapannya dan manusia yang membawa ketentraman serta manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, irghaman liman jahada bihi wa kafa, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah shalla 'ala nabihi qadiman wa lam yazal qa'ilan 'alima. Fa qala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيثما كنتم فصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني فيا أيها الرجون منه الشفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على علي وصحبه خصوصا منهم بالعرش العريق خليفة رسول الله سيدنا أبو بكر الصديق وعلى الزاهد الأواب الناتق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جميع القرآن ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى سيد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى بنيه سيدنين الحسن والحسين وأمي ما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعيسى الرضا وعلى أمه معدمين عند الله والناس سيدنا حمزة وسيدنا عباس وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum waskuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu

0: Baiklah pendengar di mana saja Anda berada. Telah sama-sama kita ikuti jalannya salat Jumat langsung dari Masjid Agung Al-Mutakin Kota Ternate. Menang jawab siaran Kepala Kantor RRI Kota Ternate Agus Rusmin Nuryadin. Menang jawab teknik Rivaldi M. Umar. Rekan-rekan yang bertugas, Bung Ijar, Bung Ferdi, Bung Michael, Bung Dani beserta saya Aryandi Upara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio.
1: Ya, pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama jalannya khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Mutakin Ternate untuk hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Pendengar, pukul 13 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur, Pro 1 Ternate akan bergabung bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Dinamika Olahraga.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Partuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Partuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari

0: apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan. Karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan, Yano membawa bola begini. Pokoknya bisa menyambung lah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Pertuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
2: Kadang-kadang kan kalau kita lagi nongkrong di mana, kan kalau cuma bola itu kan orang ceritanya bola, orang di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, kan? Atau kumpul-kumpul cerita bola ujian. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat dia ada yang dirilai sama RRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, dia juga bisa. Karena dia juga mengikuti siaran bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut, Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu, ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janice dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janice dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janice dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lambsdon. We'll be right back.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

0: Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Seri balapan MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
2: And my right hand and my right leg were.
3: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari terakhir, saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
2: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but...
1: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
2: I mean, of course, obviously, and,
3: saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
2: Target is to try to reduce that gap.
1: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan syarat prestasi, syarat dengan perjuangan juga. Setiap ulang tahun selalu bersiarah ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target. Tentu kami ingin jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya. Dan gak hanya Persebaya yang ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Bayu Sabtaji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeis pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC Rio Pangestu Marasabesi mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, Kepala Pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, nggak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Arena Futsal kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada Rabu pekan depan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kembali bersama kami pendengar di Ternate Siang, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita ikuti bersama dinamika olahraga dari program 3 Jaringan Berita Nasional. Dan ragam informasi-informasi masih akan kami hadirkan menemani waktu siang Anda saat ini pendengar ya. Tetap pastikan masih di 101,8 FM, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan nanti kami Pro 1 Ternate juga akan menyiarkan jalannya talkshow ya. Talkshow siang ini pendengar nanti akan sabar. Talkshow untuk siang ini pendengar nanti bisa Anda ikuti melalui 101,8 FM. Akan ada perbincangan atau talkshow dengan judul pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk wujudkan Maluku Utara berdaya tanpa kekerasan. Ada banyak nanti yang akan dihadirkan dalam talkshow pendengar ya. Bisa talkshow langsung dari IAIN Ternate akan dipandu Bung Tasnim mendengar ya. Pastikan masih bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.
0: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

dari Topati bareng sama Meiska dengan Ingin Ku Miliki. Pendengar, membawa kita ke menit yang ke-52 dari jam 1 siang untuk siang hari ini ya, di Jumat 19 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda kali ini? Mudah-mudahan semua pendengar kita baik-baik semua ya, tanpa ada yang sakit, yang sedih atau yang gundah gulana merana itu, enggak ya pendengar ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Dan pendengar, masih di Ternate siang kali ini untuk mana tadi ya? Untuk siaran bola sudah tidak ada ya. Maksudnya untuk hari ini sih, di hari Jumat ini tadi sudah kita siarkan di ruang dengar Anda pendengar ya, dari jam 5 pagi jam 7 ada Kanada versus Qatar. Terus tadi jam 10 juga kami siarkan jalannya Meksiko versus Korea Selatan. Dan pendengar, Anda kembali bisa mendengarkan pertandingan Piala Dunia 2026 mendengarkan melalui Pro 1 RRI Ternate besok di hari Sabtu 20 Juni 2026 ya, dari jam 10:30 ya, 10:30 siang. Oh nggih, okay. 8 ya, 10:30 siang pendengar, Anda bisa mendengarkan melalui Pro 1 Ternate laga antara Brasil versus Haiti. Wih, yang aku Brasil nih besok ya. Dan di selanjutnya nanti juga Anda bisa mengikuti jalannya laga Pesta Bola Dunia jam 12 siang sampai selesai pendengar. Ini laga antara Turki versus Paraguay di Stadion San Francisco Bay Area. Oke. Kalau yang Brasil sama Haiti nanti disiarkan dari Philadelphia pendengar ya, di Stadion Philadelphia. Oke, itu ya besok ya. Jadi jadwalnya besok ya, kalau untuk hari ini sudah selesai untuk pertandingan sepak bola dunia tadi terakhir, laga antara Meksiko dan juga Korea Selatan ya. Dan untuk Piala Dunia 2026 pendengar, nantinya masih akan bergulir dan masih akan kami siarkan untuk Anda hingga hari Senin 20 Juli 2026 pendengar ya, untuk laga final. Kira-kira siapa nanti ini ya, berarti dua aja dong ya. Kalau nanti hari Senin 20 Juli nanti adalah laga final pendengar, yang akan disiarkan juga melalui Pro 1 RRI Ternate. Dan pun untuk perebutan juara 3 pada hari Minggu 19 Juli 2020, masih lama loh ya, ini di akhir Juli, pertengahan Juli ya nanti ya pendengar ya, untuk laga penentuan juara 3 dan juga untuk finalnya pendengar. Masih kami temani Anda di Ternate siang kali ini, dan kembali kami ingatkan ya, Pro 1 Ternate nanti juga akan menyiarkan jalannya Tokso ya, Tokso kita siang ini mendengar. Nanti jam berapa nih talkshow-nya? Sabar ya, kita cek kembali. Talkshow pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk wujudkan Maluku Utara berdaya tanpa kekerasan ya. Bisa Anda ikuti nanti melalui Pro 1 Ternate yang akan kami siarkan langsung dari IAIN Ternate pendengar ya. Ada banyak nih narasumbernya, ada Rektor IAIN Bapak Dr. Adnan Mahmud, ada dari Kepala KP3A ya, Ibu Dr. Anda Hairia, dan juga ada anggota DPRD Kota Ternate juga nanti turut serta, mudah-mudahan beliau bisa hadir, Ibu Nurlela Syarif, dan ada dari PSK Subdit 4 ya, di Treskrimum Polda Maluku Utara, ada AKP Indah Fitria Dewi, dan ada Katim 3 unit opsional. Oke, ada Adi Rahmansyah, dan Direktur
Daur Malah juga nanti hadir beliau ini ya, Ibu Nur Dewa Syafar ya. Ibu Nur Dewa ini ya vokal ya pendengar ya. Jadi nanti bisa Anda ikuti jalannya talk show di siang nanti pendengar, dijadwalkan jam 2 siang bersama dengan Bung Tasnim nanti untuk moderatornya. Masih kami temani Anda di Ternate Siang, dan kita sambil menanti untuk bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ambon dalam Korwil Siaran Lintas 1000 Pulau ya, Korwil Nusantara 3. Masih di Ternate Siang kali ini ada Liudra pura-pura untuk semua.

0: Dengar pukul 14 waktu Indonesia Timur, Pro 1 Ternate segera bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ambon untuk kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.
1: Pula dan RRI Saumlagi.
2: Selamat siang pendengar, bersama kami di Lintas 1000 Pulau Korwil Nusantara 3 edisi hari ini. Pendengar kami untuk Anda di Jumat tanggal 19 Juni 2026. Saya Josuri bersama Anda pendengar. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Pemerintah Kota Tual mendorong aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas diri melalui pendidikan lanjutan. Informasi ini pendengar selengkapnya dilaporkan Risti Febrianti dari RRI Tual.
3: Pemerintah Kota Tual mendorong aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas diri melalui pendidikan lanjutan. Hal ini disampaikan Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Tual Usman Borun yang mewakili Wali Kota Tual dalam kegiatan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Program Pasca Sarjana Universitas Patimura Ambon tahun akademik 2026-2027. Menurutnya pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Usman Borut menjelaskan bahwa tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks mengharuskan ASN untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Karena itu kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang pasca sarjana perlu dimanfaatkan sebagai langkah strategis untuk mendukung pengembangan karir sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4: Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Dalam era globalisasi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks saat ini, aparatur sipil negara dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada program pasca sarjana merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas diri.
3: Dalam sosialisasi tersebut, guru besar dan akademisi program studi pendidikan biologi Universitas Patimura, Hermalina Sinai, menyampaikan berbagai informasi terkait program pasca sarjana Universitas Patimura. Ia menjelaskan sejumlah program studi yang tersedia, mekanisme pendaftaran, serta peluang yang dapat dimanfaatkan calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hermalina mengaku optimis terhadap antusiasme peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya,

0: Keluarga alumni, tepati, ya, tepati. Kemudian ada juga IKA Paskas Sarjana. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga tergabung di dalam ikatan-ikatan alumni itu, di mana keberadaan alumni itu sendiri adalah untuk kita membangun komunikasi. Jadi pada saat kami mau datang ke Tual, kami menghubungi buat izin salah satu alumni Paskas Sarjana juga, sehingga tercipta komunikasi dan saya boleh ada di saat ini. Jadi itu adalah fungsi dari kita punya ikatan-ikatan alumni. Jadi Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu juga sudah selama studi di Unpati sudah punya gambaran bagaimana kondisi di Unpati kalau baru lulus atau beberapa tahun lalu mungkin sudah ada sedikit perubahan. Jadi Bapak Ibu, maksud dan tujuan kami hadir di sini adalah untuk memberikan informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru Paskasarjana.
1: Ia menambahkan bahwa program Paskasarjana Universitas Patimura terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan dan menghasilkan lulusan yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah. Karena itu, para ASN diharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas wawasan akademik dan meningkatkan kompetensi profesional. Melalui kegiatan sosialisasi ini, pemerintah Kota Tual berharap ASN memperoleh informasi yang lengkap mengenai program studi, persyaratan, dan prosedur pendaftaran program Paskasarjana Universitas Patimura Ambon. Dengan meningkatkan kualifikasi pendidikan aparatur, diharapkan kinerja organisasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kota Tual juga semakin membaik. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
2: Dan pendengar, informasi terakhir dari kami RRI Ambon, ASDP Cabang Ambon bantah isu pungli tiket suplesi di lintas Sunimiwa Waipirit yang menghubungkan Pulau Ambon dan Pulau Seram. Informasi ini pendengar, berikut selengkapnya dilaporkan Lina Tehopuring.
3: PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon mengklarifikasi informasi yang beredar terkait tugas tarif suplesi di ruang tatami pada lintasan Hunimua Waipirit. General Manager ASDP Cabang Ambon Syamsuddin Tanasi menegaskan, tarif yang beredar di masyarakat bukan merupakan tarif resmi yang diberlakukan ASDP. Dikatakan, tiket suplesi diperuntukkan bagi penumpang yang ingin berpindah dari kelas ekonomi ke kelas yang lebih nyaman. Penambahan biaya tersebut sesuai ketentuan resmi perusahaan dan bukan pungutan di luar aturan yang berlaku, di mana tarif resmi tiket suplesi ASDP mengacu pada keputusan direksi dengan besaran tarifnya yakni Rp12.100 untuk penumpang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Pembayaran tiket suplesi tidak menggunakan tunai, melainkan dilakukan secara digital melalui kris guna meningkatkan transparansi transaksi dan mencegah praktik pungutan liar. Sementara untuk tarif penyeberangan lintasan Hunimua mengacu pada SK nomor 1625 tahun 2024 tertanggal 28 Agustus 2024. Tarif penumpang dewasa ditetapkan sebesar Rp27.500 dan tarif anak-anak sebesar Rp2.700.
4: Itu tidak tahu di kapal mana, karena di sana bukan kapal STP, ada kapal Pemda yang dikelola oleh Pancakarya. Kalau tarif kami untuk suplesi itu sesuai dengan keputusan direksi 97 dengan tarif ekonomi dewasa 12.100, anaknya itu 3.000. Tapi pembayarannya itu kami tidak menggunakan tiket, tapi menggunakan kris.
3: ASDP Ambon juga memastikan bahwa seluruh tarif tambahan telah diatur dalam kebijakan perusahaan dan disosialisasikan kepada petugas di lapangan. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
5: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kembali bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Tadi kita udah gabung ya bersama dengan program 1 RRI Ambon dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau Ternate Siang. Masih kami temani Anda kali ini pendengar, masih bersama saya Titi dan juga ada Mbak Dini di teknik studio kita di siang hari ini. Kami masih menanti juga untuk kita siarkan secara langsung talkshow di siang ini langsung dari IAIN Ternate pendengar ya. Akan ada perbincangan dalam talkshow yakni pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk wujudkan Maluku Utara berdaya tanpa kekerasan. Banyak sekali narasumber yang dihadirkan, 6 ya, 6 narasumber. Mudah-mudahan nanti akan ada satu pencerahan yang bisa kita dapatkan ya terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Provinsi Maluku Utara. Sebelumnya mau saya sapa dulu ya, selamat siang untuk Anda yang masih memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda dari pagi tadi hingga saat ini pukul 14:11 waktu Indonesia Timur. Ya, ada Kak Weli, selamat siang Kakak ya. Sukses selalu ya Kak ya. Dan spesial lagunya buat Kak Weli di WVI ya. Oke. Okay. Sukses selalu untuk semuanya juga mendengar. Ada dari Rita Effendi dengan Selamat Jalan Kekasih. Tapi sebelumnya satu info terlebih dahulu untuk Anda.
2: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
3: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
4: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
5: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
4: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
5: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
4: Jadi gak boleh ya, Ma?
5: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
4: Iya, Mama.
3: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
4: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
5: Rizky?
3: Gak ada kok.
4: Oh, roh tadi.
6: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

Pendengar, satu lagu dari Memes dengan Terlanjur Sayang ya. Lagu ini dirilis sekitar tahun 1994 ya. Dan dalam album Janji Hati, lagu Terlanjur Sayang adalah lagu perdana ya dari Memes, pendengar ya. Kita masih menanti untuk bisa tersambung bersama dengan rekan-rekan yang sementara ini ada di IAIN, pendengar ya, untuk kita siarkan secara langsung jalannya talk show di siang hari ini, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk wujudkan Maluku Utara berdaya tanpa kekerasan. Ada banyak sekali narasumber yang dihadirkan, pendengar ya, nanti bersama dengan Bung Tasnim ya di talk show Pro 1 RRI Ternate. Sambil menanti, masih kami hadirkan lagu-lagu apa ya, lagu-lagu penyemangat juga bukan, juga lagu-lagu pengantar tidur juga bukan ya, lagu-lagu untuk menanti jalannya tukso ya, pendengar ya. Ada Java Jive dengan Kau Yang Terindah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Mat, ternyata laut kita cukup indah ya.
1: Iya Put, laut sumber kehidupan kita. Laut menyediakan 50 hingga 85% oksigen yang kita hirup. Tapi Put, laut kita terancam polusi. Perusakan terumbu karang dan penangkapan ikan berlebihan bisa menghancurkan ekosistem laut.
0: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
1: Nah, yang harus kita lakukan yaitu buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang limbah ke laut, dan dukung konservasi laut.
2: Mari kita sama-sama melindungi kekayaan alam kita.
3: Jaga laut untuk masa depan kita.

pendengar, kami masih menanti untuk bisa tergabung bersama dengan teman-teman yang sementara ini berada di IAIN Ternate untuk kita ikuti jalannya talkshow kolaborasi DP3A, PSGA IAIN dan juga RRI Ternate, pendengar ya, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk wujudkan Maluku Utara berdaya tanpa kekerasan.

Anda masih bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate-Ternate Siang untuk hari ini Jumat 19 Juni 2026. Dan pendengar, kami akan segera tersambung bersama dengan rekan-rekan yang sementara ini berada di IAIN Ternate untuk kita ikuti dengarkan jalannya talkshow kolaborasi antara DP3A, PSGA IAIN dan RRI Ternate dengan bahasan ya membahas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk wujudkan Maluku Utara berdaya tanpa kekerasan.

Iya, pendengar kami masih menanti, ada sedikit trouble ya, ada sedikit gangguan teknis untuk kita tersambung bersama dengan rekan-rekan yang sementara berada di IAIN Ternate. Dan masih kami menanti, tetap bersama kami di 101,8 FM, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Dr. Rumala, hadirin dan hadirat yang sangat berbahagia, dan tak lupa saya hormati juga Kepala Pusat Studi Gender IAIN Ternate yang telah hadir bersama Kepala Pusat LPM dan Ibu Sekretaris LPM yang saya hormati, hadirin dan hadirat tokoh masyarakat Kelurahan Paduka yang hadir pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mewakili Pak Rektor untuk menyampaikan beberapa hal yang ingin tadi dititip pesan ketika salat Jumat saya bersama beliau, dan beliau titip pesan kepada saya. Beliau tidak sempat hadir pada acara ini karena bertepatan dengan acara manasik, ya. Beliau rencana umrah nanti, jadi acara agenda manasiknya pada jam 2.30, sehingga beliau memerintahkan saya untuk mewakili beliau pada hajatan mimbesar ini. Baik Bapak Ibu sekalian, yang hadirin dan hadirat yang saya berbahagia, setelah saya melihat profil-profil daripada pemateri, ya, yang hadir hari ini, ya, sayang sekali kalau dari bidang akademik, ya, dari pemateri, dari akademisi ini tidak hadir, tidak ada dalam di sini. Tapi saya yakin kehadirannya Ibu Nurella Sharif, ya, mewakili akademisi, bisa terpenuhi. Untuk itu, izinkan saya juga menyampaikan beberapa gagasan-gagasan saya. Saya selaku Ketua LP2M IAIN Ternate, ya, cukup intens kami bersama dengan tim kami, ya. Dalam LP2M itu ada terdapat satu lembaga PSGA, ya, Pusat Studi Gender dan Anak, yang secara intim, secara konsisten melakukan kegiatan ini secara berkala pada setiap tahun. Perlu kami laporkan beberapa kegiatan-kegiatan kami yang terlakukan dalam pemberdayaan ibu dan anak. Pada tahun 2023 kami secara setiap tahun kami lakukan, ya. Tanggal tahun 2025 ini kami tidak lakukan karena keterbatasan pendampingan kepada masyarakat. Itu kami tidak lakukan karena adanya efisiensi. Namun sebelumnya itu kami intens melakukan. Ya, terakhir kami lakukan di Tidore, ya. Kami mendapat laporan bahwa Tidore itu nampaknya Bapak Ibu sekalian itu adem-adem saja. Ya, sekali lagi ini mungkin jadi penguat hatian daripada kepala ibu kepala dinas. Tidore nampak adem-adem saja. Ya, data-data tentang kekerasan seksual tidak terlalu nampak, tetapi ibu coba turun. Ya, kami punya data yang cukup, ya. Ibu turun, jangan turunnya di masyarakat, jangan turun di catatan sipil. Ya, kami turun sampai pada tingkat puskesmas. Ya, pada tingkat puskesmas kami menemukan ada laporan-laporan. Kami berkoordinasi dengan dokter, ya, di setiap puskesmas ada dua puskesmas yang kami koordinasi terkait dengan data. Ya, ternyata banyak kekerasan seksual itu terjadi di Tidore juga. Ini menjadi perhatian bagi kepala dinas dan tentunya stakeholder yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang terakhir, satu tahun lalu, anak laki-laki umur 7 tahun didapatkan sering mengeluh susah buang air besar, dibawa ke dokter, ya, di room, didapatkan ternyata duburnya sudah sebesar sekali, dan disinyalir dia adalah korban kekerasan seksual, ya, anak laki-laki. Itu data yang dari Tidore. Kemudian ada beberapa data yang susah kita dapatkan karena masyarakat cenderung tertutup di Tidore, tetapi itu bisa dapatkan dengan langkah-langkah. Oleh sebab itu, di LP2M kami melakukan, ya, kegiatan sosialisasi penanggulangan kekerasan seksual di Tidore pada tahun 2024. Itu sukses. 2023 kami lakukan di Bacan, ya, karena kondisi Bacan nampaknya sebagai pusat ikan di sana, tetapi ternyata di Bacan, ya, kita dapat anak-anak, ya, kekurangan gizi banyak sekali. Jadi antara fakta dan realita, sayang, akhirnya kami melakukan pendampingan-pendampingan sampai saat ini. Pada setiap pun anggaran penelitian-penelitian kami selalu ada klaster tersendiri

Kemudian untuk mahasiswa-mahasiswa kami, ya, ibu sekalian, untuk mahasiswa kami secara rutin, anak-anak yang masuk di kami, ya, kami biasanya mensosialisasikan, ya, tentang budaya kekerasan seksual yang terjadi di kampus-kampus, dan itu ada satgas sudah kami dirikan di sini, dan ini mewakili satgas yang ada di Ternate, yang mewakili kota di Ternate, dan sudah menyelesaikan beberapa problematika yang terjadi di kampus ini. Ya, ini saya sampaikan secara cepat karena saya lihat acaranya ya padat, ya, dan waktunya juga, pematerinya juga banyak. Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu dalam konteks menanggulangan kekerasan seksual, kami secara konsisten di Ternate ya sudah memaksimalkan pada setiap tahun ini. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang kami akan sampaikan melalui forum ini. Ya, mohon perhatian bagi stakeholder semua, karena langkah-langkah penanggulangan kekerasan seksual, kekerasan di rumah tangga, kekerasan di Maluku Utara tidak bisa kita lakukan sendiri. Ya, oleh sebab itu berbasis pada teori Friedman tentang legal system, ya, terdapat tiga komponen yang mendukung terlaksananya sebuah program penanggulangan kekerasan seksual maupun kekerasan rumah tangga di rumah tangga. Ya, Friedman mengatakan ada tiga teori, ada tiga komponen yang mendukung sebuah proses penanggulangan kekerasan di Maluku Utara. Yang pertama adalah komponen struktur. Ya, komponen struktur itu adalah institusi-institusi pemerintah yang menggerak, yang menggagas, ya, yang mencoba menggagas ide-ide tentang penanggulangan ini. Di sini telah hadir dari pihak Kapolda, dari Polda, ya, dari semua ini, semua institusi dari pihak ini. Namun sayang, ya, selama ini kita jalan sendiri-sendiri. Ya, oleh sebab itu tadi Pak Rektor titip pesan kepada saya, tolong sampaikan kalau mau jalan dekat kita bisa jalan sendiri-sendiri. Tetapi untuk jalan yang perjalanan yang panjang kita perlukan kolaborasi bersama. Ya, ini menjadi hal yang penting untuk kita lakukan. Di Ternate terdiri dari 8 kabupaten. Kemudian data menunjukkan sekitar 975 pulau yang ada di Ternate tidak mungkin dijangkau oleh Ibu Dok, ya, Ibu Hairi, ya, tidak mungkin selaku kepala dinas, kecuali melibatkan institusi-institusi yang penting. Dan institusi-institusi yang penting itu salah satunya, ya, Ibu Hairi, ya, adalah kampus ini sendiri. Kampus-kampus yang ada di Ternate tolong dilibatkan. Kenapa? Kampus punya data tentang ini, tentang kekerasan seksual. Karena kami selalu mendampingi masyarakat, berbagai fakultas yang ada di kami, ya, ada 4 fakultas, ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Fuad ada, Fakultas Syariah ada, Hukum Islam. Kami semua pasti dalam 4 fakultas ini selalu ada klaster tentang penanggulangan kekerasan seksual atau pendampingan terhadap perempuan dan anak. Ini merupakan komitmen kami. Oleh sebab itu mungkin selaku penggagas dari kegiatan pada hari ini, ya, kita membuka jalan panjang, ya, ke depan kita. Mari kita gandeng bersama kampus-kampus yang lain. Ya, mari kita buat sebuah forum. Kita menyamakan persepsi kita apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan dalam konteks penanggulangan kekerasan di Maluku Utara ini. Kemudian menurut Friedman yang kedua, ya, adalah pada komponen substansi. Ya, undang-undang kita sudah mengatur sampai sejauh ini atau belum? Ya, alhamdulillah undang-undang sudah mengatur. Kami di Enser ini sudah ada juknis tentang pemberantasan kekerasan seksual di kampus ini, sudah ada. Pada tingkat lebih teratas ada undang-undang tersendiri tentang pemberdayaan dan penanggulangan kekerasan seksual, sudah ada. Ya. Nah, namun undang-undang ini apakah sudah tersosialisasi dengan baik di tengah masyarakat? Ini menjadi tantangan. Melalui forum ini kemudian disiarkan oleh RRI langsung, mudah-mudahan ini merupakan langkah kecil kita untuk mensosialisasikan tentang kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak ke depan. Bapak Ibu sekalian, dan yang terakhir adalah komponen kultur, ya, mewakili masyarakat. Ya, mewakili masyarakat. Friedman mengatakan begini, ya, masyarakat yang kita ukur di situ adalah masyarakat. Semua pada lapisan masyarakat kita mengukur kesadaran hukumnya bagaimana, bagaimana masyarakat itu. Yang perlu kita jadi titik
kita simak ya, atau menjadi perhatian kita di sini, bahwa pemberantasan penanggulangan tentang kekerasan di Maluku Utara tidak bisa hanya melibatkan kaum perempuan saja. Ya, saat ini kita lihat ada laki-laki, tetapi lebih banyak perempuan. Dan beberapa agenda-agenda tentang penanggulangan lebih banyak hanya perempuan saja. Ya, idealnya harus melibatkan laki-laki saja. Jangan kita hanya memagari rumah kita, ya, memagari rumah kita tanpa kita biarkan hewan liar itu dia.

itu harus bisa dijelaskan dalam kerangka akademik. Kita ketahui, ketika seorang datang bulan, seorang itu haid, maka bagi orang seorang wanita itu akan mengalami perubahan hormon. Maka perempuan itu kecenderungannya biasanya bermalas-malasan. Istri saya begitu, ya. Atau terkadang, ya, perempuan itu sensitif sedikit-sedikit, marah-marah, ya, perintah-perintah. Istri saya juga begitu, ya. Ya, maksud saya, ini saya mewakili, ya. Ini kita laki-laki juga harus tahu keadaan ini, ya, sehingga penanggulangan itu bersinergi. Kapan tidak kita hanya lakukan hanya secara laki-laki saja atau perempuan saja, maka saya yakin penanggulangan ini tidak akan berlangsung. Menurut Friedman, penanggulangan ini harus berjalan dengan terkoordinasi antara struktur, ya, komponen hukumnya, ya, struktur hukum, kemudian substansi hukumnya, materi hukumnya harus ada, sosialisasi terjalan, dan kepatuhan masyarakat dilibatkan bersama dalam konteks penanggulangan kekerasan di Maluku Utara. Saya yakin, ya, ini merupakan sebuah awal dari kolaborasi kita bersama, sebuah langkah kecil kita untuk menuju penanggulangan dalam skala langkah yang jauh, ya. 8 provinsi akan kita jalani bersama, akan kita sosialisasi bersama, kita akan dampingi. Oleh sebab itu, ya, harapan Pak Rektor, ini merupakan langkah awal dari kolaborasi ini, dan sangat apresiatif terhadap kegiatan ini, dan beliau menitik beratkan membuka peluang sebesar-besar bagi kolaborasi pada kegiatan-kegiatan yang besar selanjutnya. Akhirnya, mewakili Pak Rektor, sekali lagi kami sangat merespon kegiatan ini. Kemudian kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan keterlibatan berbagai stakeholder pada kesempatan hari ini. Pada RRI juga kami ucapkan terima kasih dan permohonan maaf bila mana fasilitas yang tersedia ini sangat terbatas, ya, kesediaannya, fasilitasnya, sekali lagi kami maaf. Atas segala perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam yang saya hormati Rektor IAIN Ternate, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua LP2M IAIN Ternate, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara, yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Provinsi, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku Utara, alhamdulillah pembesar Ibu Wakil Gubernur, Ibu Sekda, alhamdulillah hadir bersama dalam kesempatan baik ini. Ini menandakan ada perhatian besar buat perempuan yang ada di Maluku Utara. Yang saya hormati Ibu Dr. Nurlela Sarip, Esos MM. Yang saya hormati Kepala RRI Regional Maluku Utara. Yang saya hormati Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara. Yang saya hormati Densus 88 Satgas Wilayah Maluku Utara. Yang saya hormati Direktur Daurmala Provinsi Maluku Utara, para pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Maluku Utara, pimpinan organisasi perempuan, media, lembaga masyarakat, kepala sekolah, dan seluruh peserta yang berbahagia. Mari kita sama-sama membajatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah pada hari ini kita hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan kegiatan talk show pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, untuk bagaimana kita mewujudkan Maluku Utara berdaya tanpa kekerasan. Sekali lagi saya menyampaikan atas nama pemerintah Provinsi Maluku Utara, khusus kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh narasumber, peserta, serta semua pihak yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Pak Rektor, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perlindungan perempuan dan anak merupakan salah satu tanggung jawab besar untuk kita semua. Perempuan dan anak memiliki hak untuk hidup aman, untuk tumbuh, berkembang secara optimal, memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaannya.

mewujudkan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Kekerasan masih menjadi persoalan nyata yang dapat terjadi di berbagai lingkungan, baik di dalam rumah tangga, lingkungan pendidikan, tempat kerja, ruang publik, maupun ruang digital. Dampaknya tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis, hilangnya rasa aman, terganggunya tumbuh kembang anak, bahkan dapat mempengaruhi kualitas kehidupan korban dalam jangka yang panjang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, data yang kami miliki menunjukkan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih memerlukan perhatian dan kerja keras kita bersama. Sejak Januari hingga Mei 2026, di Provinsi Maluku Utara tercatat sebanyak 115 kasus kekerasan terhadap anak. Saya ulangi, sejak Januari hingga Mei 2026, di Provinsi Maluku Utara tercatat sebanyak 115 kasus kekerasan terhadap anak. Dan 80 kekerasan terhadap perempuan. Dari 115 kasus yang dialami anak, bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual, yaitu sebanyak 81 kasus, disusul kekerasan fisik sebanyak 23 kasus. Lalu dari 80 kasus yang dialami perempuan, kasus yang paling banyak tercatat adalah kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yaitu sebanyak 32 kasus, diikuti oleh kekerasan seksual 14 kasus. Sementara itu perlu saya sampaikan, di Kota Ternate sendiri tercatat 13 kasus kekerasan terhadap anak dan 11 kasus kekerasan terhadap perempuan. Bapak Ibu yang saya hormati, apabila kita melihat dari indikator pembangunan gender dan perlindungan anak, rasio kekerasan anak per 10.000 penduduk anak tercatat sebesar 2,38, sedangkan rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 penduduk perempuan tercatat sebesar 12,23. Artinya, dari setiap 10.000 anak di Provinsi Maluku Utara terdapat sekitar 2 hingga 3 anak yang menjadi korban kekerasan. Sementara dari setiap 100.000 penduduk perempuan terdapat sekitar 12 perempuan yang mengalami kekerasan. Bapak Ibu yang saya hormati, angka-angka tersebut bukan sekedar statistik. Setiap angka tersebut mempresentasikan individu yang mengalami penderitaan, kehilangan rasa aman, serta membutuhkan perlindungan dan pemulihan. Di balik setiap kasus terdapat anak yang kehilangan masa kecilnya, perempuan yang mengalami luka fisik maupun psikis, serta keluarga yang turut merasakan dampaknya. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan perempuan dan anak
bukan hanya ditandai dengan menurunnya angka-angka kasus, tetapi juga dengan meningkatnya kepedulian masyarakat, keberanian untuk melapor, kecepatan layanan penanganan, dan hadirnya lingkungan yang aman bagi setiap perempuan dan anak di Maluku Utara. Bapak Ibu yang saya hormati, permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sekali lagi tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri, melainkan dibutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat agar upaya perlindungan dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Keluarga harus menjadi benteng pertama dan utama dalam memberikan perlindungan melalui pengasuhan yang positif. Lingkungan masyarakat harus menjadi ruang yang aman dan peduli terhadap kondisi di sekitarnya. Lembaga pendidikan perlu memastikan terciptanya lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan. Aparat penegak hukum harus memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban. Media massa memiliki peran penting dalam membangun kesadaran publik, sementara organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, akademisi, dan dunia usaha dapat menjadi mitra strategis dalam bagaimana kita memperkuat sistem perlindungan perempuan anak di Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu, talk show yang dilaksanakan pada hari ini di Aula YIN Ternate menjadi sangat penting sebagai wadah untuk bagaimana kita memperkuat pemahaman, bagaimana kita menyamakan persepsi, bagaimana kita menjaring kerjasama lintas sektor, serta kita memperkuat komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi saya menyampaikan kegiatan ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mendukung program nasional Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta mengimplementasikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Sekali lagi melalui talkshow ini, mudah-mudahan kita akan memperoleh berbagai perspektif dan pengetahuan yang sangat berharga. Di antaranya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku Utara. Yang kedua, bagaimana kita menguatkan regulasi dan anggaran untuk membangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang bisa memberikan keadilan bagi korban. Yang berikutnya, melalui talkshow ini diharapkan penanganan tingkat tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, strategis investigasi, sanksi hukum, serta perlindungan korban berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dan kami juga berharap mudah-mudahan dengan talkshow ini dapat memberikan penguatan keluarga kepada LSM, masyarakat. Mari kita sama-sama lawan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan mudah-mudahan dalam kesempatan yang baik ini kita bisa menjadikan suatu pencegahan kekerasan berbasis radikalisme dan ekstremisme terhadap perempuan dan anak. Olehnya, saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif. Mari kita berdiskusi, berbagi pengalaman, serta bagaimana kita membangun komitmen sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Ilmu dan pengalaman yang diperoleh hendaknya tidak berhenti di ruangan ini, tetapi dapat ditularkan kepada masyarakat luas sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya percaya bahwa semangat gotong royong, kolaborasi, kepedulian bersama kita mampu mewujudkan Maluku Utara yang lebih ramah terhadap perempuan dan anak. Maluku Utara tidak memberikan ruang terhadap segala bentuk kekerasan.
Maluku Utara menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap warganya. Sekali lagi akhirnya saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan

kasih acara serta seluruh narasumber, panitia, peserta hingga tersangganya kegiatan ini. Semoga Talksos ini dapat memberikan manfaat yang besar dalam bagaimana kita membangun kerjasama lintas sektor dan bagaimana kita memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Maluku Utara. Sekali lagi kami juga menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Talkso pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mewujudkan Maluku Utara berdaya tanpa kekerasan. Hari ini Jumat tanggal 19 Juni 2026 secara resmi saya nyatakan dimuka. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bersama, lalu kami juga mengundang

Selamat sore Bapak Ibu. Masih semangat ya? Siap. Perkenalkan nama saya Tasnim, penyiar Pro 4 RRI Ternate yang akan memandu acara talkshow pada sore hari ini. Baik, saya berasal dari Pulau Morotai. Ada yang dari Morotai di sini? Ada? Dari Galela? Ya, karena kita satu suku ya. Baik, sebelum kita menuju ke talkshow dan mengundang para narasumber, saya akan pantun dan boleh diganti kata cakep jadi daloha. Artinya daloha itu cakep juga. Indah, bagus, ya. Boleh ya? Oke, baik. Pantunnya, Benteng Toluko, saksi sejarah. Kuat berdiri juga jaga persatuan. Selamat datang di talk show hari ini. Buka ruang bicara, tutup ruang kekerasan. Baik, Bapak Ibu peserta talk show hari ini, tema yang akan kita bahas hari ini terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk wujudkan Maluku Utara berdaya tanpa kekerasan. Baik, selanjutnya saya akan mengundang narasumber kita yang luar biasa hari ini selaku tuan rumah acara ini ya, kolaborasi antara DP3A Provinsi Maluku Utara, PSGA IAIN Ternate, dan juga RRI Ternate. Saya akan mengundang dengan hormat, mohon izin kesediaannya Ibu Dr. Randa Hairia MSI selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah

bisa bersama-sama kita di atas panggung ya. Panggung yang sangat luar biasa. Terima kasih juga panitia yang sudah bekerja keras dengan berjalannya acara pada hari ini. Ya, selanjutnya ini adalah seorang perempuan juga anggota DPRD Kota Ternate dan selaku anggota Komisi 3 DPRD Kota Ternate dan juga ketua Badan Pembentuk Perda Kota Ternate, kita mengundang Ibu Dr. Nur Lela Sharif SOS MM. Berikan tepuk tangan. Ya, ada perempuan-perempuan hebat kita di depan sini, masih juga dengan perempuan juga yang akan menjadi narasumber kita sore hari ini. Kita mengundang Ibu AKP Indah Fitria Dewi SK selaku PSK Subdit 4 di Treskrum Polda Maluku Utara. Ya, mohon kesediaannya Ibu. Baik, narasumber kita berikutnya ada Bapak Andi Rahmansa Mukti SHMH selaku Densus 88 Satgas Wilayah Maluku Utara. Ya, dan tersisa satu narasumber kita ada Ibu Nur Dewa Safar SPD selaku Direktur Daurmala Daulat Perempuan Maluku Utara. Ya, narasumber kita sudah lengkap sore hari ini ya. Ada 6 narasumber kita. Ada 5 ya. Ini selaku dengan berbagai latar belakang yang berbeda, yang sangat hebat dan luar biasa hari ini. Kita akan membahas tema kita, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk wujudkan Maluku Utara berdaya tanpa kekerasan. Ya, dan nantinya kita juga akan membuka sesi tanya jawab ya dari peserta talk show. Dan untuk para narasumber kita, oke, mic-nya ada berapa nih? Oke, ada 2 ya. Ya, sudah hadir di sini, kita persilakan terlebih dahulu kepada Ibu Dr. Anda Hairia MSI. Nanti setiap narasumber waktunya kami berikan 5 menit ya, karena durasi kita 1 jam ke depan. Jadi setiap narasumber untuk memaparkan materi 5 menit kami berikan. Selanjutnya saya ke Ibu Dr. Anda Hairia MSI untuk memberikan sedikit pemaparan materinya. Silakan Ibu.

Sekali lagi saya sudah tidak perkenalkan nama karena dari media sosial, dari itu sudah rata-rata sudah kenal. Saya cuma menyampaikan bahwa anak saya lima, sekali lagi karena saya bilang jangan melihat body saya, tetapi lihat hasil yang saya hasilkan. Bapak Ibu sekalian, ya

459.000 jiwa. Nah, kalau kita menjumlahkan antara jumlah anak dan perempuan, ternyata jumlah penduduk di Maluku Utara setengahnya itu dihuni oleh perempuan. Setengah dari jumlah penduduk dihuni oleh perempuan. Nah, yang setengah jumlah penduduk inilah yang perlu kita lindungi dan perlu kita jaga. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati,

perempuan dan anak perlu dilindungi, karena perlakuan orang dewasa dapat memiliki dampak buruk terhadap anak dan mengakibatkan penderitaan baik secara fisik maupun secara mental. Yang berikutnya, kenapa perempuan dan anak perlu dilindungi? Karena membutuhkan penanganan secara terpadu. Penyelenggaraan layanan korban, baik yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, kekerasan terhadap perempuan dan

dampaknya korban kekerasan berpotensi, saya sampaikan lagi, berpotensi 2 kali lipat bahkan lebih dari itu.

tadi bahwa untuk tahun 2021, 2022, 2023, 2024 sampai 2025 memang jumlah kekerasan ada tren penurunan.

0: 2025 itu tren penurunannya.
1: Baik.
0: Untuk 2026 saya sampaikan data 2026 lanjut 2026 rasionya Januari Mei 2026 untuk korban perempuan yang saya sampaikan tadi ada 83 kasus perempuan, rasionya 12,23 korban anak yang ditangani secara keseluruhan itu 100%. Dan rasio kekerasan terhadap anak di Provinsi Maluku Utara ada sebanyak 115 kasus anak dan rasionya 2

0: artinya bahwa untuk penanganan korban kekerasan perempuan sudah ditangani secara maksimal. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, perlindungan anak menjadi tanggung jawab siapa? Tidak semerta bahwa tanggung jawabnya dari DP3A, tetapi tanggung jawabnya ada dari pihak orang tua, anak itu sendiri, negara dan masyarakat.
1: Baik. Ya, terima kasih.
0: Iya, saya kira itu dulu untuk sementara sampaikan.
1: Iya, baik, terima kasih pemaparan materi dari Ibu Hairia ya selaku Kepala Dinas P3A. Dan selanjutnya bagaimana kita mendengarkan terkait dengan penguatan regulasi dan anggaran untuk sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak serta keadilan bagi para korban. Langsung saja disampaikan oleh Ibu Nurlela, silakan.
2: Ya,

Jadi memang kasus-kasus seperti ini tabiat dari sisi aparat penegak hukum kadang-kadang harus no viral no justice juga. Maka dari itu sebenarnya problemnya

0: gambaran awal, nanti kita akan diskusi lebih lanjut.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo.
1: Waalaikumsalam. Subhajo, terima kasih untuk Ibu Nurlela ya, untuk pemaparan materinya. Dan ini pentingnya untuk kolaborasi bersama ya, mewujudkan pencegahan kekerasan di Maluku Utara. Selanjutnya saya ke Ibu Indah, terkait dengan bagaimana penanganan tindak pidana kekerasan perempuan dan anak, strategi investigasi sanksi hukum dan perlindungan korban, implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Silakan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

evaluasi dari masa kecil lah.

kalau psikolog memberikan rekomendasi dalam masa kuliah, mau tidak mau kamu harus mengingat

siapa saja mau publikasi silakan datang di depan.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terus sekali lagi terima kasih untuk Ibu Indah. Bagaimana tantangan yang dihadapi ya dalam menjalani bagaimana penanganan kasus yang terjadi di beberapa daerah, dan ini juga menjadi perhatian kita bersama ya, terkait bagaimana bukan hanya memberi keadilan bagi korban terkait dengan menangkap pelaku, tapi harus pemulihan korban dengan traumanya juga, biar pulih sampai seutuhnya. Saya ke Pak Andi ya, silakan Pak Andi, terkait dengan bagaimana pencegahan kekerasan berbasis radikalisme dan ekstremisme terhadap perempuan dan anak, silakan.

0: game online Roblox dan salah satunya juga Free Fire dan PUBG, yang mana kelompok-kelompok radikal ini sudah masuk ke dalam ranah anak dan perempuan. Tanda kutip, di kami ini sebutannya adalah kelompok rentan yang gampang terpapar. Jadi kalau mungkin bapak-bapak agak susah ya masuknya, tapi ada juga. Tapi sekarang sudah mulai masuk ke anak-anak. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh anak-anak yang sudah terpapar di global. Nantinya akan kami sampaikan juga yang sudah nasional masuk Indonesia, bahwa masih umur di bawah umur 18 tahun sudah bisa melakukan kekerasan terhadap temannya, gurunya, bahkan sampai dengan sekolah tempat dia ya belajar. Lanjut. Nah, ini umur 14 tahun, Ibu. Tergabung dalam grup WA Kawasaki. Kawasaki ini salah satu pecahan daripada grup TCC, True Crime Community, yang mana ketika anak bermain game online, dan namanya game online ini kan online, jadi bisa komunikasi antar sesamanya, bisa dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Nah, kita juga tidak tahu latar belakangnya, tiba-tiba diundang melalui link. Dan ketika masuk ke dalam link, itu akan pembahasan terkait game itu sendiri. Jadi kalau anak-anak ini semakin baik bermain game, dalam arti levelnya semakin tinggi dan rankingnya semakin bagus, itu ketertarikannya lebih tinggi. Nah, inilah pintu bagi orang-orang yang memanfaatkan game online untuk merekrut daripada anak-anak ini. Jadi perekrutan melalui game online, ketika sudah dibagikan video-video kekerasan yang nantinya dinormalisasikan karena seringnya didoktrin dengan kekerasan, jadi hal ini akan biasa, Ibu. Nah, ketika sudah biasa, masuk lagi ke grup yang lebih dalam, doktrinasi yang lebih kuat untuk melakukan aksi. Nah, kalau yang dari grup TCC ini, latar belakangnya memang, mohon maaf, dari keluarga yang broken, keluarga orang tua yang kurang perhatian, itu faktor utama yang lebih banyak kami dapati. Kemudian setelah sudah bergabung, akan didoktrin semacam teman-teman di sekolahan ini sering dibully di sekolahan, bahwa bagaimana cara mengembalikan jati dirinya biar dianggap sebagai orang yang kuat. Ya, satu-satunya dengan cara melakukan aksi. Contoh seperti SMA 72, Ibu, sudah melakukan bom. Lanjut, nanti ada. Nah, ini pelaku aksi yang di SMA 72 ini juga tergabung dalam grup TCC, Bu. Biasanya TCC ini bukan ada sosok yang dicontoh, tapi bukan dari Osama bin Laden, Nazi, bukan. Tapi kegiatan-kegiatan kekerasan yang ada di negara lain. Ini sama dengan kejadian di Selandia Baru, seorang yang masuk ke masjid dan melakukan penembakan terhadap jamaah-jamaahnya, dan itu sudah viral. Nah, ini contoh meninggalnya pun sama, jatuhnya sama, senjatanya yang ditulis-tulis dengan tulisan-tulisan yang sama, dan sasarannya pasti orang yang membuli dia di sekolah maupun di lingkungan rumah. Lanjut. Nah, ini juga salah satunya. Lanjut. Ini adalah anak remaja Manado yang sudah kami lakukan intervensi terhadap anak tersebut, memiliki latar belakang pemahaman Nazi, neo-Nazi, dan ketika kita lakukan intervensi, didapati barang bukti sebagai berikut: senjata, rompi, dan sebagainya di kamarnya. Dan ibunya juga ya kurang perhatian, jadi tidak tahu ternyata ada seperti ini. Lanjut. Ini di Lampung. Nah, di Lampung ini siswi pelajar perempuan yang mana mempunyai satu pemahaman sama dengan yang di Manado. Tapi keterbelakangan yang ini lebih agak lebih parah, karena ketika HP diambil sama orang tuanya, dia mempunyai kebiasaan untuk menyakiti dirinya. Yang sudah terjadi adalah melakukan silat ke tangannya. Biasanya ini kan orang yang sudah terpapar narkoba, ternyata tidak juga, di teror juga ada seperti demikian. Dari pemeriksaan Lampung ini didapatilah dua anak di Maluku Utara yang kemarin sudah kita lakukan penanganan oleh berkoordinasi dengan DP3 provinsi maupun Ibu Dewa sendiri. Jadi dari hasil itu Ibu, nantinya kami memang di provinsi sudah ada rumah aman, cuman lebih baik lagi kalau memang satgas bersama itu segera dibentuk untuk mempermudah kita berkoordinasi dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan sekarang itu sudah sangat bagus Ibu kami dengan DP3A. Tapi ranah Densus adalah support system, di mana Densus hanya menemukan seseorang yang sudah terpapar dan kami berkoordinasi dengan DP3A untuk melakukan penanganan. Jadi kami hanya mendampingi sewaktu-waktu ada barang bukti atau apa yang menjadi bisa berbahaya, jadi kami bisa langsung mengamankan hal tersebut. Jadi lanjut. Jadi mungkin sedikit Ibu yang kami sampaikan, karena mungkin kami banyaknya contoh kasus saja Ibu, agar kita di Maluku Utara dapat membuka gambaran bahwa di tempat yang tenang masih ada satu atau dua orang yang menjadi perhatian kita bersama, yaitu anak-anak. Jadi mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya masih banyak contoh dari Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, bahkan sampai sudah ke Maluku Utara. Jadi mohon untuk ibu-ibu selalu memperhatikan anaknya. Jangan dikira memberikan handphone itu anak akan tenang, ternyata tergabung dengan hal-hal lain. Mungkin sedikit itu Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, terima kasih untuk Pak Adi ya, dalam pengantar singkat terkait dengan bagaimana tadi sudah dijelaskan ya, bahwa orang tua adalah terus meningkatkan fungsi kontrolnya, pengawasan terhadap anak ya, karena maraknya game online saat ini. Baik, selanjutnya saya ke Ibu Nur Dewa untuk bagaimana penguatan peran keluarga, LSM, dan masyarakat lawan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3: Terima kasih moderator yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ke beberapa narasumber. Kedua, saya tabia ke Ibu Wagub dan Ibu Sekda, kemudian teman-teman semuanya yang mewakili Ketua IUDN Ternate. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Kadis, saya tidak akan mengulang. Tetapi yang kemudian kita bicarakan terkait dengan soal pemetaan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu sudah sebenarnya sudah tahap darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena jumlah penduduk kita di Maluku Utara itu kemudian kalau dibandingkan dengan jumlah kekerasan itu ya sangat tinggi. Nah, peran keluarga ini penting dalam membentuk nilai-nilai. Peran keluarga sangat penting dalam membentuk nilai. Ini ada sebenarnya program terkait dengan soal pola asuh anak dan remaja, itu ada di program tim penggerak PKK di Pogja, kalau tidak salah dia di Pogja 1 ya. terkait dengan soal pola asuh. Nah, kedua lagi terkait dengan soal kekerasan terhadap perempuan dan anak yang paling kemudian presentasinya 35% itu adalah orang-orang yang terdekat. Orang-orang yang terdekat itu adalah bapak, kakak, adik, dan bahkan kemudian orang tua sendiri yang melakukan satu tindakan kekerasan. Kalau kita mau kaitkan terkait dengan soal nilai dan budaya, konteks adat si aturan kita, itu kemudian dia tidak nyambung. Kenapa? Kasus kekerasan kita tinggi, padahal kalau kita feedback ke belakang 10-15 tahun ke depan, itu jarang kasus kekerasan seksual yang terjadi yang dilakukan oleh bapak dan kakak dan sebagainya. Tetapi yang tadi disampaikan Ibu Kadis, satu bulan itu kami menerima kasus itu 1-6 kasus. Dan paling tertinggi itu adalah kasus kekerasan seksual dan di lingkungan keluarga. Makanya yang kemudian yang harus dibentuk itu adalah suara keluarganya. Pola asuh itu kemudian dikembangkan. Kalau ini kemudian tidak dibentengi, keluarganya tidak membentengi, ini juga kemudian akan semrawut. Semrawutnya dalam soal apa? Membentuk tata nilai. Ada kemudian Ibu Dewa bilang, oh ini Ibu Dewa ini terkait dengan kasus ini kemudian salah. Kalau kita tidak keras terhadap anak, dong pada ngintik ke orang tua. Nah, kalau di kondisi modern sekarang, itu kita harus kemudian harus melakukan perbedaan. Dulu, ketika orang tua-tua kita menasihati anaknya, itu kursi. Meja itu DP anak 12, kursi pun 12. Tetapi yang kemudian metode sekarang yang dilakukan adalah itu yang saya bilang tidak konsisten nilainya di sini. Karena yang diperuntukkan itu adalah mendoktrin anak, nak ngarepi mengaji, nak ngarepi sembahyang. Sementara orang tua itu dalam posisi dekat maghrib itu dia masih live. Bagaimana keluarga menjadikan role model buat anak-anaknya? Kalau belum konsisten terkait dengan soal bikin kesepakatan, kesepakatannya adalah apa? Kesepakatannya antara orang dewasa dengan anak ketika mendekat maghrib, semua handphone, alat elektronik itu kemudian dimatikan. Mari kita sembahyang sama-sama. Tapi yang kemudian dituntut itu adalah anak. Samsul, anak pergi sembahyang. Sementara mama, orang tua dan orang-orang dewasa lainnya sementara lagi lain. Halo guys, saya lagi masak kangkung guys. Halo guys, saya lagi sementara ini bakar ikan guys. Sementara posisi lagi aja. Jadi kalau kemudian konsisten terkait dengan soal pola asuh, mari kita membuat kesepakatan bersama antara anak dengan orang dewasa. Ini wali kota kemudian sudah menganjurkan terkait dengan soal jam belajar, tapi kemudian orang tua kemudian tidak konsisten. Kasus yang terjadi sampai mengakibat kematian di kasus Jatelet itu posisi terjadinya tragedi itu pada jam 5 subuh. Pertanyaan saya, posisi orang tua di mana? Posisi orang tua di mana? Anak yang kemudian diperkosa di Gambesi di rumah yang kosong di jam 3 subuh, siapa yang mau disalahkan? Pasti kemudian disalahkan itu adalah orang tua karena tidak konsisten dalam proses pengawasan terhadap anak-anak itu. Nah, itu yang kemudian ditingkatkan peran keluarga yang dulu mendidik dengan budaya patriarki, sekarang itu terkait dengan suami. Ada instrumen hukum, ada regulasi yang kemudian sudah dicetuskan. Itu yang kemudian menjawab terkait dengan soal budaya patriarki. Menganggap anak itu kemudian tidak bermartabat, tidak menganggap anak itu sebagai manusia. Dulu kalau anak mereka kemudian, Samsul, karena dengan, Samsul pahe. Coba kalau tanya Pak Dokter, bagaimana mendidik anak pada era zaman sekarang? Itu yang kemudian instrumen hukum regulasi hadir itu untuk kemudian menurunkan angka kekerasan terjadi. Kata-kata verbal yang kemudian melanggengkan kekerasan itu diturunkan.

casos

ketika orang tua melakukan proses nasihat. Sekarang meja rumah, meja makan pada zaman era sekarang itu dia alih fungsi. Mama makan di teras, papa makan di teras belakang.

0: Ya, baik, terima kasih untuk moderator. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya sapa yang saya banggakan para narasumber yang luar biasa. Tepuk tangan dong buat mereka. Ya. Begitu juga hadir di tengah-tengah kita yang mewakili Bapak Rektor Yayen beserta Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan beserta jajaran yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pokoknya untuk semua, salam basudara untuk seluruh ormas wanita yang hadir dan semuanya. Alhamdulillah tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Dinas DP3A kita dapat melakukan silaturahim yang mungkin kita nanti-nantikan tentunya untuk membereskan paling tidak secara step by step keterkaitan dengan kekerasan apa saja tidak dilengahkan dari Provinsi Maluku Utara. Tetapi perlu saya memberikan masukan, secara tidak sadar Bapak Ibu yang berada di depan ada kekerasan psikis yang diberikan buat kami peserta karena waktu tidak konsisten yang semestinya harus 5 menit tetapi karena keasikan semuanya rata-rata orang pembicara semua jadi terkadang lupa dengan waktu. Tepuk tangan sekali lagi buat mereka. Iya. Tentunya dalam hal ini untuk ke-6 narasumber saya tadi itu mengharapkan karena kita berbicara pada saat ini adalah pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mewujudkan Maluku Utara berdaya tanpa kekerasan. Yang saya inginkan mungkin tadi atau tidak secara disentil langsung atau ada dari ke-6 ini, tetapi maksud saya kalau ketika kita berbicara pencegahan dan penanganan paling tidak di slide dari masing-masing sesuai dengan background dari narasumber itu menampilkan dari Provinsi Maluku Utara terdiri dari 10 kabupaten kota di mana 2 kota dan 8 kabupaten dengan permasalahannya, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran kita selama ini paling tidak dari data banding misalnya di 2025 dan sehingga sekarang ini on proses ke 2026 masih dalam sementara dari Januari hingga saat ini di bulan Juni ini sebagaimana tadi telah diberikan sentil oleh Kadis DP3A bahwa kasus yang ada itu justru ya apa memprihatinkan, bukan menjadi kebanggaan bagi kita semua. Dengan adanya ini kan tadi 115 kalau tidak salah, ada 80 secara seksual dan lain sebagainya, tetapi dijumlahkan itu semua kasus itu ada 115. Harapan saya dari ke-6 narasumber tadi itu paling tidak, misalkan dari Ibda Adi, misalnya dari Ibda Adi tadi dari materi luar biasa, tetapi Bunda menginginkan ada gambaran bahwa Maluku Utara di setiap titik-titik mana yang rawan terhadap game online, baik Free Fire maupun Roblox ya. Ya, dan lain sebagainya itu kira-kira ternate itu berapa jumlah dari maksudnya siswa-siswi yang ada di Maluku Utara di sini. Karena di sini di tengah-tengah kita menghadirkan juga dari keterwakilan kepala sekolah dan bahkan ada keterwakilan dari anak-anak kita. Begitu juga dari Ibu dari De Inda maupun Ibu Kadi sendiri maupun dari Adinda Ibu Dewan nih. Karena kalau dari Adinda Ibu Dewan terkait anggaran ya, penganggaran. Berarti paling tidak sudah bisa untuk memetakan kira-kira anggaran keterkaitan dan hal-hal sehingga dapat diminimalisir atau paling tidak ada kolaborasi. Jangankan hanya kita beralasan efisiensi sehingga segala sesuatu kita tidak mampu untuk berbuat. Jika sekiranya ini ada kolaborasi, ya, kolaborasi saya yakin dan percaya yang berat akan menjadi ringan. Jadi Ibu Ewa, Adinda Ewa tidak usah resah ya. Selama ada 3K yang sering saya lakukan pada sambutan-sambutan saya, lakukan 3K dengan baik. Koordinasi yang baik, komunikasi yang baik dan konsultasi yang baik sehingga kita bisa menemukan persoalan dan bisa menemukan solusi yang terbaik untuk tadi Maluku Utara berdaya tanpa kekerasan. Itu mungkin untuk sementara dari saya. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa semua narasumber yang saya tidak sebut satu demi satu. Sebetulnya tadi yang apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, sebetulnya saya akan sampaikan sama seperti Ibu Gub tadi, Ibu istri Ibu Gub. Karena inti pembicaraan masalahnya tidak muncul. Hanya bicara retorika-retorika itu tidak pernah muncul masalahnya. Pertama saya sebelum sampaikan itu, saya buat Pak Rektor Yen atau mewakili Rektor Yen tadi, bahwa saya sempat tangkap beberapa kalimat yang disampaikan oleh Bapak tadi. Saya, nama saya Haji Adenoho, warga Kelurahan Dufa-Dufa. Saya punya usia sudah 70 tahun, Yen ini sudah 47 tahun hari ini. Sejak itu saya salah satunya terlibat untuk pembongkaran kampus EIN Ternate di bawah pimpinan Dr. Randus Sahbudin. Saya karena ini ada di gedung ini, saya perlu sampaikan itu. Saya sampaikan kepada EIN bahwa pembongkaran pada saat itu EIN tanah itu Rp1.100 per meter segi. Rp1.100 bukan Rp1.000. Dengan catatan bahwa harus orang Dufa-Dufa itu bebas dari segala gala, bukan karena pelutin. Ini buat Pak Rektor Yen. Yen ini bahwa pada saat pembongkaran itu adalah tarbiyah Yen Ternate cabang Aludin Ternate. Kenapa hari ini Bapak Rektor terdahulu memindahkan kampus tarbiyah Yen ke kampus 2? Bagi warga masyarakat Dufa-Dufa mengharamkan buat IAIN hari ini, saya hari ini, karena tangan saya juga membongkar ini di najis semua ini, saya pegang. Saya sampai tadi apa? Saya buat Ibu Kadis dulu ini, Bu. Tadi Ibu Kadis ya. Mohon maaf ya, Ibu Kadis Kesar tadi cari. Ibu Kadis tadi sampaikan bahwa kekerasan, penanganan dan kekerasan anak. Anak ini anak laki-laki atau anak perempuan? Di mana anak laki-laki? Kalau itu perempuan dan anak laki-laki itu apa? Permasalahan kali pencegahan, semua pencegahan itu akan naik ke atas. Bapak-bapak ada di situ atau ibu-ibu di situ menyelesaikan persoalan. Tapi kita selaku tokoh masyarakat, itu penyebab itu yang kita harus cari. Tadi ibu sebutkan Ternate ada kurang lebih 80, 13 dan 11. Saya melihat ibu, kalau pandangan saya terjadi kekerasan itu, coba ibu pada satu ketika terjadi pesta, ibu di waktu jam 2 atau jam 3 ibu bangun. Lihat itu situasi di pesta itu. Anak-anak yang dibawa usia 18, 13, 12 itu berkeliaran di sepanjang jalan. Ini berarti penyebab-penyebab ini yang perlu

mohon Ibu Dewan, Dufa-Dufa punya pelabuhan itu tolong diperhatikan. Jangan sampai orang Dufa-Dufa bilang begini, Dufa-Dufa ini karena ikan punya tulang. Kalau tulang berarti semua isi orang selatan dan tengah ambil semua. Orang Dufa-Dufa itu perharti penyumbang suara yang paling terbanyak untuk Onco. Serli itu 1.168 yang paling terbanyak di seluruh provinsi Maluku Utara. Itu barangkali Ibu Serli. Yang kedua Pak Ibu Nurdia, saya sepakat apa yang itu perlu dipertajam di bawah. Harus itu barang itu. Itu barang Ibu Nurdia. Perlu itu diperjuangkan terus Ibu Nurdia. Bapak Ibu dan dari Pak Polisi, saya lihat itu bahwa perlu diketahui bahwa jalur jalan lumba-lumba ini di depan kampus Tain itu adalah berkeliaran narkoba sepanjang jalan itu, terjadi transaksi. Ini jalan yang di depan kampus ini, itu berbahaya Pak. Ini perlu diperhatikan. Tapi sayangnya ketika terjadi penangkapan itu, dong bilang Pak Haji tadi malam si A dapat tangkap, tapi pagi tadi saya lihat dia soal di pelabuhan. Inilah penanganan hukum seperti apa. Ya, sekali itu saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Nadira. Saya dari SMA Muhammadiyah Kota Ternate. Kemarin sempat ada sosialisasi juga yang datang ke sekolah kami terkait kekerasan dan kekerasan perempuan dan anak. Dari situ saya bertanya.

yang berdaya standarnya tuh gimana sih? Karena menurut saya, jika perempuan berdaya atau yang memiliki nilai, mungkin kedepannya kekerasan itu bisa minimal. Mungkin ibu ada standar atau ada saran yang mungkin bisa disampaikan ke saya, dan teman-teman juga sering menyampaikan dan berdiskusi terkait kekerasan yang terjadi di Kota Ternate ataupun di Maluku Utara ini. Mungkin nantinya jawaban ibu bisa saya juga bagikan kepada teman-teman yang lain. Mungkin itu saja.

Ele não faz.

desa. Orang

ternyata yang paling dominan, yang paling gue kasih tahu,

Ibu sekalian, usia yang paling rentan sekarang, yang paling banyak, itu adalah usia 13-17 tahun. Nah, kalau usia 13-17 tahun itu mereka ada di mana? Pasti hidup.

viral, saya takutnya itu akan berdampak kepada anak itu sendiri dari sisi mental. Itu terhadap anak. Yang kedua, terhadap sekolahan. Bagaimana perasaan, kalau kita bicara perasaan nih, perasaan kepala sekolah ketika melihat atau mengetahui muridnya ada, bagaimana untuk pendaftaran penerimaan siswa berikutnya? Jadi sebelum kegiatan tersebut hari bulan Juni ini, Bu, izin kami sudah memaparkan terkait siapa, di mana, apa yang menjadi siswa ini tergabung di sini. Memang tadi di paparan kami, kami arahkan bahwa Manado, Lampung, baru Maluku Utara. Tapi kami sudah paparkan juga ke Bapak Sekda waktu itu, anaknya. Dan saya rasa saya tidak bisa menyampaikan di sini ya, nah, karena kita satu persepsi bahwa penanganan anak adalah melindungi mental daripada anak. Contoh kasus di SMA 72 itu adalah sudah mengenai mental. Ketika sudah bullying yang amat besar, itu akan bingung dia mau cerita atau melakukan apa. Satu-satunya adalah ya bagaimana caranya menghentikan dengan kekerasan anak-anak yang melakukan bullying.

ini talk show, bukan presentasi. Makasih Ibu Wagub tadi sudah banyak memberikan masukan. Soal spesifikasi, memang kalau kami melihat untuk permasalahan case per case dari 10 kabupaten kota, kecenderungannya saya bisa merepresentasikan Kota Ternate meskipun banyak laporan di wilayah-wilayah lain. Tetapi yang paling mencuat adalah problemnya untuk dari aspek Kota Ternate saat ini, baik tadi persoalan privat atau domestik rumah tangga, bagaimana ketahanan keluarga orang tua dengan anak dan lingkungan keluarga, faktor pergaulan, lingkungan sekolah, dan yang paling harus diantisipasi bersama dari aspek regulator ya atau eksekutor pemerintah. Saya juga bagian dari pemerintah yang membuat aturan perundang-undangan. Yang paling banyak problemnya adalah ketegasan implementasi peraturan daerah. Ternate perdanya sudah bagus-bagus, Ibu Wagub. Contoh tadi dibahas ketertiban umum, sudah ada

punya seluruh jajaran, RT, RW, Babin Kamtibnas, ada jaringan PKK dan semua jejaring itu ada. Tetapi sekarang yang agak kurang ini adalah rasa kepedulian dan actionnya, ya actionnya yang agak lemah. Beda dulu waktu zaman saya ingat dulu Sipsis Kamling masih itu ada apa Pak Sadiki? Masih partisipasi masyarakat masih sangat tinggi. Tetapi sekarang pesta biar mau ancur di sebelah rumah pungpang, tapi kecenderungan hidup yang lebih private ini sudah lebih meningkat. Sosial kontrol kita sudah agak mulai tergerus. Nah, ini harus menjadi atensi penting terhadap problem sosial kita. Nah, maka dari itu menurut saya implementasi peraturan daerah ini, sebagus apapun peraturan daerah, kalau implementasinya lemah, ini juga menjadi satu permasalahan. Dari aspek implementasi perda tadi di slide saya tidak mau bicara substansi peraturannya, karena gampang di googling, bisa kita baca, karena semua kaidah dan atensi peraturan daerah itu memberi ruang. Tetapi problemnya sekarang adalah bagaimana agar supaya kita bergandeng tangan, termasuk dalam hal ini Pak Wakil Rektor dari IAIN atau dari kampus IAIN yang basic kampusnya adalah keagamaan. Sebenarnya ini juga penting, harusnya ada pelibatan yang maksimal. Untuk Pak Haji Adenoho ya Pak Haji, saya tabiat saya belum masuk nanti yang masalah pelabuhan Dufa-Dufa itu jadi bagian aspirasi, tetapi saya mau ingin respon soal pesta tadi yang sudah dibilang. Benar Pak Haji, pesta itu sebenarnya di Perda itu jam 12 malam harus tutup. Pak Ibu Kapolres juga begitu tegas. Tetapi memang ini di detik-detik terakhir ini di Kota Ternate sudah mulai berkurang intensitas Perda di intensitas pesta di atas jam 12 malam. Hanya yang kami sayangkan adalah begitu pesta, semacam ada kelompok-kelompok tertentu yang mereka tuh mau dari ujung, dari mana, kelurahan mana, dorang datang saja ketika dong lihat sound system dan tenti itu pasang. Ya, jadi kayak semacam ada gerakan yang mereka harus datang ke pesta tersebut. Nah, maka dari itu mudah-mudahan dari diskusi ini, Ibu tadi saya sudah bisik-bisik ke Ibu Kadis, Bu Kadis, memungkinkah DP3A juga provinsi bisa menyurat ke 10 kabupaten kota termasuk Kota Ternate, karena apa? Pesta di atas jam 12. Saya mohon maaf, satu permasalahan yang menjadi permasalahan kami adalah kafe di Ternate ini yang tidak ada batas waktunya sampai pagi. Bahkan kafe itu berada di pusat cagar budaya yaitu Benteng Orange. Sampai jam 5 pagi kafe itu masih buka. Pertanyaannya kok dibiarkan begitu saja? Nah, ini juga cambuk buat kami, tetapi memang kami hanya sifatnya rekomendasi. Dari sisi penegakan aturannya ini kita butuh kolaborasi yang maksimal, karena hampir yang ada di situ tuh yang berjilbab, anak-anak muda yang ada di kafe-kafe di atas jam 1 atau jam 2 malam. Bayangkan ini dibiarkan oleh pemerintah daerah, dan itu termasuk kesalahan kami juga. Paling terakhir saya ingin sampaikan, karena ini sudah bagian dari closing statement, saya bagian dari yang sangat peduli soal permasalahan konsumsi anak-anak kita terhadap konten, terhadap apa yang mereka tonton. Saya kebetulan memang basicnya komunikasi, S1, S2, S3 saya bidang komunikasi. Saya pernah melakukan penelitian soal bagaimana budaya meniru kepada anak. Saya banyak mengeksplor teorinya Albert Bandura Pak, terkait dengan teori learning atau teori belajar sebagai social control. Permasalahan kita adalah budaya meniru ini hampir sebagian besar dikonsumsi anak-anak itu dari gadget. Ya, mereka meniru apa yang mereka lihat, mereka tonton, itu bagian dari konsumsi psikis mereka. Satu waktu saya pernah bicara, program Pak Prabowo luar biasa soal makan bergizi gratis. Tetapi dengan makan bergizi gratis saja tidak cukup untuk anak-anak kita. Karena apa? Ketika makan bergizi gratis anak-anak kita dapatkan, tetapi tidak mengontrol bagaimana anak-anak mengkonsumsi kekerasan, anak-anak mengkonsumsi seksual yang ada di TikTok, yang ada di Instagram, yang ada di Facebook, yang ada di semua jejaring-jejaring apa game online dan lain-lain. Meskipun makannya bergizi dan gratis, tetapi mentalnya, psikisnya, IQ-nya yang akan jadi masalah. Nah, ini jadi
problem kita bersama. Tadi banyak fakta, banyak bukti yang sudah disampaikan. Kata kuncinya, Pak Heri dan jajaran Densus, Pak tolong Pak, kami juga dilibatkan di DPRD. Kita akan mengundang Bapak untuk mari sama-sama bagaimana upaya agar di semua satuan pendidikan, karena di kami itu bagiannya adalah TK, PAUD, dan SD sebagai kewenangan kami. Dan di rentan usia ini adalah golden age, usia yang sangat rentan, yang intervensi terhadap kecerdasan dan mental mereka ini pada di usia ini, Pak. SMA itu usia yang sudah SMA dan kuliah agak labil, tapi di intervensi usia golden age ini yang menjadi penting, Pak Heri. Mari kami berkolaborasi, kita buat yang namanya komite mengumpulkan anak-anak paguyuban di sekolah-sekolah. Kita keliling, Pak. Kami bisa fasilitasi dan mediasi. Yang penting efisiensi dan gratis, Pak. Karena memang bentuk keprihatinan, karena tidak ada anggaran. DPRD juga tidak ada program kegiatan perjalanan dinas, sudah tidak ada. Let's say hampir, jadi kalau memang untuk berbasis partisipatif, ayo Pak, nanti kita akan bisik-bisik ke Pak Wali Kota, program ini bagus, melindungi Bapak, karena saya juga di badan anggaran, agar bagaimana bisa ada efek pemberdayaan, supaya program ini bisa lebih maksimal. Tapi kita action dulu, kami meminta kebesaran hati Bapak, agar kita fokus, karena saya juga di Komisi Bidang Pendidikan, fokus kami berharap bahwa untuk cyber control dan digital control ini bisa kita maksimalkan kolaborasi sama-sama, khususnya kepada ibu guru dan siswa-siswa dan orang tua. Intervensinya harus orang tua, Pak. Itu yang paling penting. Karena orang tua pola asuhnya sekarang beda. Anak mau makan kasih handphone. Anak lagi aktif dikasih handphone. Supaya apa? Supaya diam, Pak. Jadi ini memang banyak problem pergeseran pola asuh anak kita saat ini. Maka dari itu kami berharap kolaborasi, mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi yang maksimal, anggaran terbatas, tapi komitmennya kita bangun. Kan sekarang trennya takutnya anggarannya terbatas, produktivitasnya juga malah semakin menurun. Mungkin kita bisa balik dengan keterbatasan anggaran, efektivitasnya dan produktivitasnya bisa lebih meningkat. Mungkin itu dari saya sekaligus closing statement. Saya ucapkan terima kasih. Kami membuka diri, siapa saja yang ingin memberikan kita membutuhkan support kami dan segala hal, kami memberikan ruang yang sangat

sudah terjadi ya di Provinsi Maluku Utara ini. Saya sebutkan data secara keseluruhan terkait tindak pidana yang terjadi di Maluku Utara itu sudah mencapai angka 1.182. 1.226. Untuk semua tindak pidana yang terjadi di Maluku Utara itu yang terdatakan, ini yang dibagi-bagi lagi, bukan hanya terkait kekerasan saja banyak, itu sudah 1.000, Ibu. Sampai dengan saat ini. Sudah 1.000 yang sudah selesai sekitar setengahnya. Setengahnya masih dalam proses penanganan. Kemudian tadi disampaikan oleh Bapak, maaf saya lupa tadi Bapak namanya siapa, terkait pesta Bapak Ibu, tadi disampaikan oleh Ibu Nur juga, memang ada himbauan atau atensi dari pimpinan bahwa pesta sampai jam 12 malam saja. Kenapa? Karena di atas jam 12 malam itu pasti orang mabuk. Orang mabuk itu ujungnya pasti nanti ada kekerasan fisik, perkelahian, pengeroyokan. Kemudian ada kekerasan seksual juga di situ terjadi, dan banyak lagi tindak-tindak kekerasan yang terjadi ketika pesta itu lanjut sampai jam di atas jam 12 malam. Tapi fakta yang terjadi di lapangan Bapak Ibu, karena beberapa tempat yang kami coba untuk hentikan itu mereka bahkan bernegosiasi, bahkan ada yang menolak, bahkan ada yang membawa-bawa nama satu dua pihak dari pimpinan, entah dari pimpinan di daerah maupun pimpinan di kepolisian, agar pesta itu tetap berjalan, padahal tujuan kami baik, agar tidak kita mencegah terjadi hal-hal seperti yang tadi disampaikan. Kemudian Bapak Ibu, karena kami di reskrim, memang saya kadang pulang subuh dari kantor itu, karena saya tinggal di Tubo, saya biasa putar lewat bandara itu, memang banyak anak-anak yang saya rasa itu anak-anak sekolah, usia sekolah, nongkrong di bandara dengan berpasang-pasangan. Itu yang tadi Ibu Dewa sampaikan. Orang tuanya ngapain? Kok anaknya bisa di atas jam 2, jam 3 itu ada di bandara duduk dengan pacarnya ya. Kalau anak-anak saya bilang dengan pacarnya. Kadang saya keluar jam 3, jam 4 ada anak-anak arak-arakan dengan motor. Itu pasti anak-anak usia sekolah. Paling saya bilang, pulang. Paling anak-anak ini bilang, itu siapa lagi marah-marah orang? Non tidak tahu kalau dia marah orang, tegur orang polisi. Cuman saya tidak bisa melakukan penindakan pada saat itu karena saya sendiri Bapak Ibu. Paling saya hanya tegur orang, cepat pulang. Kalau tidak pulang nanti Ibu panggil polisi datang amankan Woni. Bordong bubar dengan dong marah-marah begitu, terhadap anak-anak kecil, anak-anak itu. Jadi begitu Bapak Ibu, mohon perhatiannya. Mungkin untuk lurah, kemudian kalau di sini kelurahan ya, itu bisa memberdayakan anak-anak muda. Untuk anak-anak usia yang sebenarnya usia tidak harus ada berkeliaran di luar itu, diusirlah, disuruh pulang. Jangan sampai berkeliaran di luar, karena itu sebagai jalur atau pintu masuk untuk terjadinya tindak pidana. Mungkin itu saja closing statement dari saya. Mohon bantuannya Bapak Ibu jika terjadi tindak pidana di sekitar kita, bisa dikomunikasikan. Jika bisa kami tindak lanjuti, kami tindak lanjuti. Atau bisa kita lakukan pendekatan kepada korban, kita lakukan pendekatan untuk yang terbaik bagi korban. Karena seperti tadi dijelaskan oleh Bapak dari Densus, untuk terkait korban anak memang tidak bisa dipublikasikan Bapak Ibu, karena ada aturan pidana. Ketika kita mempublikasikan tanpa di blur atau kita mengekspos tanpa di blur, maka kita bisa dikenakan pidana. Dan itu tidak boleh. Jadi yang terjadi kan ketika ada satu case di sekolah A, kemudian anak-anak ini kan sudah dapat clue, akhirnya mereka tahu, oh ini pasti si, contoh si Indah, oh itu si Indah itu yang main PUBG, sampai akhirnya viral sama Densus, contoh ya Bu. Kemudian kita viralkan, oh ini si Indah begini. Itu sebenarnya kalau mau kita proses atau Indah ini keberatan, dia bisa melaporkan. Padahal ya itu, kita karena netizen, anak-anak, anak sekolah, belum ibu-ibu yang suka di media sosial, mereka memviralkan. Seperti kemarin beberapa case itu diviralkan, sebenarnya tidak boleh terkait korban-korban itu untuk diviralkan. Kalaupun mau di-up, harus diblur mukanya, kemudian namanya disamarkan, tidak boleh dicantumkan nama aslinya, kemudian tempat tinggalnya juga tidak boleh dicantumkan, tempat tinggal aslinya itu tidak boleh Bapak Ibu. Itu akan membuat trauma yang lebih mendalam lagi kepada korban. Itu mungkin penyampaian dari saya. Jika ada case-case selanjutnya ataupun seperti yang disampaikan, ada anak-anak yang kecanduan game online yang berujung pada kekerasan, agar jika kita mengetahui, kalau bisa kita menahan jari kita untuk tidak meng-up di media sosial, karena itu menimbulkan trauma yang besar bagi anak tersebut ataupun korban-korban kekerasan
kekerasan apapun itu, baik fisik, seksual, kemudian psikis, dan penelantaran. Terima kasih. Sekian closing statement dari saya.

0: Ya, terima kasih. Ini di akhir penghujung kita, telusur kita ini. Ya, saya menginformasikan terkait dengan situasi kondisi perempuan dan anak itu di Kota Ternate. Nah, ini butuh perhatian para ibu kita semua dan bapak-bapak terkait dengan kasus anak yang mengkonsumsi Pertamax dan Pertalite. Nah, di Kota Ternate ini kami sudah menemukan anak yang mengkonsumsi itu dia menghirup Pertamax dan Pertalite. Nah, dulu kan Kota Ternate itu digegerkan dengan namanya lem ya. Ya, lem Ibon. Nah, sekarang anak-anak kita itu berpindah mengkonsuminya namanya Pertamax, Pertalite. Dan ada kasus yang di UPTD PPA, kebetulan saya staf ahli di UPTD PPA Kota Ternate, itu mengkonsumsi atau dia menghirup yang namanya Pertamax, Pertalite. Nah, ini yang butuh peran orang tua harus mengubah pola strategi pengasuhan terkait dengan gaya modern. Tadi pagi saya sudah di kontak lagi di Ternate Pulau itu ada anak umur 4 tahun diperkosa oleh
1: Pendengar, kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Tadi sudah kita ikuti bersama jalannya Tokso, kolaborasi antara DP3A, PSGA IAIN dan juga RRI Ternate, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk wujudkan Maluku Utara berdaya tanpa kekerasan. Di Pro 1 Ternate masih bersama saya Titi pendengar ya, dan nanti Anda bisa mengikuti penyampaian warta sore pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur bersama dengan rekan-rekan yang tergabung di Ternate Malam. Saya Titi pamit, terima kasih kebersamaan Ternate sore kali ini. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Khairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. BPJS Kesehatan mencatat cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 100%. Sebanyak 15 unit kamera Etle Mobile yang telah didistribusikan ke seluruh satlantas di jajaran Polres di Maluku Utara. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS pemancar relay Maba di 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Safira Safitri. Berita pertama, BPJS Kesehatan mencatat cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 100%. Artinya hampir seluruh masyarakat di wilayah Maluku Utara telah terdaftar sebagai peserta JKN. Selengkapnya kita ikuti laporan Davi Baba.
1: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mencatat cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 100%. Artinya, hampir seluruh masyarakat di wilayah Maluku Utara telah terdaftar sebagai peserta JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Dr. Merita Oktaviane Rondonuwu mengatakan, capaian tersebut menunjukkan Maluku Utara telah mencapai universal health coverage dari sisi cakupan kepesertaan. Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi saat ini adalah meningkatkan tingkat keaktifan peserta. Menurut Dr. Merita, tingkat keaktifan peserta JKN di Maluku Utara saat ini berada pada angka 81,7%. Angka tersebut bahkan melampaui rata-rata nasional yang berada di kisaran 79%.
2: BPJS Kesehatan atau peserta JKN di Provinsi Maluku Utara saat ini sudah 100% cakupannya. Artinya hampir semua sudah memiliki kartu. Hanya saja memang kalau untuk keaktifan, ya alhamdulillah masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Aktifan ada di 81,7%. Untuk nasional kan ada di 79%. Artinya Provinsi Maluku Utara sudah UHC dari sisi keaktifan sudah di atas 80%. Karena posisi sekarang 81,7%. 81,7% itu adalah angka rata-rata seprovinsi Maluku Utara.
1: Lanjut Merita, untuk terus meningkatkan keaktifan peserta JKN, BPJS Kesehatan melakukan sejumlah strategi. Salah satunya adalah mendorong peserta pekerja bukan penerima upah atau PBP PU yang memiliki tunggakan iuran agar memanfaatkan program rencana pembayaran bertahap atau rehab. Program rehab sendiri dapat diakses melalui aplikasi mobile JKN dan memberikan kemudahan bagi peserta dalam melunasi tunggakan secara bertahap.
2: Tapi kalau kita indep ke kabupaten kota, memang ada kabupaten kota yang lebih tinggi dari 81%, ada yang mencapai 86% di Weda ya, di Halmahera Tengah. Salah satu upaya-upaya yang kami lakukan tentu adalah mendorong masyarakat, terutama yang PPU yang saat ini menunggak dengan bisa mengikuti program rehab. Harapannya dengan mereka melunasi tunggakan mereka lewat program rehab, dia aktif.
1: Selain itu, BPJS Kesehatan juga mendorong pendaftaran anggota keluarga tambahan bagi aparatur sipil negara atau ASN. Pasalnya, masih ditemukan kondisi di mana pegawai telah terdaftar sebagai peserta JKN, namun anggota keluarganya belum masuk dalam sistem kepesertaan. BPJS Kesehatan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar seluruh perangkat desa terdaftar dalam program JKN. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan angka keaktifan peserta sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di Maluku Utara. Davi Baba melaporkan.
0: Kepolisian Daerah Maluku Utara melalui Direktorat Lalu Lintas terus memperkuat Polres jajaran dalam menggunakan sistem penegakan hukum yang berbasis teknologi dengan memasang kamera Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE Mobile. Pendidikan berbasis elektronik tersebut diperkuat dengan penambahan 15 unit kamera etle mobile yang telah didistribusikan ke seluruh Satlantas di jajaran Polres. Penggunaan kamera etle mobile merupakan bagian dari upaya modernisasi pelayanan kepolisian di bidang lalu lintas serta mendukung program transformasi menuju Polri yang presisi. Dengan adanya perangkat tersebut, proses penindakan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawasa dikonfirmasi pada Kamis 18 Juni 2026 menegaskan penerapan etle mobile bukan hanya sekedar pelengkap, melainkan instrumen utama dalam penegakan hukum lalu lintas yang modern dan bebas dari praktik-praktik yang mencederai kepercayaan publik. Dirinya menghimbau seluruh masyarakat Maluku Utara untuk mematuhi aturan lalu lintas dan jangan berpikir bahwa pelanggaran yang dilakukan di jalan saat ini tidak akan terpantau. Menurutnya, saat ini kamera etle mobile telah terpasang di seluruh Polres jajaran dan siap merekam setiap bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Kombes Pol

0: Lomba Perpustakaan Kelurahan Terbaik. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 18 Juni 2026 tersebut diikuti 6 kelurahan. Dalam lomba tersebut, Kelurahan Kota Baru berhasil meraih juara 1, posisi juara 2 diraih Kelurahan Jambula, juara 3 Kelurahan Kasturian, juara Harapan 1 Kelurahan Kayu Merah, juara Harapan 2 Kelurahan Soasio, dan juara Harapan 3 Kelurahan Tololo. Kepada RRI Lurah Kota Baru, Sunardi Badurudin mengatakan, Perpustakaan Kelurahan yang dikelolanya menghadirkan berbagai program literasi melalui kolaborasi dengan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ dan Posyandu. Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, pihaknya juga membangun sejumlah titik baca di berbagai lokasi di kelurahan agar masyarakat lebih mudah mengakses bahan bacaan tanpa harus terpusat pada satu tempat.
1: Beberapa tempat juga mungkin ada khusus-khusus tambahan kepada tambahan yang akan kami kolaborasi dengan mungkin di situ juga ada nantinya yang kami sampaikan juga mungkin ada beberapa khusus tempat pojok baca yang akan kami tambahkan sehingga lebih meluas tekan kami di Kelurahan Kota Baru, tidak hanya di dua titik tadi yang sudah kami tentukan, sehingga nantinya bisa lebih luas lagi. Kemudian juga kami bisa nantinya berkolaborasi dengan beberapa BUMN yang ada di Kelurahan Kota Baru.
0: Sementara itu, PLH Kepala Dispersif Kota Ternate Nuna Letuhulun mengatakan, Lomba Perpustakaan Kelurahan Terbaik menjadi salah satu upaya mendorong peningkatan literasi masyarakat, sekaligus memperkuat kolaborasi antara dispersif dan pemerintah kelurahan.
2: Ini akan mewakili Kota Ternate pada tingkat provinsi yang akan nanti sehari dua dilakukan, dan hasil dari tingkat perpustakaan kelurahan tingkat provinsi, hasil terbaik pertama dikirimkan ke tingkat nasional. Ini akan menjadi role model kecil di antara kelurahan-kelurahan yang lain. Kalau orang berjalan bersama, itu menjadi kekuatan kita dalam mewujudkan Ternate Kota Literasi.
0: Nona menambahkan, pada tahun sebelumnya perwakilan Kota Ternate berhasil meraih prestasi di tingkat nasional. Karena itu, Dispersif akan terus memberikan pendampingan kepada pemenang agar mampu tampil maksimal pada ajang tingkat provinsi. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
3: Kita ke informasi olahraga, gelaran Piala Dunia. Saudara hat-trick ke gawang Aljazair membuat pemain bintang Argentina Lionel Messi menyentuh puncak sejarah Piala Dunia 2026. Pada Piala Dunia 2026, kapten timnas Argentina itu kini resmi menyamai rekor gol legenda Jerman Miroslav Klose. Berikut laporan Davi Baba.

gol ke gawang Aljazair membuat pemain bintang Argentina Lionel Messi menyentuh puncak sejarah Piala Dunia 2026. Sementara pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo masih tertinggal cukup jauh di ajang Piala Dunia 2026 ini. Pada Piala Dunia 2026, kapten timnas Argentina itu kini resmi menyamai rekor gol legenda Jerman Miroslav Klose. Messi tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen sepak bola terbesar di dunia. Melansir FIFA hingga Opta, pencapaian tersebut diraih setelah Messi mencetak hat-trick saat Argentina mengalahkan Aljazair dengan skor 3-0. Laga yang berlangsung di Kansas City itu menjadi malam bersejarah bagi mega bintang berusia 38 tahun tersebut. Tambahan 3 gol membuat koleksi Messi di Piala Dunia kini mencapai 16 gol. Jumlah itu sama dengan torehan Miroslav Klose yang telah bertahan sebagai rekor sejak edisi 2014. Menariknya, Klose mencatat 16 gol hanya dalam 4 edisi Piala Dunia, sementara Messi membutuhkan 6 turnamen berbeda untuk menyamai pencapaian legenda Jerman tersebut. Meski demikian, peluang Messi untuk menjadi pemegang rekor tunggal masih terbuka lebar. Argentina masih memiliki sejumlah pertandingan tersisa di Piala Dunia 2026. Di bawah Messi dan Klose, posisi ketiga ditempati legenda Brasil Ronaldo Nazario. Sosok yang dijuluki El Fenomeno itu mengoleksi 15 gol dari 19 pertandingan sepanjang karirnya di Piala Dunia. Persaingan juga semakin ketat berkat kehadiran Kylian Mbappe. Penyerang Prancis tersebut kini telah mengumpulkan 14 gol dan hanya terpaut 2 gol dari rekor yang dipegang Messi dan Klose. Mbappe menambah koleksinya setelah mencetak 2 gol dalam kemenangan Prancis atas Senegal. Dengan usianya yang masih relatif muda, peluang mengejar rekor tersebut masih terbuka lebar. Posisi berikutnya ditempati Jas Fontaine dengan 13 gol, sementara legenda Brasil Pele berada di urutan selanjutnya dengan torehan 12 gol. Jurgen Klinsmann dan Sandor Kocsis sama-sama mengoleksi 11 gol di ajang Piala Dunia. Adapun sejumlah nama besar lain seperti Gary Lineker, Gabriel Batistuta, dan Thomas Muller tercatat memiliki 10 gol. Davi Baba melaporkan.

0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama Prakirawan Zikri. Silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai perkirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Jumat 19 Juni 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan, dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Wasile, Maba, Patani, GB, Gane, Widi, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari umumnya cerah berawan, dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Tobelo, Toloda, Wasile, Maba, Patani, dan sekitarnya yang berpotensi terjadi pada sore hari. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat yang kecepatan 5 hingga 40 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 80 hingga 90%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih Prakirawan Sikri untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama dengan teknik potase Mbak Dini dan desk editor Syakir Saleh. Menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Pendengar, untuk menanti azan maghrib pada pukul 18.40 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dengan Quran Surat Al-Waqi ayat 1 hingga 57 oleh Haji Mu'amar.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.40 waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: الأمة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyiatal laili wahiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, solat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto. Salam.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
4: Cek fakta Pro 1 RRI Ternate ya. Pendengar, ada sebuah informasi. Ini mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok dikabarkan telah dilantik menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kabar tersebut dibagikan oleh sejumlah akun di media sosial. Namun berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, narasi tersebut adalah hoax. Tim Cek Fakta tidak menemukan pemberitaan atau sumber resmi yang membuktikan Ahok dilantik menjadi Ketua KPK pada Juni 2026. Adapun Ketua KPK periode 2024-2029 adalah Setio Budiyanto. Sebelumnya ia menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan Ahok tidak ditemukan dalam daftar pimpinan dan Dewan Pengawas yang dicantumkan di laman resmi KPK. Ahok saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Perekonomian di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Setelah tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia sempat ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina dan jabatan itu ia lepaskan pada Februari 2024. Dan pendengar, kesimpulannya berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta KBR yang menyebut Ahok resmi dilantik menjadi Ketua KPK pada Juni 2026 adalah hoax. Ketua KPK periode 2024-2029 adalah Setio Budiyanto.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

pendengar, kita harus tahu dan hindari ketika petir dan badai. Yang pertama, tempat aman untuk berlindung. Masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, atau area terbuka. Jika sedang di luar dan tidak ada bangunan, jongkoklah dengan posisi kaki rapat, tangan menutup telinga, dan hindari posisi berbaring. Jauhkan diri dari air seperti sungai, pantai, dan kolam, karena air adalah konduktor listrik. Jika sedang berkendara, tetap berada di dalam mobil. Mobil bisa berfungsi sebagai pelindung karena rangka logamnya mengalirkan listrik ke tanah. Kedua, bahaya menggunakan alat elektronik. Hindari menggunakan alat elektronik yang terhubung dengan listrik, seperti televisi, komputer, atau charge handphone, karena sembaran petir dapat merambat melalui kabel listrik. Jangan memakai telepon kabel saat badai. Cabut peralatan dari stop kontak jika badai mulai mendekat untuk menjaga

seperti payung berujung besi, sepeda, atau tiang. Jika bersama keluarga, pastikan tetap bersama-sama dan hindari berpencar terlalu jauh.

Pernyata, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Alternatif, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami ucapkan selamat malam untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Alternatif ya, maupun juga melalui siaran kami di RRI Digital begitu. Selamat malam mendengar, bagaimana kabar Anda hari ini, hari Jumat ya. Mungkin ada hari ini ada sebagian yang melaksanakan work from home gitu ya. Semoga walaupun WFH ini tidak mengurangi produktivitas Anda yang bekerja di rumah gitu, maupun Anda yang tetap hari ini ya tetap bekerja begitu ya, gimana kabarnya. Nah ini hari Jumat, besok Sabtu Minggu libur begitu ya. Ini saatnya untuk merefresh diri gitu ya. Mungkin untuk Anda yang sudah berencana untuk pergi kemana begitu ya, atau berekreasi ke pantai, ataupun hanya sekedar santai-santai di rumah gitu ya biasanya. Oke, pendengar di Ternate malam hari ini, saya Safira Safitri akan menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan di Ternate malam hari ini kita akan hadirkan tentunya beragam informasi untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Dan juga pendengar, ini kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani malam Anda, dan sejumlah program juga sudah kami siapkan. Di antaranya pendengar, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan nanti juga kami akan hadirkan drama radio, di mana hari ini tanggal 19 Juni ya, ini nanti kami akan hadirkan dari RRI Surabaya. Kemudian yang pendengar, pada pukul 23 waktu Indonesia Timur program Ruang Rindu akan hadir. Dan untuk Anda yang nanti ingin bergabung ya untuk merequest lagu-lagu, bisa silahkan nanti untuk bergabung di waktu 23 waktu Indonesia Timur begitu. Baiklah mendengar, untuk Ternate malam hari ini kami akan hadirkan satu informasi ini dari daerah ya, informasi daerah di mana seluruh jajaran Polres di wilayah hukum Polda Maluku Utara diinstruksikan untuk melakukan pengawasan secara ketat pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM, khususnya BBM bersubsidi yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat kalangan bawah. Nah, pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi ini bukan hanya pada di pusat Pertamina, namun pengawasan juga dilakukan hingga ke stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU dan tempat-tempat yang dinilai rawan. Sesuai pantauan di sejumlah SPBU, pendengar, sejumlah kendaraan rakitan baik roda 2 maupun 4 hingga jerigen ini masih melakukan pengisian meski antrian kendaraan masih cukup padat untuk mendapatkan BBM bersubsidi dengan harga yang terjangkau. Instruksi tersebut ditekankan langsung Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman agar stok BBM bersubsidi di Maluku Utara tetap terjaga dan tidak terjadi kelangkaan akibat adanya penimbunan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kapolda juga menginstruksikan kepada Satker Intelkam di Reskrimum hingga di Treskrimsus ini untuk melakukan penyelidikan secara mendalam di seluruh SPBU yang melayani BBM bersubsidi. Kapolda juga mengakui pengisian BBM menggunakan tangki rakitan hingga jerigen di sejumlah SPBU ini menjadi salah satu dugaan terjadinya penyebab utama antrian dan dapat mengganggu kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, Kapolda mengakui sempat menanyakan langsung ke PT Pertamina Ternate terkait dengan ketersediaan stok BBM bersubsidi. Kapolda juga mengaku distribusi BBM subsidi merupakan sektor yang rentan ini terhadap praktik penyalahgunaan, termasuk penimbunan dan aktivitas bisnis ilegal yang memanfaatkan perbedaan harga BBM subsidi dan juga non-subsidi. Dirinya berjanji jika dalam penyelidikan yang dilakukan ditemukan adanya praktik penimbunan yang dilakukan

dilakukan ini, maka pihaknya akan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan selain melakukan pengawasan langsung, Kapolda juga meminta masyarakat untuk ikut-ikut melakukan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi di setiap SPBU. Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan adanya pengisian BBM yang lebih mengutamakan pengecer menggunakan jerigen, tangki rakitan maupun kendaraan tertentu dibandingkan dengan masyarakat umum yang membutuhkan BBM untuk keperluan sehari-hari. Demikian pendengar, informasi dari Kapolda Maluku Utara yang menginstruksikan jajarannya untuk mengawasi adanya pendistribusian BBM bersubsidi di Maluku Utara. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate malam hari ini.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar saya ada sebuah informasi dari dunia internasional ya pendengar ini, di mana ada update terbaru informasi mengenai antara perundingan Amerika Serikat dan juga Iran yang sebelumnya ini dijadwalkan di Swiss begitu ya pendengar. Dan ternyata ini kabar terbarunya, perundingan antara Amerika Serikat dan juga Iran ini dibatalkan. Nah, jadwal barunya ini masih belum jelas begitu pendengar. Kementerian Luar Negeri Swiss ini mengumumkan perundingan antara Amerika Serikat dan juga Iran dibatalkan. Dan perundingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari ini ya pendengar, hari Jumat 19 Juni 2026. Dan pertemuan yang sedianya digelar di Birkenstock Swiss ini tersebut dipastikan tidak akan berlangsung sesuai dengan rencana. Dengan demikian, pertemuan yang sebelumnya telah diumumkan juga ikut dibatalkan. Meski demikian, pendengar, Swiss menegaskan perundingan itu hanya ditunda, bukan dihentikan permanen, dan pihaknya tetap siap memfasilitasi jika pembicaraan dilanjutkan. Perundingan tersebut melibatkan Amerika Serikat dan juga Iran, serta direncanakan juga melibatkan Qatar dan juga Pakistan dalam proses mediasi. Pengumuman ini disampaikan pada Jumat pagi setelah Gedung Putih mengonfirmasi Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance ini tidak akan berangkat ke Swiss. Keputusan tersebut diambil karena kendala logistik terkait dengan pembicaraan teknis dengan Iran yang masih belum terselesaikan. Keputusan itu diambil karena persoalan logistik terkait pembicaraan teknis dengan Iran, pendengar, masih belum terselesaikan begitu ya. Nah, hal tersebut kemudian menambah ketidakpastian mengenai pelaksanaan pertemuan tersebut. Sementara itu, pendengar, perkembangan lain terkait dengan hubungan Amerika Serikat dan juga Iran ini juga muncul pada Rabu 17 Juni 2026 malam. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian ini disebut telah menandatangani secara elektronik Memorandum of Understanding Islamabad. Nah, dokumen tersebut diklaim bertujuan membuka jalan bagi penghentian konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan juga Israel terhadap Iran sejak 28 Februari. Pakistan melalui Perdana Menteri Shehbaz Sharif ini berperan sebagai mediator dan juga ikut menandatangani dokumen tersebut. Nah, dalam kesepakatan itu, pendengar, Iran disebut akan segera membuka kembali Selat Hormuz yang memiliki posisi strategis. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade laut yang selama ini diberlakukan. Nah, meski demikian, perkembangan ini masih berada dalam situasi yang belum sepenuhnya jelas, gitu ya. Hal tersebut terjadi karena belum ada konfirmasi terbuka yang seragam dari seluruh pihak terkait. Wah, ini kabar yang tidak bagus ya tentunya ya pendengar, di mana ini perundingan yang kita nantikan begitu antara Amerika Serikat dan juga Iran begitu ternyata belum terlaksana. Nah, ini pendengar, ada informasi masih berkaitan dengan hal itu, ternyata harga minyak naik begitu di tengah pembatalan perundingan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Harga minyak Brent ini naik di atas $80 atau sekitar 1,4 juta rupiah per barel pada Jumat di tengah meningkatnya resiko geopolitik global. Nah, kenaikan itu dipicu oleh pembatalan perundingan tadi, pendengar, yang memang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada hari ini di Swiss ya. Dan juga situasi ini kembali meningkatkan ketidakpastian tentunya diplomasi antara Amerika Serikat dan juga Iran yang memang sebelumnya sempat mereda begitu ya melalui kesepakatan sementara, dan investor khawatir nih bahwa gagalnya perundingan dapat memicu kembali ketegangan di kawasan Timur Tengah dan berdampak pada pasokan energi global. Pasar juga merespon serangan baru Israel di Lebanon yang dilaporkan menewaskan sedikitnya 24 orang di wilayah Nabatieh dan juga sekitarnya. Mendengar serangan tersebut menambah tekanan geopolitik di kawasan yang sudah tidak stabil. Meski demikian, pendengar, kenaikan harga minyak tidak terlalu besar karena adanya faktor penyeimbang dari membaiknya kondisi pelayaran di Selat Hormuz, dan Komando Pusat Amerika Serikat telah mencabut pembatasan lalu lintas kapal ke dan juga dari pelabuhan Iran. Sementara itu, otoritas maritim menyarankan jalur pelayaran lebih dekat ke pantai Oman untuk mengurangi resiko rancau. Seiring membaiknya kondisi, ini kapal tanker yang sebelumnya terjebak mulai kembali melintasi selat, dan Kuwait juga berencana meningkatkan produksi minyaknya. Perbaikan arus pelayaran ini, pendengar, membatasi kenaikan harga minyak, bahkan membuat harga hampir menghapus seluruh kenaikan sejak konflik. Kondisi tersebut juga membuka kemungkinan penurunan mingguan yang tajam di pasar minyak global. Demikian mendengar informasi dari dunia internasional ini seputar hubungan antara Amerika Serikat dan Iran yang memang ini masih belum jelas begitu ya, kapan nanti jadwal selanjutnya perundingan antara kedua negara ini akan berlangsung begitu. Kita tunggu update-nya, pendengar. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Alternatif.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Eh, ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

Pendengar Semarak Festival Budaya Buli asal ke 140 ini semakin terasa dengan digelarnya lomba memancing tradisional di perairan Teluk Buli, tepatnya di kawasan Muara Sungai Kukuba. Kegiatan yang menjadi salah satu agenda unggulan festival ini berhasil menarik antusiasme masyarakat dan menjadi simbol kuatnya tradisi maritim yang masih hidup di tengah masyarakat pesisir. Sejak pagi, para peserta dari berbagai kalangan tampak memadati lokasi perlombaan. Tidak hanya kaum pria, sejumlah perempuan juga turut ambil bagian dan menunjukkan kemampuan memancing yang tak kalah hebat. Bahkan hasil perlombaan mencatat prestasi membanggakan dengan dua posisi teratas berhasil diraih oleh peserta perempuan. Juara satu pendengar diraih oleh Selvi Dera Bluko, disusul Ibu Herlina Wararak sebagai juara dua, dan sementara juara tiga diraih oleh Elias Wararak. Keberhasilan para peserta mendapatkan berbagai jenis ikan konsumsi dengan ukuran yang cukup baik menjadi gambaran bahwa perairan Teluk Buli masih menyimpan potensi sumber daya laut yang melimpah. Hasil tangkapan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa laut tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Buli, baik sebagai sumber penghidupan maupun warisan budaya yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Lebih dari sekedar perlombaan, kegiatan ini menjadi ruang kebersamaan bagi masyarakat, sekaligus sarana edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan sumber daya laut. Melalui kegiatan tersebut, pendengar masyarakat diajak untuk terus memanfaatkan potensi laut secara bijaksana, agar tetap memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Ketua Panitia Festival Budaya Buli asal ke-140 menyampaikan lomba memancing merupakan bagian dari upaya melestarikan tradisi maritim yang telah lama menjadi identitas masyarakat Buli. Sementara itu, pendengar, pada acara penutupan festival, Manager External Relation and CSR PT Feni Haltim Subarwan Sakoi memberikan apresiasi kepada pemerintah desa, tokoh adat, panitia, dan juga seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi menyukseskan Festival Budaya Buli asal ke-140. Menurutnya, festival tersebut tidak hanya menjadi momentum untuk memenangkan perjalanan sejarah masyarakat Buli, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal serta memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki Teluk Buli ini kepada khalayak yang lebih luas. Dan pendengar, festival ini sekaligus juga menjadi panggung untuk memperlihatkan kekayaan tradisi serta potensi maritim yang menjadi kebanggaan masyarakat Halmahera Timur. Demikian mendengar informasi dari Halmahera Timur begitu ya. Dan untuk menanti azan Isya, pendengar, pada pukul 19 lebih 50 menit ya, waktu Indonesia 55 menit ya, maksud kami 19 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan lagu religi untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam

jalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan Isya pada pukul 19.55 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda kaum muslimin dan juga muslimat.
1: الله أكبر الله أكبر

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmi wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasyiyah ayat 23. Hikmah Qurani yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia mengatakan pertemuan tersebut digelar di kediaman Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Bohong Koneng, Jawa Barat. Selain dengan Menpora, pertemuan itu juga dihadiri pelatih tim nasional John Herman. Mensesnek menyebut pertemuan ini akan membahas sejumlah isu dalam peningkatan kualitas timnas Indonesia. Salah satunya yakni terkait dengan proyeksi naturalisasi pemain-pemain di berbagai klub dunia berketurunan Indonesia.

tingkat Timas yang berlangsung pada hari Kamis 18 Juni 2026 bertempat di Pendopo Lapangan Catur Prasetya Polda Maluku Utara. Pelatihan ini diikuti oleh seluruh personel Babinkam Timas dari jajaran Polres Maluku Utara, personel Direktorat Pembinaan Masyarakat, serta sejumlah perwira menengah dan perwira pertama dari lingkungan Ditbinmas Polda Maluku Utara. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Pendengar, tren lari ini semakin populer begitu ya di berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Nah, fenomena ini menjadi banyak menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan usia. Dan ini ada seorang konten kreator ya sekaligus pelari Tata Pridasari ini menilai tren tersebut sering diawali fenomena FOMO ya. Namun menurutnya tren itu berkembang menjadi kebiasaan yang menyehatkan. Tatas juga menyebut banyak peserta yang tertarik mengikuti ajang lari karena suasana yang menyenangkan dan mereka juga memperoleh relasi baru serta target pribadi yang berkelanjutan. Menurutnya meningkatnya partisipasi dalam event lari dipengaruhi pengalaman sosial yang positif. Kondisi tersebut mampu membangun motivasi dan semangat olahraga bersama. Ia juga menilai setiap ajang memiliki target tersendiri bagi peserta. Kemudian ia menegaskan tren lari ini kini tidak hanya berkaitan dengan performa olahraga. Aktivitas tersebut juga telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Ia menilai pelari bebas mengekspresikan diri melalui pilihan fashion saat berolahraga. Meski demikian, tujuan utama menjaga kesehatan tetap harus diutamakan. Ia juga menekankan pentingnya persiapan sebelum mengikuti perlombaan lari dan latihan rutin, nutrisi seimbang, dan juga istirahat yang cukup harus diperhatikan. Selain itu, pelari juga perlu memahami sinyal tubuh selama beraktivitas. Langkah tersebut penting untuk mencegah resiko akibat memaksakan kondisi fisik. Sementara itu, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin juga menilai ya pendengar fenomena FOMO ini tidak bermasalah. Menurutnya tren tersebut positif selama mendorong masyarakat hidup lebih aktif dan juga sehat. Nah, ini siapa pendengar di antara Anda yang saat ini akhir-akhir ini sedang gemar juga lari ya, ataupun sekedar lari sendiri ataupun mengikuti event-event lari yang saat ini memang di kota Ternate ini banyak juga ya pendengar event-event lari, bahkan mungkin hampir setiap bulan tuh pasti ada ya. Nah, ini untuk Anda ini kalau awalnya ikut-ikutan tapi akhirnya juga lari itu juga menyehatkan juga ya, jadi gak apa-apa sih ya kalau awal-awalnya tujuannya cuman FOMO ataupun ikut-ikutan teman gitu ya karena sedang ramai begitu, tidak apa-apa karena itu adalah olahraga, jadi ya ini berdampak positif juga untuk kita tentunya gitu ya. Semakin bagus lagi itu gak hanya sementara gitu ya semangat larinya, tapi juga itu secara konsisten begitu ya pendengar, ini agar tentunya ini bisa menjadi olahraga rutin untuk kita gitu. Nah, ini kalau saya nih sedang mencoba untuk juga ya, gak lari sih ya, tapi jalan lah ya, jalan begitu ya, satu minggu berapa kali, dua kali cukup kayaknya ya. Nah, ini memang konsisten ini yang agak sulit ya pendengar, ini memang olahraga ini sekarang menjadi keharusan untuk kita, tidak hanya untuk orang tua tetapi sedini mungkin ya untuk anak-anak muda ini, karena memang saat ini makanan yang kita makan tuh banyak mengandung gula, lemak begitu ya, jadi kita harus menyeimbangkannya dengan berolahraga ya. Ini karena tren lari ini semakin populer begitu ya, mungkin Anda bisa mencobanya nih pendengar, untuk yang masih bingung begitu ya mau olahraga apa gitu ya, ini bisa mencoba untuk lari, karena lari ini juga tidak membutuhkan alat bantu begitu ya pendengar, kecuali sepatu ya. Nah, itu cuman butuh sepatu dan Anda bisa nanti lari sendiri ataupun mengajak teman begitu ya, ataupun bersama dengan keluarga Anda. Nah, itu bisa menjadi rekomendasi Anda untuk bisa memulai berolahraga. Pendengar, untuk informasi lainnya nanti akan kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate malam hari ini. Kita hadirkan lagu dari Dewa 19 dengan Pupus. Thank you.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate ya. Masih bersama dengan Safira di Ternate malam hari ini pendengar. Jika tadi kita masih membahas mengenai lari ya pendengar, yang saat ini memang sedang menjadi tren olahraga yang digemari oleh masyarakat di Indonesia ya, bahkan di Maluku Utara di Ternate sendiri ini juga banyak sekali ini yang sekarang lari pagi ataupun sore begitu ya, apalagi saat weekend. Nah, begitu satu minggu itu pasti banyak sekali ya yang melakukan lari gitu. Dan selain itu mendengar, ini ada sebuah informasi ya mengenai dokter yang mengingatkan pelari untuk mempersiapkan tubuh sebelum berlomba. Nah, ini untuk Anda yang memang gemar mengikuti ajang perlombaan ataupun event lari begitu ya pendengar, ini memang harus diperhatikan untuk kesehatan Anda, karena risiko gangguan kesehatan tetap dapat dialami pelari saat berolahraga. Namun, lari ini bukan aktivitas berbahaya jika dipersiapkan dengan baik. Nah, ini ada dokter spesialis kedokteran olahraga ini di Rumah Sakit UI ya, pendengar, Dr. Listia Tresnanti Mirta, mengatakan pentingnya kesiapan fisik sebelum mengikuti perlombaan. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan diperlukan untuk memastikan kesiapan tubuh menghadapi aktivitas berat. Langkah tersebut juga membantu mengurangi resiko komplikasi selama perlombaan. Pemeriksaan tambahan diperlukan bagi peserta dengan faktor resiko tertentu, dan ia menyoroti kelompok usia di atas 35 tahun. Ini yang membutuhkan perhatian khusus. Mereka perlu lebih waspada untuk sebelum mengikuti lomba lari. Pelari dengan hipertensi, diabetes, dan kolesterol yang tinggi ataupun riwayat penyakit jantung keluarga ini perlu hati-hati. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan saat berlari. Selain latihan fisik, pendengar, kualitas tidur ini juga berpengaruh terhadap performa pelari. Nutrisi, hidrasi, dan juga pemulihan tubuh ini harus diperhatikan secara seimbang. Ia menilai istirahat menjadi bagian utama dari program latihan begitu ya. Dan pelari juga mengenali gejala seperti nyeri dada ataupun sesak begitu ya. Nah, ini semua harus dipersiapkan sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Itu dia ya pendengar, untuk Anda yang memang gemar begitu ya berolahraga lari khususnya, dan ingin mengikuti perlombaan atau event lari ini, Anda harus mempersiapkannya dengan baik begitu ya. Tidak boleh asal-asalan ikut-ikutan gitu ya, karena memang ada resikonya gitu jika tidak dipersiapkan dengan baik. Dan tentunya Anda harus melihat kondisi tubuh Anda begitu ya, apakah memang siap untuk mengikuti ataupun tidak. Nah, ini harus ada beberapa pemeriksaan yang harus Anda jalani begitu ya. Nah, itu dia mendengar informasi masih seputar dengan lari begitu ya. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rari.co.id. Dan jangan berpindah frekuensi pendengar, karena sesaat lagi ya nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral untuk mengupdate informasi di sejumlah daerah di Indonesia dan informasi internasional.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang.
1: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical in-change oil recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya. Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluaka menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesimasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan kesediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah

0: Sugandhi Afandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
2: Ya, kita harapkan lifting minyak naik bisa naik lebih banyak lagi.
3: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
4: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insyaallah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
3: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
2: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
3: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
6: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
5: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
7: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa? tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa?

0: dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini, secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya, kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak punya agunan tuh hanya 10%.
1: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
4: Ya Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat pada...
2: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
4: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang kedua secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus selawat yang menuju ke wilayah Sisa dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajizia dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower, menuju Terminal Jabal Kabah dan rute 22 yang melayani kawasan Shisha menuju Terminal Ship Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
5: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti, menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Janah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
6: Yang senang tapi ada sedihnya karena
7: itu meninggalan karena pada hari keberapa bu atau bagaimana?
6: Tanggal 28, 24 Mei.
7: Baru harus sampai tanah.
6: Bukan.
5: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
8: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
9: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemabruran hajinya.
8: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya dan Masjid Al-Faruq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
10: Baik, terima kasih. Dan pendekar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
11: Kita mencoba kembali lagi untuk kita termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner ekonomi juga oleh kita sinkron dengan program tim. Tentu itu juga sadari karena
2: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
10: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas, dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober
8: 2025. Dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama, itu akan ada kelompok usia 16, 18, dan 20. Sementara di Championship ataupun Kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdulliti Loli, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tangkap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, Piala Dunia 2026 baru berjalan sepekan, tetapi sudah menghadirkan banyak cerita yang melampaui pertandingan di atas lapangan. Turnamen terbesar dunia itu menyuguhkan sejarah baru, kontroversi, hingga kisah kemanusiaan yang menarik perhatian publik, gitu ya. Nah, ini ada salah satu yang paling unik dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. Pendengar, ini kita akan hadirkan informasi seputar itu ya. Ini Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko ini berbagi peran sebagai tuan rumah bagi 48 negara peserta. Dan pendengar, ini RRI sudah merangkum ya 6 cerita yang paling menyita perhatian sepanjang pekan pertama Piala Dunia 2026. Yang pertama, ini hujan kartu warnai laga perdana. Catatan pertama lahir bahkan sebelum sebagian besar peserta memainkan pertandingan perdananya ya. Piala Dunia 2026 ini resmi menjadi ajang turnamen sepak bola pertama yang dibuka melalui rangkaian seremoni di 3 negara tuan rumah. Nah, ini sementara itu pembukaan di 3 negara sekaligus memperlihatkan bagaimana sepak bola terus berkembang melampaui batas geografis. FIFA berupaya menghadirkan turnamen yang mampu menjangkau lebih banyak negara dan juga penggemar. Dan Presiden FIFA Gianni Infantino ini mengatakan pembukaan turnamen dirancang untuk mencerminkan identitas setiap negara tuan rumah. Menurutnya, rangkaian seremoni juga menjadi simbol persatuan yang mengikat seluruh peserta. Itu dia pendengar yang kedua. Ini pendengar, Iran datang dan pergi di hari yang sama ya. Euforia pembukaan kemudian bergeser ke lapangan ketika Meksiko menghadapi Afrika Selatan pada laga perdana ya. Pertandingan tersebut berlangsung keras dan juga penuh tensi sejak menit-menit awal pertandingan. Nah, ini ada sejumlah keputusan pengadil lapangan kemudian menjadi bahan diskusi begitu ya para penggemar sepak bola dunia begitu. Penggunaan VAR atau Video Assistant Referee ini juga diharapkan memperjelas keputusan justru memunculkan kontroversi baru sepanjang laga ini pendengar. Dan kemudian ini di tengah sorotan terhadap pertandingan pembuka ini ya tadi ya, Iran menghadapi tantangan berbeda sebelum menjalani laga pertamanya ini. Tim berjuluk Tim Meli itu menjadi perhatian karena harus berhadapan dengan kendala perjalanan dan administrasi. Situasi geopolitik yang berkembang menjelang turnamen ini membuat keberadaan Iran mendapatkan perhatian khusus. Bahkan sempat muncul pembahasan mengenai kemungkinan tim tersebut datang dan meninggalkan Amerika Serikat dalam waktu yang singkat. Dan persoalan lain juga sempat muncul ya pendengar ketika visa pemain sayap Iran Mehdi Torabi kadaluarsa usai pertandingan pertama, dan otoritas Amerika Serikat kemudian menerbitkan visa masuk ganda agar pemain tersebut dapat mengikuti laga berikutnya. Meski menghadapi berbagai kendala, Iran tetap mampu meraih 1 poin pada pertandingan perdananya. Kita beralih lagi, ini cerita lain datang dari camp tim nasional Inggris pendengar yang mengalami kejadian tidak biasa. Sejumlah jersey dan perlengkapan tim dilaporkan hilang dalam proses distribusi logistik menuju camp tim. Dan mengutip dari Yahoo Sport, ini menjelang pertandingan pertama mereka di Piala Dunia 2026 gitu ya. Tim nasional Inggris menghadapi kejadian yang tidak biasa. Sejumlah perlengkapan tim dilaporkan hilang dalam perjalanan menuju markas mereka di Kansas City. Nah, sebelumnya skuad asuhan Thomas Tuchel ini menjalani pemusatan latihan di Florida tanpa kendala, berarti tidak ada laporan cedera maupun masalah kebugaran yang mengganggu persiapan. Dan selanjutnya ini wali kota Kansas City Quinton Lucas mengatakan aparat lokal negara bagian dan federal ini segera bergerak begitu ya, melakukan penyelidikan setelah muncul laporan dugaan pencurian perlengkapan tim nasional Inggris. Kasus tersebut pendengar kemudian mengarah kepada dua pria bernama Mustafa Salik dan Ervan Kamal. Keduanya didakwa menerima barang hasil curian dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Kemudian nilai keseluruhan barang yang dicuri ini mencapai sekitar 290 juta rupiah pendengar. Nilai tersebut dihitung berdasarkan
course ya pada saat itu ya di Amerika gitu. Nah, ini masih ada beberapa fakta menarik ya pendengar nih yang mewarnai sepekan nih adanya Piala Dunia 2026. Apa saja itu nanti kita akan lanjutkan dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

ada. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Baik, mendengar kita lanjutkan informasi mengenai cerita dari yang mewarnai berita perdana Piala Dunia 2026 ini ya. Mendengar ini sudah berlangsung selama sepekan begitu ya, dan ini ada 6 cerita yang mewarnai sepekan perdana Piala Dunia. Nah, kita lanjutkan, ini masih mengenai kita beralih ke bersih-bersih ala supporter Jepang nih ya pendengar. Karena ketika sejumlah kontroversi dan persoalan muncul begitu ya di berbagai tempat, supporter Jepang ini kembali menunjukkan teladan. Seusai pertandingan, mereka terlihat memungut sampah dan membersihkan area tribun yang digunakan. Aksi tersebut bukan pertama kali terjadi dalam ajang sepak bola internasional, namun kebiasaan itu kembali menjadi sorotan karena menunjukkan bentuk sportivitas dan sederhana namun bermakna ya. Cerita ini muncul setelah Jepang menahan imbang Belanda dengan skor 2-2 pada hari Minggu, dan pertandingan tersebut berlangsung sengit dan menjadi salah satu laga menarik pada fase grup. Namun perhatian publik tidak hanya tertuju kepada jalannya pertandingan ya pendengar. Seusai laga berakhir, para pendukung dari Jepang ini justru mencuri perhatian melalui tindakan mereka di tribun. Supporter Jepang terlihat merapikan area tempat duduk dan mengumpulkan sampah di area tribun ya yang tersisa begitu. Aksi tersebut kemudian beredar luas di media sosial dan mendapatkan apresiasi dari berbagai negara. Wah, menarik sekali ya pendengar ini. Kalau semuanya menerapkan seperti itu, sepertinya itu ya di area tribun juga pasti akan lebih bersih lagi gitu ya, karena semuanya sadar akan hal itu, kebersihan gitu. Nah, ini selanjutnya yang tak kalah menarik ya pendengar, ini adalah Curaçao yang mengukir sejarah meski dibungkam oleh Jerman. Nah, dibalik kekalahan telak yang dialami oleh Curaçao, mendengar terdapat momen emosional yang menyentuh perhatian publik. Pelatih Dick Advocaat ini menjadi sorotan sesaat sebelum pertandingan melawan Jerman dimulai. Setelah lagu kebangsaan Curaçao dan Jerman dikumandangkan, pelatih asal Belanda itu tampak menitikkan air mata. Momen tersebut kemudian menjadi salah satu adegan paling mengharukan pada pekan pertama Piala Dunia 2026. Bagi Advocaat, mendengar pertandingan tersebut memiliki makna yang jauh melampaui hasil akhir di lapangan. Ia menjadi bagian dari sejarah ketika membawa Curaçao menjalani debut pada putaran final Piala Dunia. Dan pelatih berusia 78 tahun itu juga resmi menjadi pelatih tertua yang pernah memimpin tim nasional pada putaran final Piala Dunia. Catatan tersebut melampaui seluruh rekor yang pernah tercipta dalam sejarah turnamen. Nah, ini selanjutnya ada tanggapan dari para pengamat sepak bola ya pendengar. Nah, ini tanggapan bagi negara dengan sepekan pertama ya Piala Dunia 2026 menunjukkan bahwa turnamen ini tidak hanya diisi oleh kemenangan tentunya, tetapi juga sejarah, kontroversi, perjuangan, sportivitas, hingga harapan berjalan berdampingan membentuk cerita yang lebih besar. Nah, ini pembukaan di tiga negara, hujan kartu merah, perjalanan Iran, hingga aksi supporter dari Jepang tadi ya yang menjadi warna tersendiri. Sementara Curaçao juga membuktikan bahwa mimpi negara kecil ini tetap

memiliki tempat di panggung sepak bola dunia. Nah, pada akhirnya Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang melampaui pertandingan selama 90 menit. Karena yang dikenang publik bukan hanya hasil akhir, melainkan juga kisah manusia di baliknya. Demikian ya pendengar, mengenai cerita-cerita yang mengharukan, unik begitu yang mewarnai sepekan perdana Piala Dunia 2026. Bagaimana untuk negara jagoan Anda pendengar, apakah sudah berjalan dengan baik begitu ya, apakah hasilnya malah mengecewakan gitu. Ini terpantau besok pukul, ini hari Sabtu ya, besok tanggal 20 Juni pendengar, ada dua pertandingan yang juga akan disiarkan langsung oleh RRI begitu ya, yaitu Brasil dengan Haiti. Ini nanti pada pukul 9:30 waktu Indonesia Timur. Kemudian pada pukul 12 waktu Indonesia Timur akan disiarkan juga Turki dengan Paraguay. Wah, ini tentunya untuk para pendukungnya Brasil ya, karena saya lihat di Ternate ini banyak ya dukung Brasil ya, untuk mendukung Brasil di Piala Dunia 2026 ini. Nah, ini sangat-sangat gimana ya, unik gitu ya, saya merasakan euforia Piala Dunia 2026 ini di Ternate. Nah, ternyata sangat-sangat meriah ya pendengar, ini salah satu culture shock saya juga sih, karena melihat banyaknya bendera-bendera yang dipasang di depan rumah begitu ya. Terus kemarin juga kalau menang tuh konvoy atau pawai ya, pawai. Nah, itu sangat-sangat meriah ternyata ya, euforia Piala Dunia di Ternate ini. Ini sangat menarik dan tentunya ini jadi perbincangan juga di media sosial bahwa Ternate ini euforia Piala Dunia sangat heboh gitu. Apapun pilihannya ya pendengar, ini tentunya kita masih mengusung sportivitas begitu ya, jangan sampai malah menimbulkan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Pokoknya kita mendukung negara dengan negara pilihan kita, tapi tidak dengan saling menjelek-jelekan ataupun ya begitulah ya, kita harus menghargai satu sama lain gitulah pokoknya. Itu dia pendengar ya, informasi mengenai Piala Dunia yang masih berlangsung dan sangat menarik ya. Untuk informasi lainnya Anda bisa akses di portal kami tentunya di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Pendengar, waktu menunjukkan pukul 22 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami hadirkan drama radio, di mana untuk hari ini pendengar edisi 19 Juni 2026 yaitu dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif dari RRI Surabaya.
1: Rina, aku punya ide nih.
2: Ide apa tuh?
1: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
2: Ide apa tuh, Bunga?
1: Kita buat es krim rasa durian gimana?
2: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
1: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
2: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
1: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
2: Masa sih?
1: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh. Kamu suka enggak sama durian?
2: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya, nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepalaku ini. Aduh, enggak suka aku.
1: Hidi, segitunya ya kamu sama durian?
2: Pokoknya no, no, no.
1: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
2: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
1: Yaudah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
2: Oke, kira-kira sip gak ya idemu itu, Bunga?
1: Ya kita coba dulu aja. Siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula, ya harus optimis dong.
2: Baiklah kalau gitu.
3: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
1: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
3: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
1: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
2: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakalan laris.
1: Silahkan, Ibu. Coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
4: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
2: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
4: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
1: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang gak mau mencoba es krim rasa durian kita.
2: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
1: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
2: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
3: Aku tidak percaya loh, es krim rasa durian kalian laris manis juga.
1: Iya dong Bu RT, padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya berkat ide si Rina tuh yang brilian.
2: Ah, kamu bisa aja Bunga.
1: Tapi itu bener loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini?
2: Oke, baiklah.
3: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
1: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
2: Siap Bu RT.
1: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
3: Sama-sama dik.
5: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.
6: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 23 tepat ya waktu Indonesia Timur, dan ini saatnya kami membuka program Ruang Rindu. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu, dipersilakan ya untuk menghubungi line telepon kami. Baik, sudah ada yang masuk ya, sepertinya gercep sekali ya. Siapa di sana? Lo, selamat malam.
1: Cepat sekali,
0: iya, cepat sekali nih juara pertama ini malam hari ini. Bung Din nih yang dapat juara pertama. Gimana kabarnya, kan, Bung Din?
1: Kan ada Safira tuh dari cepat kejar.
0: Mas cepat ya.
1: Kejar juara pertama.
0: Siap, mantap. Gimana kabarnya, Bung Din, malam hari ini?
1: Sehat-sehat selalu.
0: Sehat-sehat
1: terus
0: selalu,
1: kabar ya. Balik, Kak Safira, gimana
0: Alhamdulillah,
1: kabar?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Tadi kan saya masih ada, apa namanya? Tadi kan saya pergi pijit orang, terus dengar dari Safira, apa namanya? Hari Safira bawa acara, jadi saya buru-buru pulang,
0: oh,
1: cepat
0: gitu.
1: Masuk.
0: Wih. Wah, mantap sekali ya ini Bung Dini, setia nih ya memang.
1: Okay. Karena pendengar setia RRI itu jadi harus.
0: Siap, mantap. Baik, mau apa ini? Dengerin lagu apa ini Bung Din malam hari ini?
1: Luna Maya punya ada?
0: Luna Maya boleh, judulnya apa?
1: Coba Adi Safira baca judulnya dulu.
0: Oke, ini sudah biasa, ada juga masih di hatiku, ataupun yang lain juga bisa, tak bisa bersamamu juga ada.
1: Masih di hatiku,
0: oke.
1: Karena RRI selalu ada di hatiku.
0: Oke, baru mau bilang selalu di hati ya. Oke, mantap. Silakan salam-salamnya buat siapa ini, Bu?
1: Oke, salam pertama buat Adik Safira dan Apretas yang masih selalu menyengomor.
0: Amin.
1: Dan bersama dan siam di Twitter sini Pak Jalil, kita Mama Eda, Pak Jalil cepat sembuh.
0: Amin.
1: Dan buat Pak Yasin, Mama Ulfa, dan buat Mama Indah di Kulaba, dan buat Ustazah Farida di Toroko Oscar, dan buat Purnama Sari, Mbak Sari, Ibu Farida di Palu, Caca Ayu di Masuhi Meluku Tengah Sana, Singa Selam yang Omor, Mas Andi Batam, Mas Farid Batam, dan buat Abang Atus, dan buat Bung Tah bersama istrinya dengan alamatnya masing-masing, dan buat keluarga semua, keluarga dari Teluas ini, semoga selamat yang ngomong berkuai, Bung Ipin Krinaldi, dan buat yang di Jailolo itu siapa nama? Pokoknya fans di Jailolo. Dan semua keluarga dari Teluas ini, semoga selamat yang ngomong, dan lagu ini kelapain nanti buat diri saya sendiri, karena RRI Pro 1 maupun Pro 4 selalu ada di hatiku.
0: Oke, mantap.
1: Oke, terima kasih. Ya. Dan tunggu. Dan buat Pak Junaidi, Bunda Natalia, Bunda Els, dan buat Bunda Selita di mana ada sana semua yang umur, dan semua fans di mana saja berada, tak sebut kecuali. Dan lagu ini kembali nanti buat diri saya sendiri, karena RRI selalu ada di hati.
0: Oke deh,
1: oke,
0: mantap
1: terima
0: sekali.
1: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Din ya, yang sudah menyapa kita di malam hari ini nih, yang menjadi pertama nih ya. Oke, selanjutnya di belakang Bung Din ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Alvarez.
0: Oh iya, Bung Andi ya, Bung Andi Alvarez ya. Udah lama tidak berjumpa nih, suaranya jadi.
2: Jadi iya.
0: Gitu. Siap. Gimana kabarnya Bung Andi?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Oke. Apa ini, mau request apa, Bung Andi?
2: Lagu Noah.
0: Noah?
2: Bintang.
0: Judulnya?
2: Bintang di Surga.
0: Bintang di Surga, siap. Yeah. Buat siapa nih lagunya, silahkan.
2: Salam pertama buat Mbak Surah Patah Patah Kirkano.
0: Iya, amin.
2: Semoga saja salam buat kuning rapan satu lalu, salam buat berhasil bang rapan satu lalu, salam buat pengobati rapan satu lalu, salam buat mengamal itu rapan satu lalu, gabung dulu itu orang Belanda gabung itu kakak kaput dia.
0: Oke.
2: Terus salam buat pejina itu rapan satu lalu. Boleh tahu Mbak Fira fans apa nih bola kaki ini?
0: Gimana?
2: Kalau boleh tahu Mbak Fira bola kaki ini fans apa?
0: Aduh, ini pertanyaan yang sulit ya. Sebenarnya sih tidak terlalu ini membanyak sih ya. Ini yang paling ini kayaknya Inggris deh.
2: Oh gitu.
0: Ini kalau hubungan dia apa nih? Argentina nih kata Mama Indah katanya.
2: Oh gitu ya. Ya, ini tuh Belanda kamu kuliah masuk ke Argentina untuk apa sih? Oke, terima kasih Mas Fira.
0: Oke. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Andi ya yang juga sudah menyapa kita di malam hari ini. Oke, sudah ada yang masuk kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ambon menyapa ini.
3: Oke. Pak Titi, apa kabar?
0: Ini Safira, Pak Junaidi.
3: Safira.
0: Iya. Pak Junaidi.
3: Soalnya suara melengking tinggi itu.
0: Oh, melengking tinggi ya.
3: Jadi kalau menyanyi itu sini suara itu suara tiga.
0: Oh, gitu. Suara sopran kebetulan saya Pak Junaidi, aduh. Mau request apa? Alhamdulillah baik Pak Junaidi, gimana kabar?
3: Sama-sama kalau begitu ya Fira. Boleh lagu Percaya apa? Harapan Percaya Harapan dan Cinta Titi Sandora.
0: Oke, boleh-boleh. Silahkan, buat siapa nih salam-salamnya? Ya,
3: terima kasih banyak. Tuh banyak, seberapa orang masuk?
0: Baru dua ini, ada Bung Andi Alvarez dan juga Bung Din.
3: Oh iya. Fira, terima kasih banyak, diberkati selalu ya.
0: Amin.
3: Dan harapan warga dan operator. Salam untuk Andi di Batam. Pak Din juga di Tirore. Andi dibaca juga, harapan sehat semua, Kuama Kuai, lalu Bung Iping, Pak Abdul juga ya, selamat malam dan harapan sehat. Pak Acim Mangga Dua, selamat malam bersama, apa nama, keluarga ya, dan harapan sehat selalu.
0: Iya.
3: Ibu Indah Gale, Ibu Ida juga di Toloko, Mama Ibu Indah juga yang ada di Kulawas.
0: Iya,
3: selamat malam. Bunda Els, Makali Eondoles di Manado, Fika juga di Manado ya. Selamat malam, harapan sehat juga. Ada Ono yang ada di Halbar, Haji Jafar, Atus juga di sana, Bung Tahir, Bung Leo, iya, Hirib, Bung Leo juga di Papang, selamat malam dan harapan sehat selalu. Kemudian siapa lagi? Ada Ibu Ratna yang di Manado juga, Esterlita juga di Manado.
0: Mm-mm.
3: Selamat malam dan harapan sehat semua.
0: Yeah.
3: Itu dulu, terima kasih banyak.
0: Oke, siap. Ya. Yeah. Oke, terima kasih kembali untuk Pak Junaidi di Ambon ya. Ini sudah ada 3 lagu yang masuk.

0: Ini kan buat papi saya ya, semoga
1: Amin.
0: saya selalu yang ada di depan saya nih, lagi senyum-senyum kok. Iya, terus aja Bung Din, apa tadi, siapa pagi Medi, Mama Ida, ada aku Buce, ada Bang Andi di Batam, ada Pak Bintang Pratama, ada di Parida, Pak Widi, Pak Benijo, ada Bunda El, salam sehat, Bunda Natalia juga. Dari Mas Vika, Kak Ipin, semuanya ada cintan pada Kak Sari. Buat Mbak Safira, semoga
1: Iya.
0: sehat selalu. Makasih,
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kakak Purnamasari yang sudah bergabung ya di Ruang Rindu pada malam hari ini. Oke, ini Mama Indah mau jadi telepon gak ini Mama Indah? Kalau tidak, kita akan putarkan lagu nih. Oke, jadi ya. Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, Mama Ida kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar baik.
1: Oke. Tadi Mama Ida itu ya dapat salam tadi dari siapa ya tadi ya? Banyak pokoknya. Ini Mama Ida jagoin siapa sih sebenarnya nih? Aku penasaran.
2: Penasaran ya? Asik tuh buat orang penasaran.
1: Asik ya. Mau apa
2: Aduh.
1: Ini? Judul lagu dari Luna Maya? Atau apa ini Mama Indah?
2: Iya. Maunya lagu Luna Maya masih bisa.
1: Oke deh. Gak apa-apa. Sehati berarti tadi sama Bung Din. Oke, siap. Salam-salamnya deh, silahkan Mama Indah.
2: Oke, salam pertama buat yang baru lewat tadi, Purnamasari. Terus ada Bang Andi juga di Batam, sementara masih di Pangkal Pinangnya. Terus buat Ibu Ila, Ibu Farida juga, ada Bung Ono, Bung Benijo, terus ada Pak Junaidi, ada Bunda R, sama Vika, Bunda Natalia, ada Ibu Ratna juga, Ibu Esther Rita juga, terus ada orang Argen, Ko Andi Alvarez,
1: okay.
2: Ada Ko Tahir, ada Wafiat, ada Ko Yasin, Mama Oga juga, ada Mas Subiono, Mas Santoso, terus ada Pak Yayan, terus ada Abang Otis, ada Bung Laras, terus yang di Tidore sana ada Hati Setafia Roko Ama. Yuk, Ko Ama kalau
1: Ko Ama
2: tidur,
1: gabung
2: tidur.
1: Ya.
2: Iya, terus ada Ko Abdul, terus ada Ko Ai, Ko Din, Ko Buce, Bung Ipin, dan semua-semua sudah tanpa terkecuali.
1: Oke, siap,
2: Oke,
1: siap, siap.
2: Lagu spesial, tak bisa bersamamu, buat seseorang, maaf ya, tak bisa bersamamu.
1: Oke.
2: Makasih.
1: Oke. Iya, selamat malam. Terima kasih Mama Indah ya. Ini ada salamnya dari Mama Indah nih. Sekalian kayaknya ini ya pesan terselubung nih ya Mama Indah ya. Maaf tak bisa bersamamu dari Luna Maya tadi ya. Oke, ini sudah ada 4 1 2 3 4 5 malahan ya. 5 lagu kita akan putarkan dulu nanti. Kalau waktunya masih ada, mendingan kita akan kembali ini hadirkan lagu-lagu yang sudah di-request oleh pendengar pada malam hari ini. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Sebuah lagu dari Luna Maya ya, pendengar ini tak bisa bersamamu ya, tadi direquest oleh Mama Indah begitu. Dan kita juga sudah hadirkan lagu-lagu yang sudah masuk ya, tadi kita ada 5 lagu begitu yang sudah diputarkan. Baik, sudah ada yang masuk. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo. Selamat malam, Persatu Ternate.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Ratna di Manado.
0: Ibu Ratna, gimana kabarnya? Salam kenal.
1: Kabar, puji Tuhan, ada sehat-sehat ini.
0: Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau dengerin lagunya siapa, Ibu Ratna?
1: Dari Inka Christy boleh?
0: Boleh. Inka Christy dengan, judulnya apa?
1: Dengan judulnya Teratai.
0: Teratai. Oke, ya. Siap-siap. Silakan untuk siapa salam-salamnya, Ibu Ratna?
1: Ini dengan penyiar siapa?
0: Ini dengan Safira.
1: Oh, buat Terompe Nona, Nona, Nona Kang.
0: Iya.
1: Nona Safira. Terima kasih soangka Ibu Ratna di telepon.
0: Iya, sama-sama.
1: Semangat selalu. Ya. Sukses selalu dan sehat selalu.
0: Iya.
1: Dan alhamdulillah selalu diberkati.
0: Mm-mm.
1: Lanjut. Salam. Ada yang ada di Manado. Ada Esther Lita di Girian, Manado. Ada Angga di Manado, ada Cliff di Manado.
0: Mm-mm.
1: Ada juga semua-semua juga soalnya kan baru,
0: yeah,
1: belum tahu.
0: Mm-hmm.
1: Semua dapat salam, salam kompak semua, salam persahabatan,
0: mm-hmm,
1: dan selalu salam kenal dan selalu diberkati. Itu Jo, buat orang
0: teh,
1: Nona cantik yang baik hati.
0: Yeah.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima
1: selamat
0: kasih.
1: Malam.
0: Selamat malam kembali untuk Ibu Ratna ya di Manado ini. Ini di WhatsApp ini ada Bunda Natalia yang tadi menelpon ya, belum terangkat karena masih memutarkan lagu ya. Untuk Bunda Natalia mau menelpon silahkan. Ini mumpung masih kita buka line telepon begitu ya untuk Bunda Natalia nih. Tadi sudah ada beberapa yang masuk juga ya. Ini Ibu Ratna dari Manado. Oke. Ini apakah masih ada yang masuk pendengar? Ini masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya. Mungkin satu atau dua lagi penelpon boleh. Silahkan untuk menghubungi line telepon kami di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821-2037-5180. Ya, pendengar kami hadir di Ruang Rindu pada malam hari ini ya, hingga nanti pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Ini mungkin satu lagu atau satu penelpon lagi ya, boleh silahkan untuk menghubungi sebelum kita tutup line teleponnya. Ya, ini Bunda Natalia tadi sayang sekali ya, beberapa kali telepon tapi tidak terangkat. Nah, ini sudah telepon nih. Halo, selamat malam.
2: Halo Mbak Safira, Ruang Rindu.
0: Iya.
2: Ruang Rindu memori lewat lagu. Gimana kabar?
0: Iya.
2: Mbak Safira?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bunda?
2: Sama, baik-baik selalu.
0: Oke, alhamdulillah ya. Mau dengerin apa ya, Bun, hari ini, malam hari ini?
2: Emang suka lagunya Fanny Fabiola, Satu Cinta Tiga Hati, Mbak.
0: Oke, ya. Satu Cinta Tiga Hati ya.
2: Iya.
0: Siap.
2: Bisa
0: gak
2: ya?
0: Banyak ya gitu.
2: Iya, banyak begitu.
0: Oke. Silakan Bunda salam-salam buat siapa?
2: Salam ya. Pertama buat Mama Indah ya, selamat malam. Mama Indah udah gabung ya Mbak Safira?
0: Sudah tadi.
2: Aduh, Mama Indah ya sudah perdana kayaknya. Terus ada Ibu Haja Ida juga ya, Dika di Italia, Bu ada Purnama Sari ya juga tadi yang lewat.
0: Mm-mm.
2: Ada Pak Din, Ipin, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Kak Iko Ama ya. Ada Ibu Haji Japar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, Pak Andi Batam juga ada Pak Yayan, Pak Andi Jambi ya,
0: mm-mm.
2: Pak Laras, ada juga siapa lagi Pak Abdul, siapa ya?
0: Pak Abdul.
2: Pokoknya ada ya. Lagi Pak, iya Pak Abdul ya, iya buat Pak Abdul, ada Pak Windy, Bung Windy, ada Bang Luhut, ada mm-mm. Mbak Esther Lita ya,
0: yeah.
2: Terus ada juga Ibu Ratna di Singkil, dan ada juga Ibu Ani Kota Bangun, dan semua sudah.
0: Mm.
2: Pak Safira selamat bertugas ya, tetap
0: siap.
2: Semangat.
0: Yeah.
2: Oke selalu, bahagia
0: okay.
2: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Iya.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih kembali untuk Bunda Natalia ya, sehat-sehat selalu. Pokoknya untuk Bunda Natalia dan pokoknya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Ternate. Oke, ini nampaknya sudah pas ya waktunya pendengar. Ini kita langsung saja putarkan lagu yang sudah tadi di request oleh Ibu Ratna ya di Manado dengan judul Teratai dari Inka Christie.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu pada malam hari ini, edisi 19 Juni 2026. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya, pendengar. Tadi ada Bung Din, ada Bung Andi, ada Pak Junaidi, ada Kakak Purnama Sari, ada Mama Indah, ada Ibu Ratna, dan juga ada Bunda Natalia. Dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan pada malam hari ini ya bisa menghibur untuk semuanya, untuk pengantar tidurnya begitu ya. Dan juga yang belum bisa bergabung, pendengar, Anda bisa bergabung esok hari dalam program 100% Indonesia ataupun juga Ruang Rindu ya, pendengar, di waktu yang sama. Dan baiklah pendengar, kami ucapkan tentunya terima kasih untuk yang sudah mengikuti siaran kami dari pagi hingga malam hari ini ya pendengar. Tentunya semoga untuk esok hari Sabtu nih ya, hari libur weekend untuk Anda, semoga bisa menikmati akhir pekan Anda bersama dengan keluarga, bersama dengan sanak saudara ataupun juga teman ya. Semoga menyenangkan. Dan untuk malam hari ini kita akan hadirkan satu lagu sebagai penutup ya. Ini dari Drive dengan Bersama Bintang.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini, edisi 19 Juni 2026. Mewakili pimpinan Kesawanan Kesawati RRIA Ternate kami yang bertugas, saya Safira Safitri dan juga ada Bung Ari, di teman-teman di Kayu Merah mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan juga sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara. Bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama Anda melalui FM 101,8, aplikasi RRI Digital, streaming di www.rri.co.id. Kembali mengudara bersama Anda hari ini di Sabtu 20 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebanggaan sekali. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Sultan Hairo nomor 2, gedung RRI lantai 1. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera juga untuk kita semua. Kembali program Satu Radio Republik Indonesia Ternate bersama Anda di hari ini, Sabtu di akhir pekan 20 Juni 2026. Kami yang tergabung di Ternate Pagi, saya Roni, ada Bung Adrian, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Akan menemani Anda pendengar, kami akan hadirkan serangkaian program-program di Ternate pagi ini hingga nanti selesai di jam 11 siang. Program A1 mengudara untuk Anda hingga nanti di jam 12 malam, atau tepatnya di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Ternate pagi, siang, sore, hingga Ternate malam. Anda bisa mendengarkan melalui FM di 101.8, terus juga melalui aplikasi RRI Digital. Begitu juga lewat streaming di www.rri.co.id. Anda di Mabah, Halmahera Timur, bisa menjangkau kami, ada stasiun relay di 93,6 FM. Terus juga di Morotai, melalui stasiun relay juga kami di sana, di 93,6 FM. Baik, mengawali perjumpaan kita pagi ini, Anda kaum muslimin dan muslimat yang akan menunaikan sholat subuh, kami informasikan waktu azan subuh sebentar jatuh pada pukul 5, lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda pendengar, jarum jam di studio sudah tepat menunjukkan pukul 5 lebih 5 menit, saatnya untuk kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan sholat subuh.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhsha ahadukum au la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'al Allahu ra'sahu ra'sa himar au yaj'al Allahu suratahu surata himar." Tidaklah takut salah seorang di antara kalian atau tidak takutkah salah seorang di antara kalian apabila ia mengangkat kepalanya sebelum imam? Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai atau Allah akan menjadikan bentuknya seperti bentuk keledai. Asbabul wurud daripada hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, seorang laki-laki sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia rukuk sebelum rukuk dan bangkit dari rukuk sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit. Tatkala Nabi telah menyelesaikan sholatnya, beliau berkata, "Siapa yang melakukan perbuatan ini?" Orang itu berkata, "Aku, wahai Rasulullah. Aku ingin tahu apakah engkau mengetahui hal itu atau tidak?" Beliau berkata, "Takutlah kamu dari tidak sempurnanya solat. Apabila imam telah rukuk, maka rukuklah. Dan apabila ia telah bangkit dari rukuk, maka barulah engkau bangkit." Demikianlah, saya Muhammad Haikal Lapitan, Ketua Da'i Muda Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dan Ketua Pemuda Remaja Masjid Provinsi Maluku Utara.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Anda masih bersama kami pendengar pagi ini di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pagi ini lagu-lagu bernuansa islami masih kami persembahkan untuk Anda ya, di program Leci Pagi. Karena pagi ini kuliah subuhnya belum terselenggara, jadi sebagai gantinya lagu-lagu religi masih kami hadirkan hingga nanti di jam 6 sebentar. Kita jelang ada warta berita pagi dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Kami harap Anda tetap di sini di Pro 1 RRI Ternate untuk Ternate pagi ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

beberapa tahun yang lalu, saya bertemu dengan atasan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Bos saya bertanya, "Pak Bagus, setelah Anda keluar kerja, apa yang akan Anda lakukan?" Saya menjawab, "Saya akan berbisnis, Pak." "Berbisnis?" tanyanya. "Pak Bagus, saya mau kasih saran. Jadi orang jangan neko-neko. Seperti saya ini, kalau dihitung-hitung, maka penghasilan saya sekitar 2,5 juta per bulan. Apa yang saya lakukan?" "Saya bersyukur. Saya menerima apa yang Allah berikan kepada saya dengan kesyukuran. Saya nikmati dan saya tidak neko-neko." Dalam hati saya, orang ini begitu egois. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Kalau memang cukup dengan 2,5 juta per bulan, kenapa tidak mencari 20 juta yang 17,5 jutanya kasih orang lain? Jika kita cukup dengan penghasilan kita sekarang, kenapa tidak mencari lagi untuk bisa membantu orang lain? Masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. Seringkali cita-cita kita kecil karena kita sangat-sangat egois. Kita sering bekerja dengan target hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di suatu pelatihan, saya pernah bertanya kepada seorang peserta, "Berapa penghasilan yang Anda inginkan?" Ada yang menjawab, "Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu ingin punya penghasilan berapa. Tapi yang saya inginkan, saya ingin punya pesantren yang mampu menampung minimal 100 santri yatim piatu atau fakir miskin. Dan mereka semua free, mereka semua gratis. Kalau saya hitung-hitung, saya harus punya penghasilan minimal 100 juta per bulan." Bagaimana dengan cita-cita Anda? Berapa penghasilan yang Anda inginkan per bulan? Berapa banyak Anda ingin punya anak asuh? Berapa banyak Anda ingin punya anak yatim piatu? Bisa jadi penghasilan kita sekarang kecil karena cita-cita kita memang masih kecil. Cita-cita kecil karena kita hanya memikirkan diri sendiri. Barang siapa yang membantu menyelesaikan masalah orang lain, maka Allah akan membantu menyelesaikan masalahnya. Allah akan melipat gandakan rezeki yang diinfakkan tanpa batas. Dan sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak manfaatnya. Saya Bagus Hernowo, Pesantren Entrepreneur, untuk Anda rekan dakta.

0: Pendengar kami cukupkan dulu lagu-lagu bernuansa islami untuk pagi hari ini ya. Dan selanjutnya kita jelang pukul 6 penyampaian warta berita pagi.
1: Kebodohan lagi, sesungguhnya Allah mengetahui hidup di dunia hanya
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairo nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik atau BPS. Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda, menegaskan data ekonomi yang akurat menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Dirhepsip Kota Ternate mengumumkan hasil lomba perpustakaan kelurahan terbaik yang berlangsung di Dispenspip Ternate. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Dan informasi ini bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancar Relay Morotai di 93,6 FM. Maba Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik atau BPS. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menegaskan data ekonomi yang akurat menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Berikut laporan Wayudi Yahya.
1: Karena bagi kami, data ekonomi itu sangat penting untuk membantu kami menentukan kebijakan.
2: Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung di Bella Hotel Ternate pada Kamis malam. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Amalia Adiningral Widyasanti, para kepala daerah di Maluku Utara serta jajaran BPS dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Kepada awak media, Gubernur Sherly menegaskan bahwa data ekonomi memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah mengambil keputusan yang tepat, terutama di tengah perkembangan pembangunan yang berlangsung pesat di Maluku Utara. Menurut Sherly, pemerintah Provinsi Maluku Utara siap memberikan dukungan penuh agar pelaksanaan sensus berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas.
1: Kami akan menyiapkan akses dan dukungan sehingga proses sensus ekonomi ini bisa berjalan dengan baik. Karena bagi kami, data ekonomi itu sangat penting untuk membantu kami menentukan kebijakan yang tepat. Sesuai dengan tema poros statistik ekonomi.
2: Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini juga mengapresiasi kehadiran Kepala BPS RI yang datang langsung ke Maluku Utara untuk mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia berharap hasil sensus nantinya dapat menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, Sherly juga mengajak masyarakat Maluku Utara untuk berpartisipasi aktif dengan menerima petugas sensus yang akan melakukan pendataan di lapangan. Setiap petugas resmi BPS akan dibekali identitas khusus sehingga masyarakat dapat memastikan keabsahan petugas yang datang. Petugas akan mengenakan rompi resmi BPS, membawa tanda pengenal serta dilengkapi kode QR yang dapat dipindai untuk memverifikasi identitas mereka. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mencegah adanya pihak yang mengatasnamakan petugas sensus. Gubernur juga menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir memberikan informasi yang dibutuhkan dalam sensus karena seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh BPS. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap dukungan masyarakat terhadap Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang akurat dan terpercaya. Data tersebut nantinya menjadi rujukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, BPJS Kesehatan mencatat cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 100%, artinya hampir seluruh masyarakat di Maluku Utara telah terdaftar sebagai peserta JKN. Berikut laporan reporter Davi Baba.
3: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mencatat cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 100%. Artinya, hampir seluruh masyarakat di wilayah Maluku Utara telah terdaftar sebagai peserta JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Dr. Merita Oktaviane Rondonuwu mengatakan, capaian tersebut menunjukkan Maluku Utara telah mencapai universal health coverage dari sisi cakupan kepesertaan. Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi saat ini adalah meningkatkan tingkat keaktifan peserta. Menurut Dr. Merita, tingkat keaktifan peserta JKN di Maluku Utara saat ini berada pada angka 81,7%. Angka tersebut bahkan melampaui rata-rata nasional yang berada di kisaran 79%.
4: BPJS Kesehatan atau peserta JKN di Provinsi Maluku Utara saat ini sudah 100% cakupan ya. Artinya hampir semua sudah memiliki kartu. Hanya saja memang kalau untuk keaktifan, ya alhamdulillah masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Aktifan ada di 81,7%. Untuk nasional kan ada di 79%. Artinya Provinsi Maluku Utara sudah UHC dari sisi keaktifan sudah di atas 80%. Karena posisi sekarang 81,7%. 81,7% itu adalah angka rata-rata seprovinsi Maluku Utara.
3: Lanjut Merita, untuk terus meningkatkan keaktifan peserta JKN, BPJS Kesehatan melakukan sejumlah strategi. Salah satunya adalah mendorong peserta pekerja bukan penerima upah atau PBP. PU yang memiliki tunggakan iuran agar memanfaatkan program rencana pembayaran bertahap atau rehab. Program rehab sendiri dapat diakses melalui aplikasi mobile JKN dan memberikan kemudahan bagi peserta dalam melunasi tunggakan secara bertahap.
4: Tapi kalau kita indep ke kabupaten kota, memang ada kabupaten kota yang lebih tinggi dari 81%, ada yang mencapai 86% di Weda ya, di Halmahera Tengah. Salah satu upaya-upaya yang kami lakukan tentu adalah mendorong masyarakat, terutama yang PPU yang saat ini menunggak dengan bisa mengikuti program rehab. Harapannya dengan mereka melunasi tunggakan mereka lewat program rehab, dia aktif.
3: Selain itu, BPJS Kesehatan juga mendorong pendaftaran anggota keluarga tambahan bagi aparatur sipil negara atau ASN. Pasalnya, masih ditemukan kondisi di mana pegawai telah terdaftar sebagai peserta JKN, namun anggota keluarganya belum masuk dalam sistem kepesertaan. BPJS Kesehatan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar seluruh perangkat desa terdaftar dalam program JKN. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan angka keaktifan peserta sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di Maluku Utara. Davi Baba melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Dispersip Kota Ternate resmi umumkan hasil Lomba Perpustakaan Kelurahan Terbaik. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis 18 Juni 2026. Tersebut diikuti 6 kelurahan. Dalam lomba tersebut, Kelurahan Kota Baru berhasil meraih juara 1. Posisi juara 2 diraih Kelurahan Jambula. Juara ketiga Kelurahan Kasturian. Juara Harapan 1 Kelurahan Kayu Merah. Juara Harapan kedua Kelurahan Soasio. Dan juara Harapan ketiga Kelurahan Tobololo. Kepada RRI Lurah Kota Baru Sunarni Bahdurudin mengatakan perpustakaan kelurahan yang dikelolanya menghadirkan berbagai program literasi melalui kolaborasi dengan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ dan Posyandu. Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, pihaknya juga membangun sejumlah titik baca di berbagai lokasi di kelurahan agar masyarakat lebih mudah mengakses bahan bacaan tanpa harus terpusat pada satu tempat.
5: Beberapa tempat juga mungkin ada khusus-khusus tambahan kepada tambahan yang akan kami kolaborasi dengan mungkin di situ juga ada nantinya yang kami sampaikan juga mungkin ada beberapa khusus tempat pojok baca yang akan kami tambahkan sehingga lebih meluas tekan kami di Kelurahan Kota Baru tidak hanya di dua titik tadi yang sudah kami tentukan sehingga nantinya bisa lebih luas lagi kemudian juga kami bisa nantinya berkolaborasi dengan beberapa BUMN yang ada di Kelurahan Kota Baru.
0: Sementara itu, PLH Kepala Dispersip Kota Ternate, Nona Lethulur, mengatakan lomba perpustakaan kelurahan terbaik menjadi salah satu upaya mendorong peningkatan literasi masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi antara Dispersip dan juga pemerintah kelurahan.
6: Ini akan mewakili Kota Ternate pada tingkat provinsi yang akan nanti sehari dua dilakukan dan hasil dari tingkat perpustakaan kelurahan tingkat provinsi, hasil terbaik pertama dikirimkan ke tingkat nasional. Ini akan menjadi role model kecil di antara kelurahan-kelurahan yang lain. Kalau orang berjalan bersama, itu menjadi kekuatan kita dalam wujudkan Ternate Kota Literasi.
0: Nona menambahkan, pada tahun sebelumnya, perwakilan Kota Ternate berhasil meraih prestasi di tingkat nasional. Karena itu, Dispersip akan terus memberikan pendampingan kepada pemenang ataupun akan mampu tanpa maksimal pada ajang tingkat provinsi. Kita beralih ke informasi seputar Pesta Bola 2026. Hat-trick ke gawang Aljazair membuat pemain bintang Argentina Lionel Messi menyentuh puncak sejarah Piala Dunia 2026. Pada Piala Dunia 2026, kapten timnas Argentina kini resmi menyamai rekor gol legenda Jerman Miroslav Klose. Berikut laporan Davi Babak.

0: gol ke gawang Aljazair membuat pemain bintang Argentina Lionel Messi menyentuh puncak sejarah Piala Dunia 2026. Sementara pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo masih tertinggal cukup jauh di ajang Piala Dunia 2026 ini. Pada Piala Dunia 2026, kapten timnas Argentina itu kini resmi menyamai rekor gol legenda Jerman Miroslav Klose. Messi tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen sepak bola terbesar di dunia. Melansir FIFA hingga Opta, pencapaian tersebut diraih setelah Messi mencetak hat-trick saat Argentina mengalahkan Aljazair dengan skor 3-0. Laga yang berlangsung di Kansas City itu menjadi malam bersejarah bagi mega bintang berusia 38 tahun tersebut. Tambahan 3 gol membuat koleksi Messi di Piala Dunia kini mencapai 16 gol. Jumlah itu sama dengan torehan Miroslav Klose yang telah bertahan sebagai rekor sejak edisi 2014. Menariknya, Klose mencatat 16 gol hanya dalam 4 edisi Piala Dunia, sementara Messi membutuhkan 6 turnamen berbeda untuk menyamai pencapaian legenda Jerman tersebut. Meski demikian, peluang Messi untuk menjadi pemegang rekor tunggal masih terbuka lebar. Argentina masih memiliki sejumlah pertandingan tersisa di Piala Dunia 2026. Di bawah Messi dan Klose, posisi ketiga ditempati legenda Brasil Ronaldo Nazario. Sosok yang dijuluki El Fenomeno itu mengoleksi 15 gol dari 19 pertandingan sepanjang karirnya di Piala Dunia. Persaingan juga semakin ketat berkat kehadiran Kylian Mbappe. Penyerang Prancis tersebut kini telah mengumpulkan 14 gol dan hanya terpaut 2 gol dari rekor yang dipegang Messi dan Klose. Mbappe menambah koleksinya setelah mencetak 2 gol dalam kemenangan Prancis atas Senegal. Dengan usianya yang masih relatif muda, peluang mengejar rekor tersebut masih terbuka lebar. Posisi berikutnya ditempati Jas Fontaine dengan 13 gol, sementara legenda Brasil Pele berada di urutan selanjutnya dengan torehan 12 gol. Jurgen Klinsmann dan Sandor Kocsis sama-sama mengoleksi 11 gol di ajang Piala Dunia. Adapun sejumlah nama besar lain seperti Gary Lineker, Gabriel Batistuta, dan Thomas Muller tercatat memiliki 10 gol. Davi Baba melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk pagi ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Roni bersama teknik montasi Adrian Fernando, des editor Novianti Marasabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

0: sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulai

dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang. tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku. Ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
2: Kanal informasi. Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita sudah ikuti penyampaian warta berita pagi dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia, Ternate. Sudah pukul 6 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Gimana pagi ini untuk Anda? Hari ini di hari Sabtu 20 Juni 2026 ya, Ternate pagi dengan serangkaian program-program kami hadirkan untuk Anda di akhir pekan ini. Sudah bangunkah Anda di rumah? Sudah menikmati pagi ini sambil menghirup udara pagi? Ini kalau libur, biasa kan libur itu mengisi dengan apa? Olahraga pastilah. Nah, pagi ini suasana di Kota Ternate sangat luar biasa nih. Saya lihat mentarinya sudah bersinar dengan wow. Anda yang sudah bangun, sudah memulai segala kegiatan, walaupun sebagiannya sudah menikmati hari libur di akhir pekan ini, tapi yang namanya instansi swasta kan biasanya masih di hari Sabtu, masih juga dengan pekerjaan yang harus diselesaikan, begitu ya. Mudah-mudahan semuanya sudah direncanakan yang baik, kalau didukung dengan cuaca juga dengan baik, begitu ya. Ada baiknya kita update cuaca untuk Anda di pagi ini.

Hai pendengar, dan kita update cuaca di hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memprediksi beberapa wilayah di Indonesia berpotensi masih dilanda hujan dan angin kencang. Kalau berdasarkan keterangan BMKG sendiri, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat. Selain itu pendengar, terdapat pula sejumlah wilayah yang diperkirakan dilanda angin kencang. Nah, untuk itu masyarakat dihimbau meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap perkiraan cuaca tersebut. BMKG menjelaskan bahwa bibit siklon 92W diperkirakan berbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvergensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina serta sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera. Nah, disinilah sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvergensi yang memanjang di Samudra India, Sumatera serta sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut pendengar mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon dan sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi ataupun konvergensi tersebut. BMKG menyebutkan kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di tanah air. Berdasarkan perakiran cuaca BMKG, ada beberapa daerah di tanah air yang berpotensi hujan dan angin kencang. Saya menuju ke Sumatera Barat, terus juga Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, terus juga Bengkulu, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, terus juga Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan juga Maluku. Untuk wilayah yang berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat yaitu Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Wilayah berpotensi angin kencang yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Baik, bagaimana dengan Maluku Utara hari ini? Dari BMKG, Stasiun Geofisika Ternate juga melaporkan di 20 Juni 2026. Untuk wilayah di Maluku Utara, seluruh kabupaten kota pada pagi hari umumnya cerah berawan dengan seluruh wilayah di Maluku Utara. Itu pagi harinya. Untuk siang dan sore umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Maba, Patani, dan sekitarnya. Dengan suhu udara 28 sampai dengan 33 derajat Celcius, sedangkan kelembaban udara 70 sampai dengan 90%. Angin bertiup dari selatan ke barat dengan kecepatan 10 sampai dengan 40 km per jam. Untuk peringatan dini cuaca nihil, sedangkan untuk gelombang 0,25 sampai dengan 1,5 meter. Peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi cuaca di hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Kita berharap untuk Anda yang mungkin hari ini punya rencana untuk bepergiannya, baik melalui jalur laut, udara, dan darat. Mudah-mudahan semua perjalanan Anda baik, sampai di tujuan juga dengan aman. Kita masih banyak informasi-informasi yang akan kami berikan untuk Anda pendengar di pagi ini bersama program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Nanti kita update juga terkait dengan informasi Piala Dunia 2026. Pagi tadi baru saja selesai yaitu Amerika Serikat versus Australia dengan 0-2. Dan sekarang juga nanti berlangsung sekitar pukul 7 lebih yaitu ada Skotlandia versus Maroko, dan jangan lewatkan juga sebentar nanti ada Brasil versus Haiti. Nanti bagaimana prediksinya, kita akan update informasi-informasi bersama program 1 di pagi ini.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih bersama kami mendengar pagi ini di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Menjelang di pukul 7 sebentar nanti kita bagi lintas informasi dulu ya. Dan kami juga akan berbagi informasi. Informasi-informasi melalui portal rri.co.id kita akan bagi untuk Anda. Dan pendengar, untuk Piala Dunia di hari ini 2026 di tanggal 20, sebentar kami akan menyiarkan langsung ya, Brasil versus Haiti di pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Yang sementara berlangsung yaitu Skotlandia versus Maroko. Untuk pagi ini Anda bisa menyaksikan langsung melalui televisi nasional. Dan kalau Anda punya aplikasi R Digital, Anda bisa mendengarkan melalui program 3 ya. Dan pendengar, untuk pagi ini Skotlandia akan menghadapi Maroko pada lanjutan babak penyisihan Grup C Piala Dunia 2026. Pertandingan Skotlandia kontra Maroko yang berlangsung di Stadion Great Amerika Serikat sementara berlangsung. Dan kami sebentar sekali lagi akan menyiarkan, yaitu nanti ada Brasil versus Haiti di pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Hari ini di hari Sabtu, sudah punya rencana yang ingin Anda selesaikan di hari ini ya. Hari Sabtu mungkin apa sih istilahnya, kalau Anda menikmati liburan bersama keluarga di hari ini ya, sudah baik sekali ya. Mungkin ada rencana-rencana di rumah yang harus Anda selesaikan selagi berkumpul bersama keluarga begitu ya. Namun agar hari ini tidak lebih apa ya, baiklah istilahnya, kalau memang Anda selagi punya rencana yang sudah disusun mulai kemarin, kira-kira hari libur ini di hari Sabtu sama Minggu nanti besok yang penuh dengan produktif, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Misalnya beberapa saran untuk mengisi hari Sabtu dengan kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan ya. Sebelum memulai hari Sabtu, mungkin Anda sedikit luangkan waktu sejenak untuk merencanakan apa yang ingin Anda lakukan begitu ya, dengan daftar kegiatan, dan membantu Anda memanfaatkan waktu dengan lebih efisien dan memastikan tidak ada hal yang penting yang terlewatkan. Kadang-kadang kalau pagi itu liburan, banyak orang juga memulai dengan olahraga ya, seperti apa, lari, jogging, bersepeda ataupun yang lain. Aktivitas fisik di pagi hari juga tentu saja pendengar dapat meningkatkan yang namanya mood dan energi kita ya sepanjang hari. Jadi selain itu berolahraga juga baik sekali ya untuk menjaga stamina kita, kesehatan kita, dan tentu saja kebugaran tubuh kita. Hari Sabtu juga waktu yang tepat untuk ya apa? Nah, pasti kita bisa membersihkan rumah dan menyelesaikan pekerjaan rumah yang tertunda begitu ya. Dengan membersihkan rumah tidak hanya membuat lingkungan Anda lebih nyaman, tetapi juga memberikan rasa puas dan pencapaian yang Anda lakukan di rumah dengan mengisi hari libur. Biasakan luangkan waktu Anda bersama keluarga, itu yang terbaik. Baik, kita update dulu untuk lintas informasi di pukul 7. Saya akan kembali dengan berbagai informasi melalui portal rri.co.id.

Dengar kami sampaikan lintas informasi pukul 7 pagi ini, dua informasi melalui portal rri.co.id. Dari informasi nasional, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengajak pelaku UMKM memanfaatkan berbagai program Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan ekspor. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang pasar bagi produk UMKM Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan saat berdialog dengan sekitar 30 pelaku UMKM di toko oleh-oleh dan wisata edukasi Argotel Salatiga, Jawa Tengah. Ia mengatakan bahwa sejumlah instrumen pendukung yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM. Dukungan tersebut mencakup pelatihan, akses pasar, serta fasilitasi pertemuan dengan calon pembeli dari luar negeri. Menurutnya, pelaku usaha juga dapat mengikuti Export Korting Program untuk meningkatkan kapasitas sebagai eksportir. Program tersebut membawa UMKM memahami proses ekspor dan memperkuat daya saing produksinya. Selain itu, Kemendag juga menyediakan layanan otomasi surat keterangan asal atau SKA yang memudahkan proses administrasi perdagangan internasional. Pelaku juga dapat memanfaatkan kegiatan Enexport untuk memperluas akses ke pasar global. Budi berharap semakin banyak UMKM memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah disiapkan pemerintah. Dengan dukungan tersebut, UMKM diharapkan mampu meningkatkan ekspor dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Kita beralih ke satu informasi, daerah panitia Festival Buku Books Fest Maluku Utara 2026 mulai memperkuat jaring kolaborasi guna menyukseskan pelaksanaan festival yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang di Beteng Orange Ternate. Upaya tersebut ditandai dengan pertemuan sejumlah hybrid bersama Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3ES yang digelar di Sekretariat Panitia Festival Buku Maluku Utara. Dalam pertemuan tersebut, Direktur Eksekutif LP3ES Wahyu Wibawa yang menyampaikan apresiasi atas inisiatif penyelenggaraan Festival Buku Maluku Utara 2026 beserta berbagai gerakan literasi yang terus berkembang di daerah tersebut. Menurutnya, LP3ES memiliki pandangan yang sejalan dengan para penggiat literasi Maluku Utara, yakni menempatkan pengetahuan yang lahir dari tradisi membaca dan buku sebagai fondasi penting dalam pembangunan peradaban. Demikian lintas informasi pukul 7.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
4: Sudah pukul 7 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami pagi ini di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

hari Sabtu akhir pekan hari ini banyak hal yang mungkin sudah Anda siapkan yang harus diselesaikan ya. Yang selagi menikmati libur akhir pekan, selamat menikmati libur Anda saja di rumah bersama keluarga. Yang selagi bekerja pagi ini, selamat melakukan berbagai aktivitas ya. Anda yang di pusat-pusat perbelanjaan sama temui pagi ini, mudah-mudahan hari ini semuanya lancar, laris manis yang Anda dapatkan lah ya. Baik, berbagai informasi kami bagi, kita update informasi-informasi bersama portal rri.co.id. Dan sekali lagi kami ingatkan sebentar nanti di setelah Warta Sentral Programa 3, kami juga akan bergabung untuk mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026, ada Brasil versus Haiti sebentar ya. Pagi ini Anda yang selagi stay tune bersama kami di 101,8 FM, selamat pagi, salam sehat saya ucapkan untuk Anda semuanya. Begitu juga yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, ataupun juga ada yang lewat streaming di www.rri.co.id. saya ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya. Anda juga di Halmahera Barat melalui stasiun relay kami di sana di Maba 88,5 FM. Saya ucapkan juga selamat pagi untuk Anda semuanya ya. Di Morotai dan sekitarnya, salam sehat semuanya juga untuk Anda di sana yang masih bersama kami di stasiun relay di 93,5 FM ya. Kalau di Halmahera Timur itu di 88,5. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat menikmati akhir pekan di hari ini. Kita berharap cuaca di Kota Ternate sama juga di tempat Anda ya, karena pagi ini cuaca Ternate sangat luar biasa cerah. Ada informasi-informasi yang ingin Anda bagi ke kami, dan untuk pendengar yang selagi dengar pagi ini, silakan Anda bisa melalui line telepon kami di 0921312551 atau di WhatsApp 0821203151 80. Tapi informasi yang diberikan yaitu informasi yang memang nyata ada, benar, dan jangan yang bohong, jangan yang mengandur unsur hoax begitu ya. Ayo kita lihat informasi pagi ini melalui portal rri.co.id. Informasi daerah yang saya bagi, nah ini terkait dengan seluruh jajaran Polres di wilayah hukum Polda Maluku Utara yang diinstruksikan untuk melakukan pengawasan ketat nih ya, secara ketat mengenai pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM, khususnya BBM bersubsidi yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat kalangan bawah. Jadi pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi ini bukan hanya yaitu pada pusat Pertamina, namun pengawasan juga dilakukan hingga stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU dan tempat-tempat yang dinilai rawan. Jadi sesuai pantauan di sejumlah SPBU, sejumlah kendaraan rakitan baik roda 2 maupun roda 4 hingga Cirebon ini masih melakukan pengisian meski antrian kendaraan masih cukup padat untuk mendapatkan BBM bersubsidi dengan harga yang terjangkau. Nah, tentu saja instruksi tersebut ditekankan langsung oleh Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arief Budiman ya, agar tentu saja stok BBM bersubsidi di Maluku Utara tetap terjaga dan tidak terjadi kelangkaan akibat adanya penimbunan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi Kapolda menginstruksikan kepada Satker Intelkam di Reskremun hingga di Reskremsus untuk melakukan penyelidikan secara mendalam di seluruh SPB.

melalui portal rri.co.id ada informasi yang ingin Anda langsung tahu, seperti informasi tadi terkait dengan Kapolda yang menginstruksikan jajaran awasi mengenai pendistribusian BBM bersubsidi di Maluku Utara. Bisa Anda kutip kembali melalui portal rri.co.id. Terkait masih dari BBM nih ya, bahan bakar minyak, saya coba menuju ke Halmahera Selatan. Terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi belakangan ini yang mematik reaksi dari berbagai elemen masyarakat. Nah, kenaikan BBM ini dinilai akan tentu saja mempengaruhi pada harga bahan pokok lainnya. Nah, saya menuju ke Halmahera Selatan. Tercatat sudah dua kali aksi unjuk rasa yang digelar pasca kenaikan harga BBM yang diumumkan ya. Jadi kita lihat ini dari aksi pertama pada Senin 15 waktu di 15 Juni yang digelar OKP Cipayung yang terdiri dari KNPI, HMI, PMII, GKMI, GMNI, LMDI dan GAMKI ya. Dalam aksi tersebut massa merobohkan pagar utama kantor DPRD Halmahera Selatan. Sementara aksi kedua disilakukan puluhan massa dari Solidaritas Perjuangan Rakyat Tertindas atau Saparta yang terdiri dari mahasiswa dan driver ojek. Menanggapi aksi unjuk rasa tersebut, Bupati Halmahera Selatan Basam Kasuba yang mengatakan bakal menggerakkan satuan tugas atau Satgas BBM untuk mengawasi bagaimana proses distribusi dan penjualan BBM bersubsidi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pendimbunan maupun permainan harga terhadap para konsumen. Nah, di dalam Satgas BBM tidak hanya dari unsur pemerintah daerah saja, tetapi juga dari kepolisian. Mereka memiliki kewenangan pengawasan hingga penindakan. Jadi ia mengungkapkan telah mengajukan penambahan kuota BBM bersubsidi khusus Pertalite dan solar ya. Karena itu kenaikan harga Pertamax yang mencapai sekitaran Rp16.200, potensi peralihan konsumen akan naik signifikan dan mungkin banyak yang beralih ke Pertalite begitu ya. Itu dia dua informasi terkait dengan BBM bahan bakar minyak. Kita nanti pindah lagi dengan informasi lain pendengar pagi ini. Saya masih menuju ke Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, KSOVV ya. Apa yang dikatakan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda yang menegaskan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak cepat berpuas diri dengan status Maluku Utara sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Ia menyebutkan pada tahun 2025 kemarin ekonomi Maluku Utara tumbuh 34% year on year dan masih memiliki kuartal 1 2026 dengan capaian 19,6%. Namun pendengar, angka tersebut dinilai belum mencerminkan masalah pemerataan ekonomi yang sesungguhnya. Dan disinilah bahwa data BPS menunjukkan sekitar 90% ekonomi kita masih diwakili oleh industri pertambangan ya. Jadi yang dikatakan Gubernur Maluku Utara bahwa ada acara pencanangan sensus ekonomi di tahun ini di tingkat provinsi, sementara sektor lain seperti perikanan dan perkebunan hanya menyumbang sangat sedikit lah, sekitaran 1,2%. Untuk itu Gubernur mengingatkan bahwa industri ekstraktif berbasis sumber daya alam, nah di sini memiliki batas waktu dan suatu saat akan habis jika pemerintah daerah tidak menyiapkan sektor-sektor alternatif sejak dini. Nah, pendengar, Maluku Utara terancam akan mengalami stagnasi begitu ya. Jadi Gubernur mengatakan ketergantungan pada sektor ekstraktif merupakan tantangan serius karena sumber daya alam bersifat terbatas dan tidak dapat terus diandalkan. Dihimbau jadi dunia usaha, asosiasi bisnis, akademisi, dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyambut petugas sensus dengan tangan terbuka. Ia menegaskan bahwa sensus ini murni untuk yang namanya pemetaan ekonomi demi kebaikan daerah, bukan untuk mencari kesalahan atau mempersulit yang namanya pelaku usaha. Begitu ya. Jadi Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda mengingatkan ketimpangan ekonomi di tengah pertumbuhan ekonomi tertinggi di Maluku Utara. Informasi lain, saya akan kembali bersama Anda untuk Ternate pagi ini.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. No Mother, itu dari Akon untuk Anda pagi ini yang masih bersama kami di Ternate pagi. Kita masih punya banyak informasi-informasi di akhir pekan ini. Selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami pagi ini ya, yang baru bangun mungkin ya karena libur ya udah sih. Nah, kalau Anda yang pagi ini punya rencana untuk bepergian ya, dan mungkin selagi dalam perjalanan menuju ke tujuannya, dan kalau kita ingatkan kembali ya, Anda pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang selagi melintas di sepanjang ruas jalan di Kota Ternate. Ini seringkali kita mengingatkan berulang kali sebenarnya ya, Anda pengendara ya. Jadi setelah kemarin ada operasi patuh kiarah yang memang ditunda karena satu dan lain hal. Tapi salah satunya harus kita ingatkan ke Anda, dari kepolisian Polda Maluku Utara yang melalui Direktorat Lalu Lintas terus ini memperkuat Polres jajaran yang menggunakan sistem penegakan hukum yang berbasis teknologi dengan memasang yaitu kamera elektronik traffic light enforcement mobile. Nah, penindakan berbasis elektronika tersebut ini diperkuat dengan yang namanya penambahan ada sekitar 15 unit kamera etle mobile yang didistribusikan ke seluruh satlantas di jajaran Polres. Jadi pendengar, penggunaan kamera etle mobile ini merupakan bagian dari upaya modernisasi pelayanan kepolisian yaitu di bidang lalu lintas serta mendukung namanya program transformasi menuju Polri yang presisi. Dengan adanya perangkat tersebut, Polres penindakan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Nah, melalui portal rri.co.id, Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan, ia menegaskan mengenai penerapan yaitu etle mobile bukan hanya sekedar pelengkap melainkan instrumen utama dalam penegakan hukum lalu lintas yang modern dan bebas dari praktek-praktek mencederai kepercayaan publik. Ia juga menghimbau seluruh masyarakat Maluku Utara untuk selalu mematuhi yang namanya aturan lalu lintas dan jangan berpikir bahwa pelanggaran yang dilakukan di jalan saat ini tidak Anda terpantau begitu ya. Ini dipantau terus loh. Jadi terpantau terus melalui kamera etle ini ya. Jadi di saat kamera etle ini terpasang di seluruh Polres jajaran dan siap merekam setiap bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi yang Anda buat di jalan raya. Jadi hati-hati loh ya. Mungkin Anda yang lalai, katanya tidak ada polisi yang menjaga pagi, tidak ada lantas yang menjaga. Jadi sudah tidak pakai helm, boncengan tidak pakai helm berdua. Terus laju kendaraan yang terlalu, waduh, ini harus dihati-hati karena kamera etle selalu memperhatikan Anda begitu ya. Jadi ini sebenarnya dikata tidak ada yang namanya kata toleransi bagi para pengendara yang sengaja mengabaikan keselamatan berlalu lintas begitu. Karena setiap pelanggaran berpotensi menimbulkan kecelakaan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi keselamatan adalah yang namanya prioritas paling utama terpenting Anda sebagai pengendara. Sebab pihaknya tidak ingin penegakan hukum dilakukan setelah terjadi yang namanya kecelakaan begitu ya. Jadi etle ini, etle mobile, juga merupakan langkah konkret Polri dalam mewujudkan yang namanya budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Dengan sistem elektronik, seluruh proses penindakan dapat dilakukan secara profesional, akurat, dan terdokumentasi begitu. Dengan telah terpasangnya sekitar 15 unit kamera etle mobile di seluruh Polres jajaran, diharapkan ini pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat ditekan ya, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, serta ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah Maluku Utara. Itu dia ya. Jadi Anda pengendara, sekali lagi kami ingatkan untuk selalu berhati-hati berkendara baik roda 2 maupun roda 4 dan tanamkan selalu prinsip selalu tertib berlalu lintas begitu ya. Karena sudah terpasang juga ada sekitaran 15 kamera etle ya terkait pelanggaran lalu lintas di Maluku Utara berbasis elektronik. Jadi Anda selalu diperhatikan begitu.
Oke, selamat pagi Mama Indah. Oke, siaran bolanya belum nih pagi ini ya. Tapi kami ingatkan, Hama pagi ini yang lagi berlangsung yaitu ada Skotlandia versus Maroko. Ini 0-1 yang masih dipegang Maroko yang mendapatkan 1 poin ya. Untuk selanjutnya kami akan menyiarkan sebentar, yaitu hanya sebentar, yaitu Brasil melawan Haiti di pukul 9:30. Program 1 akan menyiarkan langsung melalui program 3. Jadi pagi ini kami belum menyiarkan, yaitu tadi sempat ada pertandingan yaitu Amerika Serikat versus Australia dengan terakhir dimenangi Amerika Serikat dengan 0-2 ya. Oh, 0-2. Betul. Amerika Serikat menambahkan poin 2 sedangkan Australia 0. Nah, selanjutnya juga tadi sekarang lagi berlangsung yaitu Skotlandia versus Maroko. Ini sementara berlangsung. Ini yang posisi masih ditahan Maroko dengan 1-0. Kami ingatkan nanti sebentar program 1 akan menyiarkan di pukul 9:30, yaitu Brasil versus Haiti. Nanti juga ada Turki melawan Paraguay di pukul 12:00. Kami juga akan menyiarkan langsung sebentar, yaitu Turki versus Paraguay. Nanti kita lihat bagaimana prediksi Brasil melawan Haiti. Saya akan berikan informasi tersebut bersama Anda. Tapi kita bagi dulu informasi lain, informasi daerah. Dan RIM 152 Babula, Brigjen TNI Eno Salahuddin memimpin upacara serah terima jabatan Sertijab Komandan Kodim 1508 Tobelo yang berlangsung di Aula Singa Babula Makorem. Dan RIM 1508 Tobelo sebelumnya dijabat oleh Letkol Infantri Alex Donald Mairtua Lumban Gol, digantikan oleh Letkol Kavalri Ramdhani Akbar yang sebelumnya menjabat sebagai Dayon Kav 1 Divisi 1. Dan RIM 5152 Babula Brigjen TNI Eno Salahuddin yang mengatakan bahwa Sertijab merupakan bagian dari dinamika organisasi TNI Angkatan Darat yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan satuan serta pengembangan karir prajurit. Pergantian jabatan merupakan suatu proses yang wajar dalam organisasi sebagai bentuk regenerasi kepemimpinan dan penyegaran untuk peningkatan kinerja organisasi. Ia juga menekankan pentingnya menjaga yang namanya stabilitas keamanan wilayah, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Forkopinda, serta seluruh komponen masyarakat dalam mendukung pembangunan dan menjaga kondusivitas wilayah di Halmahera Utara. Oke, saya menuju ke Halmahera Timur. PT Possession kembali menegaskan komitmennya dalam bertumbuh bersama masyarakat melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM. Kali ini melalui bidang kelembagaan, PT Possession secara resmi menyerahkan dukungan sarjana kerja kepada pemerintah desa Waijoi, Kecamatan Wasilei Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Nah, langkah ini pendengar menjadi bukti nyata bahwa kepedulian PT Possession tidak terbatas oleh sekat wilayah operasional saja. Meski desa Waijoi secara geografis berada di luar lingkar utama wilayah tambang perusahaan, PT Possession tetap berkomitmen penuh untuk mengulurkan tangan dan berkontribusi tentulah dalam pengembangan atau pembangunan desa-desa di sekitarnya. Mendorong efisiensi pelayanan publik itu merupakan bantuan sarana kerja yang diserahkan dan diharapkan dapat menunjang aktivitas operasional dan administrasi pemerintah desa Waijoi. Nah, dengan fasilitas yang lebih memadai, perangkat daerah desa dapat memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, nyaman, efisien bagi seluruh wilayah. Nah, di sini tim konvek PT Possession menyampaikan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan kemandirian wilayah. Informasi-informasi daerah yang sudah kita bagi untuk Anda pendengar di pagi ini. Masih banyak lagi informasi yang akan saya berikan, tapi kita break dulu sambil mendengarkan lagu-lagu bersama program 1 untuk Anda yang selagi di Ternate pagi.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama Mai, dah bisa esok disambung lagi. Lala, Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan

Bersama di Pro 1 RRI Ternate, lagu-lagu untuk Anda di pagi ini ya, memberi semangat Anda dengan segala kegiatan di hari ini yang Anda selesaikan, walaupun kebanyakan yang selagi menikmati hari libur di hari ini, di hari Sabtu akhir pekan. Nah, pendengar, terkait dengan pencanangan sensus ekonomi 2026 di tingkat Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di Gamalang Ballroom Bella Hotel ya, ke Marin ya, ya. Nah, salah satunya yang dikatakan Gubernur Maluku Utara Shirley Juwanda terkait dengan pencanangan sensus penduduk 2026 terkait dengan pemukulan alat musik ya, pemukulan alat musik tradisional tifa, penyewaan rompi, terus juga pemasangan tanda pengenal serta pembacaan ikrar oleh petugas sensus. Gubernur memberikan sejumlah arahan kepada para petugas lapangan yang akan melaksanakan terkait dengan pendataan di seluruh wilayah di Maluku Utara. Jadi ia meminta petugas mengedepankan pendataan humanis saat berinteraksi dengan masyarakat, termasuk menggunakan bahasa lokal di daerah-daerah yang masyarakatnya belum terbiasa menggunakan bahasa Indonesia formal. Jadi gubernur mengingatkan agar petugas menghindari penggunaan istilah ekonomi yang rumit dan menyampaikan pernyataan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami masyarakat, begitu ya. Data hasil melalui sensus ekonomi 2026 ini menjadikan fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah ke depan. Selain Gubernur Maluku Utara Shirley Juwanda yang mengatakan terkait dengan pencanangan sensus ekonomi di tahun ini, pemerintah Kota Ternate juga menyatakan dukungan atas pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Ternate M. Tahu Suleman dalam acara pencanangan sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik di dua hari kemarin ya, di hari Kamis. Nah, ia mengatakan juga bahwa pemerintah Kota Ternate berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya. Jadi seluruh masyarakat Kota Ternate khususnya para pelaku usaha untuk sama-sama mensukseskan sensus ekonomi 2026. Begitu juga dari Kota Tidore Kepulauan ya. Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senin juga menghadiri pencanangan sensus ekonomi Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di Ballroom Bella Hotel pada Kamis 2 hari kemarin. Pencanangan sensus ekonomi ini dilakukan secara resmi oleh Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dinanggar Widasanti bersama Gubernur Maluku Utara serta para Bupati dan Wali Kota Maluku Utara. Jadi yang mengharapkan masyarakat dapat bekerja sama dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap, data akurat akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan program pembangunan yang tepat sasaran. Jadi pemerintah Kabupaten Daerah Kota Tidore juga untuk mendukung penuh pelaksanaan sensus mulai dari tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan. Pendengar yang kita tahu sendiri bahwa sensus ekonomi di tahun ini tentang pendataan lengkap berskala nasional terhadap seluruh aktivitas usaha di Indonesia yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik. Sensus ini berfungsi sebagai cek kesehatan untuk memetakan struktur dan kondisi ekonomi perekonomian bangsa, begitu ya. Baik, mengingatkan Anda juga terkait dengan sensus ekonomi 2026. Kita dengarkan dulu tema song dari sensus ekonomi.

0: Pukul 8 pagi ini dua informasi kembali kami ikuti melalui portal rri.go.id. Kita ke informasi nasional, produk herbal asal Indonesia kembali memperluas pasar ekspornya ke kawasan Timur Tengah melalui kemitraan dengan Al Itolha Trading. Kali ini PT Dami Sariwana berhasil menjalin kerjasama ekspor perdana ke Arab Saudi senilai 2,5 miliar rupiah. Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Letter of Agreement LOA di Jeddah, Arab Saudi, Senin 15 Juni. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Penjualan dan Pemasaran PT Dami Sariwana, Tasman Wimala Putra, dan pemilik Al Itolha Trading Nasaruddin. Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Puntadewi menilai keberhasilan tersebut menunjukkan tingginya potensi produk herbal di Indonesia di pasar internasional. Capaian ini merupakan hasil sinergi antara pelaku usaha Kemendag dan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Kerjasama tersebut juga menunjukkan keberhasilan program pembinaan eksportir yang dijalankan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jaya Perdagangan PPJDMSCP. Program tersebut dinilai mampu mencetak pelaku usaha yang siap bersaing di pasar global. Kita beralih ke satu informasi daerah. Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarmin Syeh melepaskan kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi ke-14 nasional yang diselenggarakan di Manokwari, Papua Barat 18 hingga 28 Juni. Pelepasan kontingen bertempat di Gereja Ebenezer Ternate dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan pada Skala Waktu. Ketua Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Daerah LPPD Provinsi Maluku Utara Hairifal Nali Thomas, ia menyampaikan bahwa kontingen Provinsi Maluku Utara mengikuti 12 muata lomba terdiri dari paduan suara campuran dewasa, paduan suara pemuda dan remaja, paduan suara wanita, solois pemuda dan musik gerejawi nasional yang berbasis latihan di Halmahera Utara. Kemudian paduan suara pria dewasa, paduan suara anak dan musik gerejawi basis di Halmahera Barat, vokal grup basis latihan di Pulau Morotai, solois anak basis latihan di Halmahera Timur. Sementara Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Syeh mendukung penuh kontingen Pesparawi Halmahera Utara yang bertanding di Manokwari dengan menargetkan juga juara yang diraih lebih ditingkatkan lagi prestasi dari tingkat kabupaten ke tingkat nasional. Demikian lintas informasi pukul 8.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita update informasi Piala Dunia 2026 pagi tadi yang sudah berlangsung antara Amerika Serikat juga Australia, yang dimenangkan Amerika Serikat dengan 2-0, dan selagi berlangsung sekarang yaitu Skotlandia menghadapi Maroko, masih bertahan 0-1 ditahan Maroko. Baik, kita lihat informasi Piala Dunia 2026 untuk pagi ini.

Pendengar, Amerika Serikat berhasil lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Australia 2-0. Kemenangan ini mengukuhkan posisi tuan rumah dan menjaga peluang meraih hasil sementara sempurna di fase grup. Dua gol tuan rumah berasal dari gol bunuh diri Cameron Borges pada menit ke-11 dan Alex Freeman pada menit ke-43. Kemenangan ini membuat mereka lolos ke babak kedua. Laga di Stadion Setley Sabtu pagi tadi berlangsung sengit sejak awal. Kedua tim memburu kemenangan demi menjaga peluang lolos ke fase grup. Amerika Serikat mendominasi penguasaan bola sepanjang laga. Duet Flowerman dan Floydman di Ricardo Pepi memaksa lini belakang Australia bekerja ekstra menjaga pertahanan. Australia yang tertinggal 2-0 berusaha mengejar ketinggalan. Pelatih Tony Popovic memasukkan Nestori Irkanduda di babak kedua. Usaha Australia belum membuahkan hasil. Irkan Kuda terlihat kesulitan menembus pertahanan tuan rumah yang dipimpin langsung oleh tim Rim. Amerika Serikat cukup puas dengan kemenangan 2-0. Sejumlah peluang menambah gol tidak terjadi di gawang Australia hingga pertandingan usai.

Piala Dunia 2026, pertandingan yang selagi berlangsung sekarang ya di Stadion Gelit Amerika Serikat. Sebentar, jangan lewatkan juga, nanti ada Haiti versus Brasil. Kita lihat sedikit terkait dengan Haiti versus Brasil nanti menjelang di pukul 9.30 menit waktu Indonesia Timur. Brasil akan menghadapi Haiti dalam laga grup C Piala Dunia 2026 di Playa de Pia. Brasil baru meraih 1 poin hasil imbang lawan Maroko di laga pertama. Karena itulah Brasil akan berusaha keras mengempur pertahanan Haiti dan mencatat kemenangan. Menarik untuk melihat pendekatan Haiti di laga tersebut. Setelah kalah di laga pertama, Haiti mungkin saat tetap fokus pada permainan pertahan dan membidik hasil imbang. Tarian Samba bisa dibilang masuk kaku pada laga pertama ya. Carlo Ancelotti juga masih grogi dalam laga debutan sebagai pelatih negara. Namun untuk laga kedua, penghambat itu telah tanggal. Bermain Brasil yang cair menyebut penuh gerakan.

menduga bakal muncul saat melawan Haiti nanti. Bukan karena Haiti lawan lemah, tetapi karena Haiti juga suka menari begitu ya. Dari segi apapun, Brasil unggul jauh atas Haiti. Meski keunggulan itu semua tidak ada artinya dalam sepak bola, tetap saja Brasil bakal unggul. Coba kita lihat susunan pemain dari Brasil sendiri ya. Brasil memiliki catatan yang pertemuan dengan sangat dominan atas Haiti. Dari 3 pertemuan sebelumnya, Seleccio selalu meraih kemenangan. Total Brasil mencetak 17 gol dan hanya kebobolan 1 gol dari Haiti. Pertemuan kompetitif terakhir kedua tim terjadi pada Copa America 2016. Saat itu Brasil menang telak 7-1 atas Haiti. Rekor tersebut membuat Seleccio lebih diunggulkan menjelang pertandingan kali ini. Performa Brasil, ini Brasil mencatat 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan dalam 4 laga terakhirnya. Tim berjuluk Seleccio juga sempat menang besar 6-2 atas Panama. Prediksi perkiraan menggunakan formasi untuk Brasil yaitu 4-2-3-1 ya. Dan sekali lagi Anda jangan lewatkan sebentar, nanti kami juga akan menyiarkan langsung jalannya Brasil versus Haiti di pukul 9.30 waktu Indonesia Timur di Pesta Bola 2026.

0: Oke Bun, terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berongga.

bersama di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih dengan lagu-lagu untuk Anda ya, menikmati hari ini di weekend hari Sabtu 20 Juni 2026. Dari Noah tadi dengan Separuh Aku, sekaligus mengantar kita di menit ke-36 sekarang dari pukul 8 pagi. Kita masih punya ada beberapa informasi lagi sebelum nanti kita bergabung ke program 3. Berbagai informasi nasional, internasional, juga olahraga, janganlah Anda lewatkan dalam Warta Sentral di pukul 9. Dan setelah itu kita juga akan kembali bergabung ke Pro 3 untuk kita ikuti jalannya siaran pertandingan Piala Dunia 2026 Haiti versus Brasil. Dengan dalam rangka mengoptimalkan peran babi kam timnas sebagai garda terdepan, sekaligus mewujudkan fungsi Polri penolong, Kepolisian Daerah Maluku Utara menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas personil Babinkam Timnas yang berlangsung pada Kamis dua hari kemarin bertempat di Pendopo Lapangan Catur Prasetya, Polda Maluku Utara. Nah, pelatihan ini diikuti oleh seluruh personil Babinkam Timnas dan jajaran Polres Maluku Utara, personil Direktorat Pembinaan Masyarakat, serta sejumlah perwira menengah dan perwira pertama dari lingkungan Ditbimas Polda Maluku Utara. Dalam bidang kedokteran dan kesehatan, Bidokdekes Polda Maluku Utara menyampaikan mengenai materi penanganan darurat korban kecelakaan dan kontensi materi. Ini bertujuan untuk membekali bagaimana para peserta dengan keterampilan dasar pertolongan pertama yang mencakup teknik penilaian awal kondisi korban, prosedur evakuasi yang aman, serta langkah-langkah medis awal sebelum korban memperoleh perawatan lanjutan di fasilitas kesehatan. Selain itu juga pendengar, dalam pemaparan juga penegasan bahwa peran Babinkam Timnas sebagai ujung tombak kepolisian Republik Indonesia sangat strategis dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Informasi melalui portal rri.co.id yang kami bagi untuk Anda di pagi ini. Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Wayu Istanto Bram juga mengatakan kegiatan peningkatan kapasitas ini merupakan wujud komitmen institusi dalam memberikan pelayanan yang profesional dan perlindungan yang maksimal tentu saja kepada masyarakat. Informasi lain pendengar dari Maluku Utara, ekspor industri perhiasan Indonesia ke pasar internasional ini meroket pada tahun kemarin ya. Jadi untuk menjaga tren positif ini, pemerintah merupakan berupaya memperkuat yang namanya ekosistem industri. Dalam memperkuat ekosistem industri perhiasan, yaitu dengan memfasilitasi pameran berskala nasional yang dan internasional untuk memperluas yang namanya jangkauan pasar dan menarik pembelinya. Juga menghubungkan industri kecil dan menengah dan industri besar untuk membangun yang namanya kemitraan, melakukan penyetaan dan pengawasan ekspor bahan baku emas. Ini dikatakan langsung oleh Agus Gumiwang Kartasasmita selaku Menteri Perindustrian. Baik, dan terkait dengan ekspor perhiasan Indonesia yang makin berkilau saja nih ya. Nilai ekspor perhiasan Indonesia yang sekitaran 5,5 miliar US dollar dan data Kementerian Perindustrian Kemenperin 15 Juni 2026 ini, dan ada juga bahwa faktor peningkatan ekspor ini, produk perhiasan industri memiliki ciri khas desain sehingga digemari pasar internasional. Ada juga gencarnya promosi perhiasan industri di Indonesia, pameran nasional dan internasional. Langkah Kemenperin juga memfasilitasi pameran berskala nasional dan internasional untuk memperluas jangkauan pasar dan menarik pembeli. Begitu juga menghubungkan industri kecil dan menengah dan industri besar untuk membangun kemitraan. Ada juga melakukan pengetatan dan pengawasan ekspor bahan baku emas. Jadi tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa negara, Indonesia juga tetap juga menjadi wadah pelestarian produk bernilai budaya serta menciptakan lapangan kerja yang tersebar di berbagai daerah. Maaf, itu bukan informasi daerah tapi informasi nasional. Masih dengan satu informasi nasional pendengar ya. Oke.

imigrasi Surabaya ini mendeportasi 3 warga negara Tiongkok setelah terbukti memanipulasi data untuk memperoleh visa kunjungan di negara kita Indonesia. Nah, ketiganya juga dikenai sanksi penanggalan selama 5 tahun sesuai ketentuan keimigrasian yang berlaku saat ini. Seperti dikatakan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya Agus Winarto, bahwa 3 warga negara Tiongkok dideportasi dan dicekal 5 tahun setelah terbukti melanggar ketentuan keimigrasian Indonesia. Pelanggaran terungkap usai petugas menemukan ketidaksesuaian data menjamin dalam dokumen pengajuan visa mereka. Informasi melalui portal rri.co.id untuk Anda di pagi ini. Baik, satu informasi lagi pendengar, Malut United FC ini melakukan perubahan nama ya, dan katanya di sekarang pindah dari markas home base untuk kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027. Malut United adalah klub yang berada di bawah naungan Badan Hukum PT Malut Maju Sejahtera. Klub yang pada musim sebelumnya bermarkas di Stadion Gelora Kiara Ternate Provinsi Maluku Utara ini kini berganti nama menjadi Jateng United FC dan memindahkan home base mereka ke Provinsi Jawa Tengah. Hal itu tertuang dalam surat resmi PT Malut Maju Sejahtera nomor 25/MMS/MUTD/6/2026 yang ditujukan kepada pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI tertanggal 17 Juni 2026. Dikatakan juga berdasarkan surat ditandatangani oleh Direktur Utama Dit Soplanit Direktur Zainuddin Umasengaji bahwa perubahan ini diambil berdasarkan evaluasi internal antara pengurus badan hukum dan manajemen klubnya. Jadi disepakati bahwa klub sepak bola Malut United FC dengan domisili home base di Provinsi Maluku Utara Stadion Gelora Kiara Ternate akan berganti yaitu nama klubnya Jateng United FC berdomisili baru yaitu di Provinsi Jawa Tengah di Stadion Jatidiri Semarang. Nah, langkah ini berujuk pada keputusan Kongres Biasa PSSI nomor 10/Kep/1/2003 tentang pengesahan perubahan nama, domisili dan perubahan kepemilikan badan hukum klub anggota PSSI. Jadi pendengar, Malut United FC tercatat telah aktif berkompetisi di bawah naungan PSSI dan telah mengikuti kompetisi Indonesia Super League selama 2 musim berturut-turut. Pihak PT Malut United Maju Sejahtera menyatakan bahwa surat pemberitahuan ini disampaikan agar dapat segera diproses lebih lanjut oleh PSSI serta PT Liga Indonesia Baru sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku. Tembusan surat ini juga disampaikan kepada direksi PT LIB Jakarta dan pengurus ASPROF PSSI Provinsi Jawa Tengah di Semarang gitu ya. Jadi sepertinya Malut United yang mengepindah dari home base lama ke home base baru dan berganti nama juga yaitu menjadi Jateng United FC. Baik, saya akan kembali. Masih ada sekitar 1 atau 2 informasi lagi untuk Anda pendengar di pagi ini di Ternate Pagi bersama Programa 1.

0: Waduh, jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya, ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikan menjelang di pukul 9 sebentar sebelum kita bergabung ke program A3 RRI, jaringan berita nasional, berbagai informasi Anda bisa dengar sebentar. Dan jangan lewatkan juga sebentar setelah Warta Sentral, kami masih bergabung bersama program A3 ya. Anda bisa ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brasil versus Haiti sebentar. Kita masih punya sekitar dua informasi lagi. Satu informasi terkait dengan Anda yang ingin berlayar dan ada rute jadwal kapal Pelni KM Tata Mailau untuk bulan Juni dan Juli. Tapi sebelumnya, satu informasi terkait dari pemerintah Kota Ternate yang menyelesaikan proses administrasi hibah aset daerah kepada Kejaksaan Negeri Kejari Ternate. Aset yang dihibahkan berupa rumah dinas yang berada di Kelurahan Kota Baru. Hal ini ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah NPHD dan berita acara serah terima di aula kantor BPKD Kota Ternate pada Jumat kemarin. Acara penandatanganan tersebut dihadiri Wali Kota Ternate M. Tahoi Sulaiman, didampingi Sekretaris Daerah Rizal Marsoli dan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Sementara dari pihak Kejaksaan Negeri Ternate, yaitu hadir Kepala Kejari Haji Samsidar Mono Arfa beserta jajarannya. Nah, ini bangunan-bangunan yang sebenarnya sudah lama dimanfaatkan oleh Kejaksaan. Namun, proses administrasi berupa penandatanganan naskah hibah dan berita acara serah terima belum diselesaikan. Nah, terdapat 5 inti item aset yang dihibahkan, yang sebagian besar berupa bangunan milik Pemkot Ternate yang digunakan untuk mendukung operasional Kejaksaan. Dari Wali Kota juga menegaskan penuntasan administrasi hibah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola aset yang tertib, transparan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Ternate juga mengatakan bahwa ia mengapresiasi kepada Pemkot Ternate yang telah menyelesaikan administrasi hibah aset tersebut. Jadwal untuk Pelni kapal Tata Mailau ini ya, kapal Pelni KM Tata Mailau yang akan berlayar pada bulan Juni sampai dengan Juli. Untuk pengecekan harga serta pemesanan tiket kapal Pelni KM Tata Mailau dapat Anda lakukan di situs resmi dari pelni.co.id. Ada sedikit rute yang saya sampaikan. Pelayaran rute A akan melalui Bitung, Tidore, Suasio, Ambon, Sorong, Fak-Fak, Kaimanang, Tual, Dobo, Timika, Merauke, Timika, Dobo, Tual, Kaimanang, Fak-Fak, Sorong, Tidore, Suasio, Bitung. Sementara rute B akan melewati Bitung, Ternate, Ambon, Tual, Dobo, Timika, Agats, Merauke, Agats, Timika, Dobo, Tual, Ambon, Ternate, Bitung. Nah, untuk selanjutnya juga, jadwal KM Pelni kapal Tata Mailau di bulan Juni yang rute A tadi sudah kita sampaikan, dan rute B ya, itu Fak-Fak, Kaimana, Tual, Dobo, dan ada juga yaitu rute lain Timika, Merauke, Timika, Dobo, Tual. Berikutnya juga yaitu ada Kaimana, Fak-Fak, Sorong, Manokwari, juga ada Fak-Fak. Dan yang berikutnya yaitu ada sama sepertinya rutenya yang Manokwari Sorong juga begitu ya. Jadi informasi terkait dengan rute kapal Anda bisa buka langsung di situs pelni.co.id. Informasi terkait dengan rute kapal KM Tata Mailau ya, ini dari Juni hingga Juli. Ini informasi terakhir, dan selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 untuk ikuti Warta Sentral pukul 9.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAN selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan,